Selamat berjumpa kembali, sahabat Fresius yang terkasih. Saya Johan Eng dari Denpasar, Bali. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya di pagi hari ini. Kita sama-sama merenungkan, membaca dan merenungkan Sabda Allah bagi kita. Gereja memberikan kita bacaan Injil hari ini dari Injil Markus. Markus 12 ayat 13 sampai dengan 17. Mari kita baca, kita renungkan bersama. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Kristus yang terkasih, bacaan Injil ini bercerita tentang orang Farisi yang mencoba sebenarnya menjebak Yesus dengan pertanyaan, gitu ya. Karena pertanyaannya adalah, apakah boleh, apakah perlu membayar pajak ya kepada kaisar, yang waktu itu tentu adalah orang Romawi, gitu ya, kaisar Romawi. Orang Yahudi tentunya merasa kesel, ya, merasa tidak punya kewajiban untuk membayar pajak kepada kaisar karena mereka dijajah, gitu kan, dan pada orang Romawi. Ya, nah, jadi Yesus sedang dijebak di sini, ya, orang Farisi mencoba menjebak Yesus. Karena kalau dia jawab perlu, ya dianggap sebagai ini tidak punya semangat nasionalisme, gitu ya, mengkhianati orang Yahudi, gitu. Tapi kalau dijawab tidak perlu, nah ini pemberontak, gitu ya. Jadi serba salah kalau jawabannya gitu. Tetapi kesempatan ini dipakai Yesus menurut saya mengajarkan satu prinsip yang penting, yaitu ketika Yesus katakan, "Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan pada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yesus menjawab dengan satu jawaban soal kewajiban, bahwa dalam hidup ini kita punya kewajiban dalam diri kita, gitu ya, kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada pemerintah, kaisar, gitu ya, kewajiban kepada sesama kita. Saya ketika saya membaca perikop ini, saya ingat satu filosofi Cina, gitu ya, karena saya tentu keturunan Cindo, gitu ya. Tapi satu filosofi Chinese yang menurut saya penting, gitu ya, yaitu orang Chinese itu suka bilang orang hidup itu mesti Cheng Li. Ya, Cheng Li ini sebenarnya adalah kata dari dialek Hokkien, ya, yang sebenarnya berarti orang mesti bersikap adil, bersikap fair, gitu ya, Cheng Li, ya, mungkin Mandarinnya Ching Li, gitu ya, tapi artinya adalah

0: Qingli itu artinya Qing itu ke kemanusiaan, hubungan antar manusia, Li itu sikap adil, kurang lebih gitu ya, maafkan kalau saya salah. Tapi Cheng Li ya, yang kita kenal ya dari serapan dari dialek Hokkien, itu berarti kita harus bersikap adil, memberikan hak orang lain. Dan Yesus menekankan filosofi ini hari ini. Sudahkah kita memberikan hak orang lain? Kita seharusnya memberikan hak mereka dalam hubungan antar manusia. Kalau kita terhadap anak kita, maka hak anak kita punya anak, ya kan? Maka anak saya misalnya berhak untuk mendapatkan perhatian, berhak mendapatkan waktu, berhak mendapatkan bimbingan yang bisa saya berikan, ya, berhak mendapatkan pendidikan yang baik yang bisa saya berikan, gitu kan? Dan itu adalah sikap cengli saya sama kepada anak saya ketika saya berusaha memberikan itu, waktu saya, perhatian saya, mendidik dia, membesarkan dia, gitu ya. Dan ini yang juga diajarkan oleh Yesus. Berikan pada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudaraku yang terkasih, mengikuti Yesus tidak selalu berarti urusan surga. Tidak berarti selalu urusan rohani. Seringkali dan harus berarti urusan duniawi juga. Urusan antar hubungan antar manusia juga. Apa artinya kalau saya mengatakan saya pengikut Yesus yang baik, tapi saya tidak bersikap adil? Itu kan omong kosong aja ya. Kalau saya bilang saya murid Yesus, tapi saya tidak adil terhadap karyawan saya. Mereka layak mendapatkan apresiasi, gaji yang layak untuk gaji yang pantas untuk pekerjaan mereka. Saya harus bersikap adil, ya, tidak membeda-bedakan, tapi melihat performance mereka, tidak pilih kasih, gitu ya. Dan juga terhadap mungkin orang tua kita, apakah kita sudah memberikan apa menjadi hak mereka ketika sekarang misalnya kita bisa merawat mereka, bisa melayani mereka, bisa membantu mereka. Ya, tentu dalam apa yang bisa kita berikan. Dan bagaimana saya bersikap adil terhadap hubungan dengan teman misalnya, bagaimana saya terbuka, jujur, ya kan, dan berusaha menolong, mendukung ketika dia butuh bantuan dan dukungan misalnya. Semua ini prinsip Cheng Li ya, tapi juga prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah, apa yang berikan pada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Sekali lagi, menjadi murid Yesus berarti juga menerapkannya dalam hubungan kepada antar manusia, menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Menurut saya, omong kosong kalau kita bilang saya mengikuti Yesus kalau kita masih bersikap tidak adil, tidak cengli kepada orang di sekitar kita. Renungan kita hari ini adalah, dalam hal apa saya perlu bersikap cengli? Mungkin kepada keluarga, orang terdekat, kepada teman, kepada karyawan, kepada rekan sekerja. Hidup kita di hadapan Tuhan, seharusnya kita bisa bersikap adil karena Tuhan melihat itu. Apakah kita sudah bersikap adil kepada orang-orang di sekitar kita yang kita temui? Sudah memberikan hak mereka? Sudah cengli belum sama mereka? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan pada kami untuk bersikap adil kepada orang-orang di sekitar kami. Seringkali kami hanya berpikir akan hak kami sendiri, kepentingan kami sendiri, apa yang kami mau capai, apa yang kami mau dapatkan. Bantu kami untuk melawan egoisme, bantu kami untuk juga memikirkan hak orang lain, kepentingan orang lain, dan menjadikannya prinsip dalam hidup kami, Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai Yesus yang terkasih, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati kita semua. Amin.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Ya, balik lagi di Jalur Hati Holister di 94.4, balik ke 22 ya, lepas dari pukul 8 pagi. Masih barengan Intra di Voice of Life edisi hari ini. Dan Holister ditunggu gabungannya di line telepon di 08.11.5.8.3.0.9.4.4 dan di 08.11.2.6.9.1000. Ya, selamat pagi Bang Erik, sudah landing di Samarinda ya. Ditunggu nih, kita mau ngobrol-ngobrol nanti ya. Kiranya perjumpaannya besok kali ya, seru ya. Oke, kita agendakan untuk besok ketemulah ya. Lagi buat teman-teman di Radio Heartline, sudah di pos masing-masing. Bang Johan, selamat pagi. Selamat menikmati hari ini dengan penuh rasa syukur. Kemudian Bang, siapa tadi? Yang di sebelah kok jadi lupa. Bang Rizal, pagi. Gimana? Kemarin Liga Champion jagoin siapa? Sebenarnya saya sih jagoin Arsenal gitu kan, tapi ya gimana ya? Habis gol 1-0 langsung parkir pesawat kata orang-orang. Yakinnya adu penalti dan ya udahlah, enggak apa-apa. Udah dapat juara Premier League lah ya musim ini. Nah, dicoba lagi champion musim depan ya. Semoga dapat piala lah. Dan hari ini ada Indonesia Open nih, yang suka bulu tangkis. Nah, jadi ingat Ibu Pare nih. Selamat pagi Ibu Pare. Masih bermain bulu tangkis enggak sih? Saya udah pindah cabur nih, Bu. Raket saya dari 3 tinggal 1, saya jualin semua lah buat tambah-tambah beli sepatu lari. Oke, jadi selamat pagi buat Ibu Pare. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap menikmati kasih karunia Tuhan. Ibu Angel juga selamat pagi. Sudah pagi-pagi udah datang nih ya. Kemudian Bang Deddy Basari, Ibu juga Mbak Ayang juga selamat pagi. Ada Pak Elif nih. Shalom, selamat pagi Bang Indra. Selamat pagi buat pendengar Heartline. Request lagu Engkau Baik dari Sound of Praise. Nah, ini sudah diputerin. Itu udah puterin 2 kali berarti ya. Oke, thank you buat Pak Eli. Sukses buat hari ini. Tuhan berkati dan selamat pagi.

Listener pasti pernah dengar kisah di mana seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun gitu kan. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Tapi ada hal yang menarik di sini, bukan hanya sekedar iman, tetapi ada tindakan di sana. Percaya bahwa kuasa itu datang dari Tuhan, tapi ada tindakan bahwa dia benar-benar asal ku jamah saja. Dia bukan hanya cuman ngomong jamah, tetapi dia lakukan itu di tengah kerumunan orang banyak, di tengah hiruk pikuknya waktu itu gitu kan, di tengah desak-desakan dia berusaha menjamah jumbai jubah Tuhan. Dan yang terjadi, dia sembuh saat itu. Nah, ada tindakan iman di sana, Halister. Ada dilakukan imannya. Bukan hanya sekedar aku percaya bahwa nanti Tuhan sembuhkan, enggak, tetapi ada bagian kita untuk mengerjakan setiap iman kita. Nah, seringkali kita nih lupa, beriman, percaya, tapi enggak ada tindakan. Yaitu namanya iman tanpa perbuatan, gitu ya, Halister ya. Jadi perlu yang namanya tindakan. Kita beriman hari ini kita akan kerjaan beres, tapi kalau kita enggak kerjakan ya enggak beres, gitu kan. Aku beriman hari ini, percaya bahwa aku akan dapat sesuatu yang bagus, bla bla bla, baik semuanya, tapi kita enggak lakukan iman kita. Kita hanya duduk diam, nunggu, ya kan, ya enggak akan dapat apa-apa. Tapi belajar dari perempuan yang satu ini, di kisah ini, bahwa iman itu harus disertai dengan

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Tuhan Yesus, kami bawa setiap sukacita kami di hadapan Tuhan yang siap sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang ajaib, Bapak Ibu. Boleh lihat kiri kananmu dulu, saling menyapa, katakan hai kekasih Tuhan. Amin. Kita semua kekasihnya Tuhan, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Sukacita di dalam Tuhan.

Oke, balik lagi di jalur hati Anda, listener, di menit terakhir nih ya, di kesempatan pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2020. Nah, ya liburannya gimana nih, listener? Lumayan lah, berapa hari ini libur gitu ya, untuk refresh, untuk bisa kumpul sama teman-teman, sama keluarga, cukup lah waktunya ya. Dari hiruk pikuk kepenatan setiap pekerjaan Anda. Hari ini harus kerja lagi ya. Oke, semangat, semangat, semangat. Dan di 08115830944 Indra masih buka untuk Alister di line, telepon dan juga WhatsApp. Oke, selamat pagi buat teman-teman Indra di komunitas, ada di GBK dan juga di IAS. Selamat pagi semuanya. Semangat untuk hari ini, tetap menyala semuanya. Sudah sarapan apa hari ini? Nah, teman-teman di radio juga udah sarapan apa nih? Indra mau intip-intip lah, mana tahu ada lah ya ditawarin sarapan tipis-tipis gitu ya. Semua yang ada di live TikTok juga, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini, selamat menikmati penyertaan Tuhan dan juga menikmati apa yang sudah Tuhan taruh untuk kita sepanjang hari ini. Ya, Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, seringkali kita ngeliat masalah itu kayak raksasa besar, Goliath gitu ya, tembok besar, benteng Takeshi, itu judul acara tuh. Ya, sepertinya mustahil untuk kita kalahkan, kita hancurkan gitu kan, karena kita nggak menyadari kan kuasa Tuhan yang telah kita miliki di dalam kita. Dan Tuhan sudah, bukankah Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini? Artinya Dia punya kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat saja langsung berhenti dan danau menjadi teduh seketika ketika Tuhan menghardiknya. "Diam, tenanglah," kata Tuhan ya. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, waktu itu Tuhan mengajak murid-muridnya ke danau. Ia tahu akan datang angin taufan dan badai gelombang. Saat itu juga Ia melakukan untuk mengajar mereka menjadi kuat di dalam Dia. Tuhan tidak mau kita terus seperti bayi rohani yang biasanya hanya merengek dan selalu minta diperhatikan. Tetapi Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang percaya yang dewasa rohani yang selalu siap dalam menghadapi segala tantangan. Oke, segala kuasa sudah dikasih dan Tuhan sudah berjanji menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, bentuk penyertaan Tuhan selalu all in ya, listen, nggak satu-satu disertai dalam perjalanan, tetapi kehidupannya enggak, disertai dalam pekerjaan, tapi keluarganya enggak, tapi all in semuanya. Baik dalam penyertaan secara jasmani maupun rohani, Tuhan hadir di sana. Pertanyaannya, ya kan? Pertanyaannya, kita tuh punya kuasa yang sama, semuanya dikasih kuasa yang sama. Tinggal kita percaya enggak kuasa itu di dalam kita, atau kita sama sekali enggak percaya ada kuasa itu di dalam kita.

Dan listener, kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Kiranya semuanya diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Dan Indra Cakwan, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan siap tugas dan tanggung jawab Anda untuk sepanjang hari ini. Dan selamat menikmati kebaikan Tuhan juga untuk Anda. Setiap berkat dan juga kasih karunia Tuhan selalu hadir untuk kita semuanya sepanjang hari ini. Indra, mohon maaf kalau ada salah-salah kata nih selama siaran berlangsung di kesempatan hari ini. Kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Heartland FM. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Gilzy mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 nanti. Dan seperti biasanya juga aku mau sapa dulu nih buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Menyapa untuk semua pendengar di seputaran Jabodetabek, kemudian teman-teman di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, terus ada teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, kemudian ada teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat dan penuh dengan keceriaan pagi hari ini ya. Kayak Radio Z yang semangat yang gak pernah padam, yang keceriaannya itu gak pernah habis buat kalian semua. So sweet banget. Dan di kesempatan pagi hari ini seperti biasanya, apabila ada teman kerabat kamu, keluarga yang mungkin hari ini sedang merayakan ulang tahun ya, di tanggal 2 Juni kamu bisa bergabung dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun. Mungkin kamu mau bernyanyi buat dia, kamu kirim voice note, boleh ya, dengan durasi di bawah 1 menit tentunya. Langsung aja kirimkan semua ucapan-ucapan kamu dan semangat-semangat kamu untuk nyemangati. Mungkin ada teman-teman kamu yang hari ini lagi lesu, lagi gabut nih, kamu bisa kasih ucapan semangat buat teman-teman kamu. Kemana kirimnya? Ke 0819269000, atau kamu juga bisa bergabung di live TikTok Heartland FM. Oke, tapi apakah yang pagi hari ini akan kita perbincangkan? Tunggu dulu, kita dengerin dulu beberapa lagu yang berikut ini.

0: Espresso, let's wake up your mind, ditemani bersama dengan Ragil Z sampai dengan jam 10 nanti. Wah, gimana nih Heartliner, beberapa lagu yang udah aku puterin barusan, semoga bisa nambah semangat kamu ya. Yang tadinya semangatnya cuma 10%, 20% males-malesan, mau ngantor, mau OTW, mau pergi ke pasar males-malesan, tapi setelah mendengarkan beberapa lagu yang aku puterin, kamu jadi semangat. Baterainya langsung jadi full gitu ya, apalagi kalau yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Wow, aku yakin banget kalian juga penuh semangat pagi hari ini. Aku sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM, ada VJ Dejavu, terus kemudian ada dari Muhammad Ali juga, ada Herawati, ada Bang Rusli, ada Mbak Sari, ada Anthony, Miss Merlin Msu, ada Kang Burung, ada Bang Rusdi, ada Bernard, ada SKYW. Wah, banyak banget yang sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih semuanya buat kesetiaan kalian yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ya, pagi hari ini tuh kita lagi ngobrol sesuatu yang ringan banget ya guys ya. Jadi kita lagi ngobrolin tentang gimana sih kita tuh harus bersikap saat ada orang atau teman yang gak suka gitu sama kita. Memang ya, gak semua orang itu akan menyukai kita dalam hidup ini. Dan sebaik apapun kita, itu tuh akan selalu ada orang yang gak suka sama kita. Kenapa ya? Jadi aku juga berpikir begitu. Padahal aku juga tidak melakukan apa-apa gitu, cuman diem aja. Tapi kok ya ada gitu orang yang gak suka gitu. Kadang memang tanpa alasan yang jelas ya guys. Kadang juga mungkin terjadi karena adanya kesalahpahaman. Ada juga mungkin alasannya itu karena iri hati, karena perbedaan cara kita berpikir, atau memang nggak cocok aja secara kepribadian. Dan sebenarnya hal itu normal, Heartliner ya. Kita hidup di dunia ini pasti ada orang yang bisa deket banget sama kita, bisa enak banget kalau diajak ngobrol gitu ya. Baru ketemu tapi kayak udah ngerasa klop banget gitu. Tapi juga ada tuh orang-orang yang ternyata kenyataannya itu nggak suka sama kita. Nah, seringkali manusia itu terlalu lelah untuk mencoba disukai semua orang, benar ya, sampai kita itu lupa menjadi diri sendiri. Kadang nih kalau kita sudah ada di satu komunitas atau teman-teman kantor juga, kita itu berharapnya semua itu bisa suka gitu sama kita ya, bisa say hello sama kita, bisa benar-benar nerima kita gitu apa adanya kita. Tapi padahal kenyataannya itu enggak seperti itu. Jadi hidup itu bukan tentang menjadi favorit semua orang ya guys, tetapi menjadi pribadi yang tetap baik meskipun kita itu enggak disukai. Itu yang sulit ya. Sekalipun ada teman, ada rekan kerja kita itu yang enggak suka sama kita, kita harus jadi pribadi yang baik, yang suka menolong, yang selalu tersenyum. Supaya kalau kita enggak masuk, kalau kita enggak ada, itu tuh berasa kayak sepi gitu, kayak ada yang kurang. Wah, berarti itu menandakan kalau kamu tuh dirindukan. Oke, yuk kita belajar bareng-bareng ya, gimana sih kita tuh harus bersikap saat ada yang gak suka sama kita. Dan kamu juga bisa bergabung pagi hari ini ya. Kamu bisa turut berkomentar kira-kira ya, Heartliner, gimana sikap kamu atau apa yang biasanya kamu lakukan di saat ada orang yang gak suka sama kamu. Nah, langsung aja tulis di kolom komentar buat kamu yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM ya. Atau kamu juga bisa kirim WhatsApp di 0819269000.
1: Temukan dirimu dalam jangkauan, ku pastikan kau paling bahagia.
2: Boleh gak pakai itu aja? Kayaknya pakai itu.

0: Aduh, bro.
1: Sorry, bos.
2: Lah, lu buang botol air mineral ke sungai?
0: Ya kan kecil, Zi. Nggak apa-apalah sekali doang ini.
2: Kebayang nggak sih lu kalau seandainya nih ya, seluruh manusia di bumi ini melakukan hal yang sama kayak lu
3: dan punya pikiran yang sama kayak lu, bro, apa jadinya dunia ini?
2: Nggak kebayang gua.
0: Yaelah guys, kok dibikin ribet sih?
2: Bro, semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita pengen Indonesia bebas banjir, tapi malah kitanya yang nggak tertib buang sampah di tempatnya.
3: Nah, itu baru benar.
2: Yuk, berubah. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir dan merugikan banyak orang. Buang sampah di tempatnya dan jadikan dirimu teladan untuk semua orang.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

0: Hotline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, jalan amblas di seputaran Jalan Lenteng Agung yang mengarah ke arah Depok, yang sempat kemarin ada sempat penutupan total dan dialihkan di seputaran objek lokasi, saat ini sudah dibuka satu lajur. Masih bisa melintas pagi ini terutama di seputaran Jalan Lenteng Agung yang mengarah ke arah seputaran Depok agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, untuk truk gangguan mesin tepatnya di layang Semanggi yang mengarah ke arah Kuningan dan saat ini masih proses penderekan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk truk yang tadi pagi sekitar pukul 6 mengalami gangguan mesin tepatnya di exit tol Halim yang mengarah ke arah Hek atau Keramat Jati, saat ini sedang masih proses penderekan, ada ketersendatan agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pantauan lainnya, imbas proyek galian PDAM tepatnya di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan yang mengarah ke arah seputaran Jagakarsa, ini tepatnya samping Asrama Tanjung Barat, agar pengendara tetap berhati-hati. Dan satu lagi, proyek galian PDAM tepatnya di seputaran sebelum Terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo, ini juga galian PDAM, agar pengendara tetap berhati-hati karena makan satu ruas jalan. Dan untuk di seputaran Bekasi Kota, ini di putaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Lubang Buaya, ini masih ada galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 2 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.
3: Aku yang lemah tanpamu.
4: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
5: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
4: Mana bisa?
5: Ya bisa lah. Cus langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
4: Hah? Beneran gak nih? Terus.
5: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
4: Wih, seru dong ya. Gua mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
5: Acu. Yuk.

Aku takkan kemana-mana ya, Heart Trainer ya. Radio Zee bakal tetap di sini di Morning Espresso sampai dengan jam 10 nanti. Sebuah lagu dari Jazz dengan judulnya Teman Bahagia. Aku doakan semoga di hari Selasa ini kita semuanya happy, bahagia ya. Oke, balik lagi ke topik kita pagi hari ini. Kita lagi ngobrol tentang gimana sih sikap kita itu seharusnya saat ada orang yang enggak suka sama kita. Kalau kamu punya pengalaman menarik atau sebuah cerita unik yang enggak terlupakan ya tentang topik ini, mungkin kamu bisa bagikan cerita kamu pagi hari ini guys di 0819269000, atau kamu juga bisa turut berkomentar di live TikTok Heartline FM. Oke, tadi sudah ada yang bergabung dari Yong. Dia bilang, aku sih orangnya cuek aja gitu kalau ada yang gak suka sama aku. Oke, terus kemudian tadi juga ada beberapa teman ya yang sudah bergabung di 0819269000 yang turut berkomentar juga. Dia bilang, katanya nih dari Wawan. Wawan bilang, aku sih orangnya cuek ya, tapi setelah itu mikir juga sih, mencari tahu kenapa orang itu gak suka sama aku. Mungkin langkah selanjutnya yang biasanya aku lakukan adalah aku mulai introspeksi diri. Oke, terima kasih ya buat Wawan. Terus ada Erik Liliawan juga di live TikTok Heartland FM. Dia bilang bahwa, aku juga sama Ci, aku orangnya cuek aja. Nggak semua orang itu harus suka sama kita. Yang penting kita melakukan hal yang baik. Oke, terima kasih Erik Liliawan. Atau mungkin kamu punya jawaban yang lain guys, kamu bisa bergabung pagi hari ini ya. Bisa turut berkomentar tentunya. Oke, jadi Heartliner, kita itu jangan langsung membenci balik ya. Saat tahu nih ada orang itu yang ternyata gak suka sama kita, jadi reaksi pertama biasanya itu pasti kecewa ya. Apalagi kalau kamu tuh seseorang yang perasa banget gitu, pasti bakal kecewa. Nah, tapi membenci balik itu hanya akan membuat keadaan itu jadi semakin buruk. Kadang orang itu gak suka mungkin karena ada kesalahpahaman, atau bisa jadi dia itu mendengarkan omongan orang lain, atau juga dia merasa tersaingi dengan keberadaan kita, atau bisa juga dia itu sedang memiliki masalah dalam dirinya sendiri. Jadi intinya gak semua kebencian itu harus dibalas dengan kebencian. Kalau bisa jangan ya, membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kebencian dengan kebencian. Jadi bersikap tenang aja. Bersikap tenang itu bukan berarti kalau kita kalah, bukan berarti kalau kita itu lemah ya. Tetapi justru saat kita tenang, saat kita tetap tersenyum, saat ada orang yang gak suka sama kita, itu tuh menunjukkan bahwa kita itu tidak lagi dikendalikan oleh emosi yang sesaat. Nah, gitu ya Heartliner ya. Apalagi kalau kita itu orangnya itu perasa banget gitu, suka baper gitu, kebawa perasaan. Ada teman yang sedikit cuek, kita langsung berasa, aduh, aku ngelakuin kesalahan apa ya, apa yang udah aku lakuin ya, kenapa temanku kok jadi gitu ya, kenapa kok dia gak suka sama aku ya. Mungkin bakal timbul berbagai macam pertanyaan di dalam benak kita ya. Tapi itu tadi, intinya kita harus tetap tenang ya guys. Tenang dalam menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi. Karena kalau kita bawaannya udah ikutan marah, ikutan sensi, ikutan emosi, ikutan judes juga, pasang muka yang gak suka juga, wah, jangan ya deh ya. Apa jadinya dunia ini gitu. Jadi intinya bahwa segala sesuatu yang jahat harus dibalas dengan kebaikan. Kalau ada teman yang nyuekin kamu, tetap aja kasih senyum terbaik kamu. Oke, setuju ya? Dan pagi hari ini seperti biasanya juga, nanti aku bakal ajak kamu untuk main game ya. Game tentang tes psikolog guys, tentang topik ini gitu. Jadi kamu mesti ikutan, singkat aja kok, simple aja pertanyaannya. Tapi dari jawaban yang kamu pilih nantinya itu ada artinya. Nah, udah penasaran seperti apa gamesnya? Tunggu dulu, kita akan balik lagi setelah beberapa lagu yang berikut ini.

0: Wah, untung masih jam 8.01 nih.
1: Kamu telat lagi, Tikna.
0: Ya elah, masih 1 menit doang. Kemarin malah 5 menit.
1: Ya ampun.
2: Mau 1 menit, mau 5 menit, tetep aja itu telat, lu mah kebiasaan.
0: Ya maaf.
3: Pergunakanlah waktumu dengan baik, karena waktu tidak pernah bisa terulang dan tidak pernah bisa dibeli dengan apapun.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartline FM.

Masih di Morning Espresso ditemani bersama dengan Ragyozi sampai dengan jam 10 nanti, seperti yang udah aku katakan tadi ya guys. Sekarang saatnya kita bermain games yang singkat banget tentang bagaimana sikap kamu saat ada orang yang tidak menyukai kamu. Jadi aku akan bacakan pertanyaannya. Ini tuh merupakan games psikolog ya, dan singkat banget. Jadi nanti itu ada pilihan jawabannya A, B, C, atau D, dan kalian bisa pilih salah satunya. Terus kalau kalian sudah menentukan pilihan kamu, langsung aja tulis di WhatsApp kamu ya, di 0819269000. Atau kamu yang pagi hari ini bergabung di live TikTok Heartland FM, kamu juga bisa langsung tuliskan pilihan jawaban kamu di situ, A, B, C, atau D. Karena dari setiap pilihan jawaban kamu tuh ternyata ada arti nya guys. Oke, sudah siap semuanya untuk ikutan games pagi hari ini? Hikari, Astahiam ya, udah siap ya. Jadi pertanyaannya begini nih, Heartliner, saat mengetahui nih ada seseorang yang gak suka sama kamu, apa yang paling sering kamu lakukan? Apakah A, aku jadi kepikiran terus dan bertanya-tanya apa salah aku? Atau kamu pilih B, aku memilih cuek dan tidak mau terlalu memikirkannya. Atau kamu pilih C, aku mencoba memperbaiki hubungan dan mencari tahu penyebabnya. Atau kamu juga bisa pilih D, aku menjaga jarak dan fokus pada orang-orang yang menghargai diriku. Ya, langsung aja tuliskan pilihan jawaban kamu ya, A, B, C, atau D. Dan aku akan bacakan arti dari pilihan jawaban kamu setelah kita dengerin beberapa lagu yang berikut ini.

0: Zi, mau gue traktir gak?
1: Ya mau lah, mana ada orang kagak mau ditraktir.
0: Nah, gue beliin ya undi-undi sama molen.
1: Lah, emang lu punya duit? Kemarin bukannya lu bilang lu kagak punya duit ya?
0: Ada, lumayan, 50 ribu kembalian kantor.
1: Hah? Kembalian kantor? Berarti uang kantor maksud lu?
0: Ya, iya sih. Ya udah yuk, gue traktir, lumayan tau.
2: Sekecil apapun bentuk korupsi bisa memicu kebiasaan buruk dan mengurangi kepercayaan orang lain terhadap kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkan kejujuran di dalam hati untuk Indonesia bebas korupsi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

terus bahagia ya guys ya. Jangan sampai kalau ada orang yang gak suka sama kita, itu mencuri yang namanya kebahagiaan kita, mencuri yang namanya keceriaan kita. Jangan sampai terpengaruh, oke? Okay? Thank you banget yang sudah turut berkomentar dan ikutan games pagi hari ini ya. Yang sudah mengirimkan jawabannya, ini ada dari siapa aja pagi hari ini yang udah ikutan. Ada Hikari, pilih jawaban B. Ada Erni Wijaya, pilih jawaban C. Terus ada juga Akam Evan, pilih jawaban yang B ya. Terus di 0819269000 juga ada dari Widuri yang pilih jawaban D. Wah, udah lengkap nih ya. Sudah ada yang pilih jawaban A, sudah ada yang pilih jawaban B, sudah ada yang C dan juga D. Oke, aku langsung bacain aja artinya. Tapi buat kamu yang ketinggalan nih, mau ikutan tapi udah ketinggalan, gak apa-apa. Aku bacain lagi pertanyaannya ya. Aku kasih kesempatan untuk kamu bisa ikutan dan pilih jawaban yang sesuai sama hati kamu, guys. Jadi pertanyaannya adalah, saat mengetahui ada seseorang yang gak suka sama kamu, apa sih yang paling sering banget kamu lakukan? Apakah kamu pilih A, aku jadi kepikiran terus dan bertanya-tanya apa sebenarnya salah aku? Atau kamu pilih jawaban B, aku memilih cuek dan tidak mau terlalu memikirkannya? Atau kamu pilih C, mencoba memperbaiki hubungan dan mencari tahu penyebabnya? Atau kamu pilih D, aku menjaga jarak dan fokus pada orang-orang yang menghargai diriku? Yuk, masih ada kesempatan yang mau ikutan games pagi hari ini. Langsung aja kirimkan jawaban kamu ya ke 0819269000. Atau kamu juga bisa langsung tuliskan A, B, C atau D, pilih salah satu dan kamu kirim di live komentarnya, live TikToknya Heartline FM. Oke, okay. Buat yang memilih jawaban A ya, artinya adalah kamu tadi pilih aku jadi kepikiran terus dan bertanya-tanya apa salah aku gitu ya. Jadi ini tuh artinya kamu adalah pribadi yang sangat peduli pada hubungan dan penilaian orang lain. Kamu memiliki empati yang tinggi, tetapi kadang terlalu keras pada diri sendiri. Kamu perlu belajar bahwa tidak semua penolakan berarti kamu buruk ya. Oke, itu tadi jawabannya. Terus kalau kamu pilih jawaban B, aku memilih cuek dan tidak mau terlalu memikirkannya. Artinya nih ya, artinya kamu tuh termasuk pribadi yang cukup mandiri dan gak mudah terpengaruh dengan pendapat orang lain. Kamu tahu cara menjaga ketenangan diri kamu, tapi sesekali tetap penting ya untuk membuka ruang evaluasi diri secara sehat. Oke, yang pilih jawaban C, aku mencoba memperbaiki hubungan dan mencari tahu penyebabnya. Artinya nih, artinya kamu tuh adalah tipe yang dewasa dalam menghadapi konflik. Kamu tidak suka menyimpan masalah terlalu lama dan lebih memilih komunikasi. Dan sikap ini menunjukkan kepedulian dan keberanian untuk memperbaiki keadaan. Wih. Dan yang terakhir buat Widuri tadi ya, yang pilih jawaban D ya. Aku merasa jarak dan fokus, aku menjaga jarak dan fokus pada orang-orang yang menghargai diriku. Artinya adalah kamu tuh memahami pentingnya menjaga kesehatan emosional dan kamu enggak ingin terus berada di lingkungan yang membuat kamu tuh lelah. Dan sikapmu ini menunjukkan bahwa kamu mulai belajar untuk memilih hubungan yang sehat dan saling menghargai. Mantap banget ya. Gimana Heartliner, dari semua jawaban yang sudah kamu kirimkan pagi hari ini, apakah semuanya sudah sesuai dengan yang ada di hati kamu? Atau kamu merasa kayak

kayaknya nggak kayak gitu deh. Oke, okay, thank you ya yang udah ikutan games pagi hari ini buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM dan juga yang sudah mengirimkan jawabannya di 0819269000. Nah, Heartlander, jadi janganlah kita itu jadi orang yang haus sama yang namanya pengakuan ya. Karena ini tuh menjadi salah satu alasan kita itu mudah terluka saat dibenci. Karena terlalu berharap gitu. Berharap untuk diterima oleh semua orang. Padahal bahkan tokoh-tokoh besar dunia pun mereka itu punya haters ya. Punya orang-orang yang selalu mengkritik mereka. Ada netizen-netizen juga yang gak suka sama mereka. Dan orang-orang yang tidak menyukai mereka itu wah banyak banget jumlahnya guys. Jadi kalau hidup hanya untuk mencari pengakuan semua orang, kita akan merasa lelah. Benar ya? Jangan hidup mencari pengakuan orang ya guys ya. Kita harus belajar dewasa gitu, menerima setiap pendapat yang ada di sekitar kita. Jadi belajar dewasa itu tidak terlalu bergantung pada yang namanya pujian. Ada yang memuji ataupun gak ada yang muji, kita tetap memberikan yang terbaik gitu. Dan belajar dewasa itu kita juga menjadi pribadi yang tidak mudah hancur karena sebuah penolakan. Dan belajar dewasa itu tetap mengenali nilai diri sendiri. Ketahuilah bahwa kita ini, setiap kita itu berharga guys. Setiap kita itu diciptakan dengan keunikan masing-masing dan kita tuh gak sama gitu. Jadi setiap keunikan, setiap bakat talenta yang kamu miliki, kembangkan itu semua ya. Jangan kita itu jadi pribadi yang terlalu memikirkan apa kata orang. Karena terlalu sering kita memikirkan apa kata orang, itu tuh membuat kita jadi gak maju-maju gitu guys. Kita tuh kayak ada di titik yang kayak stuck gitu di situ terus. Karena otak kita ini udah penuh dengan pemikiran-pemikiran orang tentang diri kita. Nah, jadinya kita tuh kayak terkungkung gitu ya. Kayak kita tuh gak bisa maju gitu. Kayak kita itu mengiyakan setiap kata orang gitu. Dan kita itu kayak membuat kita itu jaga jarak dengan orang-orang yang enggak suka sama kita. Nah, jangan sampai itu terjadi sama kita ya guys. Jadi kalian nih termasuk orang yang mudah kepikiran omongan orang lain, atau kalian tipenya cuek aja lah.

0: Suara kenapa sih?
1: Sorry sih. Duh, ngantuk banget nih.
0: Duh, kamu ya Dion, jangan kayak gini dong. Itu bahaya banget. Kalau kamu emang ngantuk, mending kita berhenti di rest area dulu tahu.
1: Iya deh, kita cari rest area terdekat ya. Duh, ngantuk banget.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 100,6 Heartland FM.

Masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan aku menyapa kembali buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran Morning Espresso ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, kemudian teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, ada juga Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga teman-teman di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, ada Heartland Radio Bali 92,2 FM, dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Oke, thank you buat Erni Wijaya juga yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Bener banget ya, kalau zaman sekarang itu beda banget sama zaman dulu ya. Zaman dulu kita gak bisa lihat nih penyiarnya kayak apa gitu kan. Tapi itu tuh bisa buat penasaran ya guys ya. Tapi kalau zaman sekarang semuanya itu bisa dilihat. Bahkan siaran radio ini gak cuman bisa dengerin suaranya aja, tapi kamu semua juga bisa lihat penampakannya Ragilzi ya. Ya, yang mau bergabung di live TikTok Heartland FM boleh banget. Thank you Erni Wijaya. Terus ada Kak Kawai juga yang turut berkomentar. Jadi gimana nih sikap kita saat ada yang gak suka sama kita? Dia bilang, sikap saya saat ada yang gak suka tetap berbuat baik. Bener banget ya, tetap berbuat baik guys, itu intinya. Sekalipun banyak banget orang di luar sana itu yang gak suka mungkin dengan pencapaian kita, padahal ya kita tuh berprestasi, padahal kita tuh sudah membuktikan diri bahwa kita tuh mampu, bahwa kita itu bisa. Tapi ternyata di luar sana itu ada orang-orang itu yang justru gak suka gitu dengan pencapaian kita. Gak apa-apa ya guys ya, jangan kamu masukkan ke dalam hati, jangan kamu pikirin terus. Karena kalau kamu pikirin terus, itu tuh akan mencuri kebahagiaan kamu, mencuri sukacita kamu. Jadi fokus aja pada orang-orang yang tulus mendukung kita, daripada kita terus memikirkan orang yang benci sama kita. Jadi yuk kita fokus ya pada orang-orang yang peduli, pada orang yang dukung karir kita, dukung kesuksesan kita. Kita fokus pada orang-orang yang tulus hadir dan mau memahami kita, itu tuh lebih baik. Jadi kadang kita mungkin terlalu sibuk mengejar satu orang yang gak suka gitu sama kita. Sampai kita lupa bahwa ada banyak orang yang menghargai keberadaan kita. Dan lingkungan yang sehat itu tuh tentu aja akan membantu kita ya untuk tetap tumbuh tanpa harus menjadi orang lain demi untuk diterima. Jadi jadilah diri kita sendiri, menjadi diri kita apa adanya, dan ingat bahwa tidak semua orang itu harus tinggal dalam hidup kita. Benar ya guys ya. Ya kita mulai nih introspeksi diri ya, evaluasi diri. Mungkin hari-hari ini nih ada orang-orang yang ada di sekitar kita itu yang gak menerima keberadaan kita mungkin, atau gak mendukung karir kita, atau mungkin ada juga orang-orang yang secara terang-terangan itu membenci kita hanya dengan ekspresi mukanya aja ya, hanya dengan cara bicaranya aja kita tuh udah tahu gitu kalau itu orang itu gak suka sama kita. Kalau itu terjadi sama aku sih jujur aja pertama kali kalau aku melihat ada yang seperti itu gitu ya, pasti sedih ya, pasti sedih. Tapi kemudian aku akan belajar untuk introspeksi diri, untuk mencari tahu kira-kira sebenarnya apa ya yang membuat orang ini tuh gak suka sama aku. Dan selanjutnya yang aku lakukan adalah sama kayak Kak Kawa ya, tetap berbuat baik, tetap aku kasih senyuman terbaik aku, dan aku akan berusaha untuk mencuri hatinya.

Lucia dari Krispati yang membawa kita ke menit 44 lepas dari pukul 9 pagi. Wah, gak berasa banget memang ya kalau menemani kalian semuanya guys. Waktu itu rasanya cepet banget gitu ya jalannya gitu. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Terima kasih ya buat kau kenal Veronica kau. Aku mau kasih semangat buat kamu, tetap semangat guys, jangan menyerah ya, tetap semangat, jangan sampai berlarut-larut gitu sedihnya. Sedih boleh gak sih? Boleh guys, yang namanya sedih itu boleh, tapi jangan sampai keterusan gitu, berlarut-larut. Kita tuh harus juga bisa move on ya, dan percaya bahwa setiap rencana Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Oke, Erik Liliawan, terima kasih udah bergabung juga ya. Thank you guys. Dan semua teman-teman yang sudah bergabung di 0819269000. Thank you, ini ada dari sebentar ya. Tadi tuh aku sempet baca dari Opung Roy nih. Halo Morning Espresso, cuma numpang komen aja. Nikmat yang paling besar dalam hidup adalah ketenangan pikiran. Jika Anda merasakannya, maka Anda memiliki segalanya. Terima kasih Ragilzi. Oke, terima kasih buat Opung Roy pagi hari ini udah absen. Thank you ya Opung. Oke, terima kasih guys. Akan Mevan juga boleh sedih, kasih permen aja. Terima kasih semuanya, Fuji, Aryono, Safira, ada juga Kingsley, Kokunobita, Akam Evan, Abadi. Terima kasih semuanya udah bergabung pagi hari ini. Kita lagi ngobrol tentang gimana kalau ada seseorang atau orang yang ada di sekitar kita itu yang ternyata gak suka sama kita ya guys ya. Jadi memang kesimpulannya dalam hidup itu memang tidak mungkin semua orang itu bakal menyukai kita. Dan itu bukan akhir dunia ini ya. Ingat bahwa kalau ada orang yang gak suka sama kita, bukan berarti dunia ini berakhir. Jadi yang penting adalah tetap menghargai diri sendiri, mau belajar untuk memperbaiki diri, terus jangan membalas kebencian dengan kebencian, dan tetap menjaga batasan yang sehat ya. Fokus pada orang-orang yang tulus mencintai kita apa adanya, bukan ada apanya. Karena kedewasaan bukan tentang berhasil disukai oleh semua orang, tetapi tetap menjadi pribadi yang baik meski menghadapi beribu-ribu penolakan. Dan terkadang damai itu datang bukan ketika semua orang menerima kita, tapi ketika kita berhenti memaksa diri untuk diterima oleh semua orang. Saya Ragilzi, mohon pamit undur diri dari Morning Espresso, dan nantikan kembali Morning Espresso esok ya, di waktu yang sama di hari Rabu, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi bakal ada sketsa keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: inget kan?
1: Iya, aku ingat.
0: Oh, yaudah. Tapi kita jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
0: Ya, yaudah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja.

0: Soalnya janji lo besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
0: Yang?

0: pagi hari ini senang sekali menyapa Anda di berbagai wilayah pastinya. Saya Dika Arwan.
1: Dan saya Ragilzi.
0: Selama satu jam ke depan ini kita akan menemani Anda dengan topik yang menarik banget nih.
1: Wow, banget ya. Saling sayang tapi saling menyakiti.
0: Hah? Gimana nih? Iya, sayang ya, tapi menyakiti.
1: Gimana?
0: Berarti
1: ya?
0: Gak sayang dong? Atau gimana nih?
1: Gimana nih? Hati yang tersakiti nih.
0: Hati ya, yang tersakiti. Ya. Kayak
1: lagu ya? Judul lagu tuh. Lagunya Rosa kalau gak salah. Okay. Hati yang tersakiti.
0: Kita akan membahasnya apakah ini bentuk sayang atau tidak bersama narasumber kita di pagi hari ini yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Yunik Wirawan, CCPCHT dari tim parenting Yayasan Busur Emas. Selamat pagi Dr. Yunik.
2: Selamat pagi, Harlaina.
0: Benar ya, Dr. Yunik ya panggilannya ya?
2: Iya, boleh juga dipanggil Yunika aja, boleh
0: Yunika,
2: juga.
0: Okay.
1: Yunika, oke. Okay. Kak, ini kan orang kalau dengar judul ini tuh kayak gimana gitu ya? Saling sayang, tapi nyakitin. Saling nyakitin juga gitu.
0: Kayak paradoks ya?
1: Iya.
2: Iya, dan memang ini jadi paradoks terbesar ya, realita terbesar dalam hubungan manusia. Karena yang paling kita sayangi seringkali justru orang yang paling sering kita lukai.
0: Bener.
2: Dan juga sebaliknya, orang yang paling bisa bilang bahwa mereka sayang sama kita justru juga seringkali juga melukai hati kita. Kenapa bisa begitu ya? Kita akan bahas nanti sama-sama kok bisa kayak gini.
0: Iya sih, kadang-kadang kan kita mungkin berpikir gitu kan, ya kalau aku menyayangi dia, dia pasti akan menyayangi aku balik gitu ya. Tapi kenyataannya kok enggak ya?
1: Mm-mm.
0: Atau kita berbuat baik sama dia, dia juga akan berbuat baik sama kita. Nah ini, apakah memang lazimnya begitu atau gimana nih Kak Yunika?
2: Jadi sebenarnya dalam hubungan, terutama dalam keluarga, ketika kita saling menyayangi, itu sangat-sangat normal kalau tanpa disadari atau secara sadar kita juga akan saling melukai, saling menyakiti gitu ya, sadar atau tidak sadar itu pasti akan terjadi. Yep. Tetapi sebenarnya ada hal-hal yang dibalik itu yang kita bisa telaah bersama-sama. Kenapa sih justru waktu kita dekat dengan seseorang, apalagi dia keluarga, justru seringkali ada konflik dan justru kita hatinya sakit gitu ya. Nah, kita memang perlu sadar nih Kak, bahwa stres kehidupan modern itu sudah membuat kita sangat mudah dan sangat cepat bereaksi, si lambat memahami ya tekanan kerja ya, kita multitasking, ada masalah finansial, masalah-masalah di sosial media, itu membuat kita semua lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung gitu ya. Tapi kalau di luar rumah kita itu lebih mampu mengontrol kemarahan kita, setuju ya? Kita lebih mampu mengontrol senyum.

0: kita lebih mampu mengontrol nada suara kita.
1: Betul.
0: Tetapi kalau di rumah, pertahanan kita mulai menurun gitu ya. Rem kita kadang-kadang mulai lepas. Kenapa? Karena ketakutan, luka lama, kekecewaan, kelelahan kita itu muncul ke permukaan. Dan di balik diri kita ini ada sikap yang berani menunjukkan sisi lain yang mungkin kita tidak tunjukkan di tempat kerja. Kita tidak tunjukkan di dunia kita pelayanan, ya. Rasa aman ini kita merasa aman mungkin di rumah karena kita tahu ya pasangan kita terima kita apa adanya, anak kita, orang tua kita terima kita apa adanya gitu ya. Kadang-kadang kita jadi melepas rem dan justru karena kelepasan remnya kita melukai orang-orang terdekat. Itu salah satu faktornya nih ya, kelelahan, stres kita gitu ya, kita justru menunjukkan sisi yang kita sembunyikan di luar. Kemudian tanpa sadar ya Kak, kita ini mengulang pola lama yang kita tidak sadar kita sudah punya ya, karena kita kan kebanyakan tumbuh tidak semua diberikan edukasi dan tools bagaimana mengelola konflik. Betul nggak? Ya, jadi banyak pernikahan berisi dua orang dewasa, tubuhnya dewasa, usianya dewasa, tetapi sebenarnya di dalam dirinya itu masih seperti kanak-kanak. Jadi ada dua anak kecil yang terluka yang hidup dalam tubuh orang dewasa, saling sayang, saling mencintai, tetapi tanpa sadar suara masa lalu ya menjadi suara di rumah kita hari ini. Karena ada rekaman nih, recording masa lalu, cara marah, nada marah orang tua kita, tanpa sadar kita lepaskan juga ke anak kita atau ke pasangan kita. Cara ayah kita menangani konflik, tanpa sadar kita juga proyeksikan ke pasangan kita. Bagaimana dulu ibu kita mengekspresikan stres, tanpa sadar otak ini otomatis memutar ulang pola itu. Bukan karena secara sadar kita ingin seperti itu, tetapi itu yang sudah terekam selama ini dan tidak sadar kita mengulang lagi.
2: Ya. Oke. Okay. Kayak semacam inner child gitu yang belum sembuh ya, Kak Yunika ya?
0: Iya, betul, betul. Jadi kita ini masing-masing membawa nih pola lama, cara mengelola konfliknya. Misalnya kalau dulu orang tua kita, kalau bertengkar diam-diaman gitu ya. Atau hebat deh, apa istilahnya, benar-benar ribut banget, teriak-teriak. Nah, kemungkinan ketika kita masuk dalam dunia dewasa, masuk dalam keluarga, pernikahan kita, kita punya pola otomatis juga, cara marahnya, cara komplainnya, cara mengkritiknya, gitu ya. Dan justru kita, ini unik banget. Kenapa? Karena kata-kata orang lain mungkin tidak terlalu mengganggu kita. Biasanya ya, misalnya tukang shopping ngomel-ngomel nih, setelah drop kita lama buka pintu, ya udahlah, maaf pak, gitu ya. Tapi pasangan kita, gitu ya, anak kita, atau mertua kita yang mungkin mengeluarkan kata-kata, duh itu sakitnya bisa seminggu, ya gitu, kita bisa nangis, gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang yang dekat dengan kita, dan tanpa sadar mereka tuh punya kunci untuk area terdalam diri kita. Tentang harga diri kita, perasaan layak dicintai, tentang identitas diri kita. Jadi makin besar cinta kita kepada mereka, makin besar juga kekuatan kata-kata mereka terhadap kita. Jadi semakin kita sayang banget sama seseorang, responnya itu kadang-kadang semakin mempengaruhi kita. Setuju nggak ya, Kak ya?
1: Oke. Tadi kan Kak bilang tadi kalau kadang-kadang itu tuh kayak di luar kesadaran kita gitu ya. Sebenarnya kita tahu nih, didikan dari orang tua kita atau apa yang kita lihat di masa lalu itu sebenarnya nggak baik gitu. Tapi kayak tiba-tiba itu kayak keluar dengan sendirinya gitu. Cara kita marah, cara kita bersikap gitu kan. Sebenarnya kita tahu bahwa itu salah nih, salah nih. Tapi kayak nggak bisa dihindarin gitu. Gimana nih caranya? Ada nggak tips khususnya gitu supaya kita itu tidak mengulang kesalahan di masa lalu, kesalahan orang tua kita gitu.
0: Iya, betul, betul. Tipsnya yang paling pertama, kita sadar dulu ada pola yang gak sehat. Ada pola yang gak sehat. Dan pola ini bukan cuman karena masa lalu, tapi memang juga bisa karena ditambah stres kita saat ini gitu ya. Karena kan waktu kita saling sayang ya, bukan berarti masalah gak ada nih dalam hidup. Betul ya, bahkan pasangan terbaik bisa saling menyakiti ketika banyak konflik-konflik pekerjaan, dalam pelayanan dan lain-lain, burnout itu kita bisa apa istilah kapasitas emosional kita full banget, nah kita bisa tiba-tiba jadi kasar. Kemudian ketika kebutuhan kita tidak terpenuhi ya, kita kan butuh didengar, butuh dimengerti, butuh dianggap. Nah, ketika itu kebutuhan enggak terpenuhi ya, kritikan sederhana itu bisa jadi serangan kita rasa. Ya. Ya, hal-hal sederhana kita bisa rasa jadi penolakan dan penghinaan. Dan bagaimana caranya kita ini bisa mengubahnya, sadari pola yang rusak. Nah, Kak, saya mau share, ada penelitian sudah sampai 40 tahun lebih ya. Jadi bukan comot-comotan gitu ya. Ini penelitian dari John Gottman. Jadi dia itu sudah meneliti selama 40 tahun kepada ribuan pasangan gitu ya. Bagaimana mereka bercakap, bagaimana detak jantungnya, ekspresinya, tekanan darahnya, bahkan kata per kata itu dianalisa gitu ya. Dia akurasinya itu 91% terprediksi. Dan dia menemukan ada pola yang benar-benar merusak, yang bikin kita tuh saling menyakiti dan hubungan itu semakin pahit. Nah, empat hal itu adalah yang pertama kritik. Nah, kita sadari dulu nih polanya sebelum kita bisa break the cycle ya. Karena kita udah sadar nih, itu nggak enak. Yang pertama, kritik yang menyerang. Jadi seringkali perkataan kita ketika kita marah, marah itu boleh ya, dalam hubungan, dalam keluarga, dalam pernikahan tentu ada namanya yang masih marah ya. Marah kan tujuannya untuk merubah perilaku. Ada yang nggak cocok, kita mau perbaiki. Tetapi cara marah yang kemudian mengkritik dan menyerang personal, contohnya ya, kamu itu selalu nggak becus, kamu tuh nggak bisa diharap gitu ya, kamu nggak pernah peduli gitu. Itu kata-kata yang mengkritik dan menyerang ke personality. Dan pasti respon orang yang dikritik dan dicecar seperti itu adalah membela diri, sehingga kita masuk dalam siklus konflik yang lebih lagi luas dan lebih lagi panjang. Ya, kita menyerang identitas. Kemudian sikap meremehkan, ini biasanya karena sudah terlalu menumpuk ya, kekesalan di hati itu tidak dikomunikasikan dengan sehat, jadi muncul namanya kontem atau sikap meremehkan, sikap menghina satu dengan yang lain. Ini yang paling mematikan berdasarkan 40 tahun penelitian itu ya. Ini yang paling merusak hubungan kita dalam keluarga, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, ketika kita bersikap meremehkan, menghina ya, karena ini menghapus rasa hormat ya. Jadi itu udah pasti akan merusak. Jadi menghina itu bukan cuma dengan kata-kata, tapi ternyata dengan ekspresi wajah kita loh Kak ya. Jadi ketika kita kasih bombastic side eyes, mungkin buat Gen Z atau teman-teman yang lain, ah itu nggak apa-apa, itu biasa. Tapi itu sebenarnya sudah bagian dari kontem, bagian dari meremehkan. Atau kita begini, kalau lagi ngobrol, misalnya ya, lagi curhat, terus kita sambil dengerin, tapi kita tuh kayak kayak malas gitu dengerin, itu juga sudah meremehkan, itu juga sudah melukai gitu ya. Kemudian sikap defensif, tidak mau mengakui kesalahan, itu juga akan semakin menyakiti. Kemudian yang paling sering terjadi juga dalam pernikahan, dalam keluarga, stonewalling ya, sikap diam, menghindar, tidak mau berkomunikasi, memotong pembicaraan, benar-benar nggak mau dilanjutkan, lari dari masalah. Nah, ini kalau bermunculan terus-menerus, pola ini terus berulang, sudah pasti terjadi perpecahan emosi, sudah pasti terjadi konflik yang lebih besar. Makanya empat hal ini disebut the four horsemen gitu ya, atau dibilang empat kuda yang membawa kehancuran dalam hubungan kita. So, kalau kita sudah aware kita ada pola-pola yang seperti ini, kita perlu berproses mencari pola yang lebih sehat, pola yang lebih aman. Alih-alih kita menyerang, alih-alih kita mengkritik ya, kita perlu mulai dengan kelembutan gitu ya. Ngomongnya lembut tapi jangan satir, kan bisa juga soft spoken tapi satir ya.
2: Enggak juga Kak Yunika. Gayanya sih lembut tapi nyindirnya itu
0: Ya itu juga tetap, itu juga masuk kritisisme, itu juga masuk konten. Tapi benar-benar kita menyatakan apa yang kita inginkan. Alih-alih kita bilang kamu gak pernah peduli, kita bisa bilang saya butuh perhatian, saya butuh kamu temenin saya ke sana, saya ingin kamu kasih waktu saya, setiap Sabtu misalnya, saya ingin kita perbaiki yuk sama-sama bagian ini gitu, daripada kita bilang kamu nggak becus, kamu memang nggak becus, kamu tuh nggak kayak si A, si B, si C gitu. Itu kan merendahkan, itu kan menghina, itu kan melemahkan identitas seseorang, dan pasti responnya defensif, mempertahankan gitu ya, karena sistem otaknya dalam posisi terancam gitu.
1: Okay. Yeah. Baik, Kak Yunik, ini tadi kan Kak Yunik bilang bahwa harus menyadari gitu, harus sadar dulu nih dengan kekurangan kita gitu. Wah, aku salah nih, aku mengulang lagi masa lalu nih, maksudnya orang tuaku, terus ternyata dalam kehidupan ini aku mengikuti cara mereka gitu. Nah, ini kalau dia sadar ya, tapi bagaimana kalau kasusnya itu dia nggak pernah menyadari hal itu gitu? Nggak bisa ya? Harus sadar dulu ya, baru bisa diperbaiki ya. Kalau salah satu pasangannya itu nggak pernah menyadari hal itu dan tidak mau berubah, berarti nggak bisa ya.
0: Jadi biasanya challenge-nya seperti ini. Salah satunya sadar, satunya belum. Satunya merasa ya emang sudah kayak gini dari dulu, terus mau kenapa gitu kan. Yang perlu untuk berproses lebih dulu yang sadar duluan.
1: Okay.
0: Jadi setidaknya menolong diri.
2: Kalau dibilang terapi nih, aku pernah dengar terapi kognitif behavior ya. Bagi mereka mungkin yang kayak tadi Kak Yunika jelaskan itu, ya aku memang udah begini gitu. Itu bagi mereka mungkin dalam case ataupun kondisi seperti ini bisa dirubah nih Kak Yunika untuk kebiasaannya gitu. Mungkin dari kebiasaan-kebiasaan yang kecil gitu. Seperti itu nggak sih Kak Yunika?
0: Sebenarnya untuk berubah. Jadi mungkin ketika seseorang merasa itu sudah stuck gitu loh, ini sudah patternku, ini sudah polaku, ini adalah saya gitu kan. Kadang-kadang menganggap ini saya. Jadi kalau kamu mau sama saya, kamu perlu terima saya seperti ini gitu. Benar nggak sih kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah makanya dalam terapi, apa yang dilakukan oleh terapis atau nanti konselornya adalah menumbuhkan kesadaran. Kesadaran itu akan membangkitkan empati untuk bisa memahami betapa dari perilaku-perilaku ini membuat dampak negatif kepada pasangan kita dan sekeliling kita. Dan tentunya kan ketika kita mau proses, kita mau terapi, kita mau lakukan inner work, itu bukan cuma untuk kita aja, bukan cuma untuk pasangan kita, tapi untuk anak-anak kita, untuk generasi berikutnya. Karena kan kita mau jadi cycle breaker ya, memutus apa yang gak sehat dan membangun apa yang sehat. Jadi biasanya dalam ruang terapi atau misalnya kalau ini keluarga, berarti terapi keluarga itu akan dibantu untuk membangkitkan kesadaran, untuk melihat point of view sisi lain pasangan tanpa klien itu dihakimi atau dipojokkan gitu ya dalam ruang. Nah, begitu dipojokkan mereka akan defense juga gitu.
2: Tapi memang kebanyakan case-nya seperti itu ya Kak Yunika ya, kalau misalnya dipojokkan ya kayak pembenaran gitu gak sih?
0: Iya, karena kan kita merasa terancam dan ternyata sistem otak kita Kak itu untuk surviving, untuk bertahan dari ancaman. Jadi di mana kita merasa terancam, merasa tersudutkan, kita sangat sulit berubah. Kita akan membatu, kita akan berusaha mencari pembelaan dan pembenaran diri. Tapi ketika kita merasa diterima, kita merasa dihargai, kita merasa bahwa suara dan pendapat kita penting, hati kita akan melembut, otak kita akan masuk dalam state yang relax dan siap untuk mengalami perubahan gitu.
2: Mungkin bagi pasangannya juga bisa harus mendengar kali ya Kak Yunika ya. Jadi jangan saling mengkritik terus, apalagi mengkritik apa personalnya gitu.
0: Iya, jadi memang kita dulu kagak diajar ya di sekolah bagaimana sih menyatakan pendapat, bagaimana menyelesaikan konflik, betul ya?
2: Iya, iya.
0: Kita sebenarnya perlu tuh pelajaran di sekolah, konflik resolution.
2: Karena mungkin dulu kita diajarinnya gimana caranya berdebat kali ya.
0: Gimana supaya pendapat kita itu menang gitu ya. Karena kita pulang bawa piala. Nah ternyata dalam kehidupan sehari-hari kan kita butuh skill mengelola konflik. Nah salah satu hal yang kita bisa lakukan adalah menggunakan I statement. Karena kritik selalu dimulai dengan you. Kamu, kamu seharusnya, kamu selalu, kamu tidak pernah, kamu memang gitu ya. Nah, itu akan menghasilkan sikap defense. Tapi kalau I statement ini asertif, kita menggunakan perkataan mulai dari saya. Saya merasa, saya, tapi perlu kerendahan hati untuk pakai kata saya. Karena kan kalau enggak ego kita tuh mau naik, kamu.
1: Iya, iya, benar.
0: Tapi kalau saya butuh hati yang lembut untuk saya merasa tidak dihargai, saya merasa dirian di pernikahan ini misalnya.
1: Benar-benar.
2: Nah, kalau pasangannya seperti yang tadi juga nih Kak Yunike, kalau dia, ya aku memang orangnya seperti ini, tapi satu pasangannya udah menggunakan I statement nih, ada kemungkinan untuk konflik lagi nggak nih Kak Yunike?
0: Kan ada kemungkinan untuk konflik. Menyadari pola ini tidak menjamin bahwa kehidupan kita tiba-tiba bebas konflik gitu ya. Karena selama hidup kita akan tetap punya konflik. Dan konflik itu sebenarnya nggak apa-apa kalau konfliknya itu membuat kita semakin grow, maksudnya bertumbuh gitu ya. Kita kenal, semakin ngerti pasangan kita, nggak apa-apa, konflik itu sehat gitu ya. Kemudian selama kita hidup kita tetap pasti akan mencintai dan juga menyakiti karena kita kan biasa manusia daging gitu ya, yang lemah. Tetapi yang poinnya yang penting adalah ketika kita menginisiasi perubahan, kita mulai belajar pakai I statement, kita mulai mengelola hati kita, memulihkan hati kita, ketenangan batin kita akan ya pada waktunya akan menginspirasi perubahan di pasangan kita. Mungkin tidak langsung, mungkin tidak satu malam, mungkin satu tahun, tetapi ketika kita latih ini jadi percakapan yang normal di rumah kita, anak-anak akan lihat, oh misalnya mama atau papa udah mulai nih pakai I statement, udah beda gitu ya. Pelan-pelan itu akan ditiru pelan-pelan gitu ya, mudah-mudahan selama awareness-nya bagus itu akan mempengaruhi pasangan. Kecuali ada orang-orang tertentu sangat minim self-awareness-nya, sangat sulit untuk berempati gitu ya, sangat sulit untuk care, sangat sulit untuk peduli. Nah, itu mungkin butuh effort dan usaha yang jauh lebih besar, hati yang sabar untuk melihat perubahan itu pada pasangan.
2: Oke.
1: Ini kalau seandainya nih dalam satu keluarga mereka mengalami satu masalah gitu ya, tapi sudah diselesaikan, tapi ini tuh kayak berulang lagi gitu, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi tuh mereka mengalami masalah yang sama terus seperti itu. Berarti ini apakah indikasinya bahwa mereka berdua ini masih belum bisa belajar gitu ya dari kesalahan yang sebelumnya gitu?
0: Oke. Jadi menurut saya untuk melihat masalah itu berulang berarti ada pola berulang, perlu dibantu cari akar atau benang merahnya itu apa. Apakah ketika masalah itu muncul, solusi yang dilakukan oleh pasangan itu adalah solusi yang sama yang diulang bulan lalu? Kalau ternyata menggunakan cara yang sama dan tidak berhasil, perlu cara yang lain. Gitu. Jadi mungkin ada hal yang kita bisa coba lagi supaya hasilnya berbeda. Nah, seringkali kan kenapa hasilnya sama, karena respon kita sama gitu ya, upaya kita masih sama, atau bisa jadi masalah itu memang cukup berat, jadi perlu perlu lebih dalam lagi melakukan, istilahnya menggali ke dalam diri gitu ya, ada apa sebenarnya gitu, sehingga masalah ini terus muncul ke permukaan dan tidak selesai gitu.
1: Oke. Jadi yang jelas intinya itu dalam rumah tangga itu sama-sama belajar ya.
2: Iya. Sama-sama
1: jangan
2: bertumbuh
1: takut,
2: ya.
1: Jangan takut menghadapi masalah konflik. Gitu, konflik ya. Karena konflik itu akan selalu ada.
0: Akan selalu ada, itu kenyataannya ya. Kenyataannya pasangan terbaik juga pasti akan mengalami konflik. Justru aneh kalau nggak pernah konflik. Jangan sebenarnya sedang menyembunyikan masalah yang satu kali waktu akan meledak di tengah.
1: Oke. Baik, kita juga mengundang untuk semua pendengar di kesempatan pagi hari ini, jika Anda ingin bergabung ya dan memberikan pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan kita pagi hari ini, Anda bisa bergabung memberikan pertanyaan Anda di 0819269000. Kita akan kembali setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, kita kembali lagi ya, masih di SKI Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Dan kita kembali lagi mengundang untuk Anda, jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan seputar topik kita pagi hari ini tentang saling sayang tapi saling nyakitin. Wow, agak berat nih ya topiknya.
1: Berat
0: ya.
1: Memang, jadi ya sebenarnya itu sayang gak sih? Tapi kok menyakiti?
0: Iya, itu dia.
1: Tapi kan sudah dijelaskan juga oleh Kak Yunike. Kalau dalam setiap hubungan ataupun baik dalam berpasangan itu pasti ada konflik, pasti ada saling menyakiti. Tapi gimana caranya kita untuk tahu nih, untuk sadar gitu kan? Kalau kita nih kayaknya kita udah menyakiti nih pasangan kita. Mungkin bisa di pola dirubah kali ya polanya, kalau memang ada konflik-konflik gitu.
0: Benar.
1: Kan apalagi kalau pola-polanya ini berulang, mungkin gak cocok dengan cara yang lama. Kita kasih cara yang baru,
0: coba cara yang lain ya supaya gak berulang. Yes. Oke, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Ini sudah ada satu pertanyaan nih, Kak Yunike, yang sudah masuk nih ya dari pendengar kita. Kali ini datang dari Leni. Cinta tapi saling menyakiti, perasaan akan selalu terjadi di kehidupan keluarga. Apakah ada sayang tanpa menyakiti?
1: Ya.
0: Ada nggak nih, Kak?
2: Oke. Kita tentunya mau berusaha supaya pasangan kita nggak terluka, setuju ya? Atau anak nggak terluka, atau orang tua kita nggak terluka deh. Kita akan berjuang sedemikian rupa. Tetapi, ya kenyataannya, ada sisi kita yang tanpa kita sengaja itu akan melukai orang-orang di sekitar kita, terutama orang yang terdekat. Misalnya ya, kita ini tujuannya ngomongnya netral aja, tapi pasangan kita atau orang tua atau anak kita lagi capek banget. Jadi dia berespon negatif, jadi dia merasa kita sedang menyerang dia. Itu bisa jadi terjadi kayak gitu. Jadi ketika misalnya ada area-area sensitif dalam kehidupan pasangan kita, kita tuh nggak bermaksud nyakitin, tapi ternyata itu area sensitif dia belum pulih. Nah, bisa saja terjadi konflik dan akhirnya mereka terluka. Tapi yang penting kalau kita saling sayang adalah kita mau berupaya untuk menebus, memperbaiki. Kalaupun memang tanggung jawab kita ini benar-benar gak maksud ya, tapi ternyata pasangan kita sampai terluka, sampai nangis, sampai marah, mungkin part kita menurut logika kita 10% deh, kayaknya itu masalah inner child dia deh yang perlu. Tapi kalau kita udah ngerti pola ini, kita tidak akan defensif, kita own our part, kita mengambil tanggung jawab kita, menebus 10% atau berapa persen yang menjadi penyebab luka itu, konflik itu terjadi. Kita jadi pribadi yang mau bertanggung jawab, mau menebus, mau memperbaiki gitu ya. Oke, tadi maaf ya kalau kata-kataku ternyata menyinggung kamu gitu. Kita gak defense, karena memang ternyata mungkin kita udah netral, tapi bisa saja itu area sensitif dia, atau dia lagi burn out banget di kantor, lagi capek banget, lagi banyak masalah, kemudian dia jadi gak bisa tuh mendengar hal-hal yang mungkin sederhana kita sampaikan gitu, hanya timingnya kurang. Jadi ketika kita saling sayang, kita akan mau rendah hati ya, untuk upaya memperbaiki. Walaupun mungkin part kita kayaknya 10% deh, saya udah banyak nih belajar, saya udah banyak berubah gitu ya. Tapi kok pasanganku masih merasa saya menyakiti ya gitu. Tapi kita tetap ambil itu, maaf ya kalau ternyata tadi saya kasar sama kamu. Jadi apakah saling sayang bisa tanpa nyakitin? Kita harus turunkan ekspektasi ya. Akan ada konflik yang menyakitkan juga gitu, tanpa disengaja gitu ya.
0: Oke. Berarti kalau ternyata kita itu masih terus memperbaiki diri kita, mau minta maaf, mau mencoba cara yang baru, itu juga termasuk cara kita untuk mencintai nggak sih, Kak?
2: Betul.
0: Maksudnya itu kayak pembuktian cinta gitu, membuktikan bahwa kita itu memang nggak sempurna. Konflik apapun, masalah apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita bareng-bareng menghadapinya dan kita berani untuk memperbaiki diri, itu adalah salah satu langkah pembuktian akan sebuah cinta.
2: Jadi kalau beneran, sayang, kita kan akan berusaha menebus, memperbaiki, bukan dengan perkataan aja, bukan dengan janji aja, tapi dengan perubahan kita juga.
1: Iya.
2: Gitu. Berarti kalau cuma janji doang kan sakit ya.
1: pakai lagu lagi ntar.
0: Yang mana tuh? Hati yang tersakiti lagi. Oke, tapi bagaimana nih Kak, kalau seandainya ya kita itu udah berusaha memperbaiki, padahal ini bukan kita yang salah nih sebenarnya, pasangan kita nih yang jelas-jelas kelihatan salahnya gitu. Tapi kita udah berusaha minta maaf, berusaha memperbaiki, tapi tetap aja kayak nggak ada jalan keluar dan tidak ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang itu orang itu juga pasti akan merasa kayak udah males gitu loh, capek, kayak nggak ada semangatnya lagi gitu.
1: Mentalnya juga kena.
0: Bener. Kalau kayak gini gimana Kak menghadapinya Kak? Udah kecapean gitu, kelelahan gitu.
2: Bener banget, karena ini banyak dialami oleh hardliners tentunya ya. Kita udah berusaha untuk berubah, berusaha menata hati, tapi diulang lagi, sakit lagi, dan sepertinya kalau kita udah kelelahan, kita akan sampai kepada fase merasa pasangan kita kayaknya sengaja deh, gitu ya. Menyakiti, bukan tadi kan tidak sengaja, karena nggak sengaja, tapi ada juga fase di mana kita akan merasa kayaknya sengaja deh nyakitin ya. Kalau keadaan seperti itu, seek help. Cari support, cari bantuan, karena kita nggak bisa berjuang sendiri dalam sebuah rumah tangga.
1: Itu
2: kita butuh support system, cari komunitas yang bisa menolong, membackup kita supaya ada yang recharge emosi kita, kelelahan mental kita. Kalau perlu kita ambil istilahnya private session untuk kita diterapi, ditolong gitu ya. Tapi setidaknya mental kita diselamatkan dulu. Sekalipun pasangan kita mungkin masih stuck di level tertentu, seperti itu Kak.
0: Oke, berarti kita mencari bantuan dari orang lain gitu ya, yang bisa mendengarkan kita, yang bisa kasih masukan buat kita. Cuman ini masalahnya ya, tidak semua pasangan itu mau gitu bahwa masalah keluarganya itu dibicarakan atau diketahui oleh orang lain. Ada tipe-tipe pasangan yang seperti ini. Nah, untuk menyiasati hal seperti ini nih, gimana ini Kak?
2: Betul, jadi memang masih ada stigma ya. Stigma kalau masalah keluarga itu aib keluarga, sampai di keluarga kita selesaiin, kita doain gitu ya. Nanti selesai sendiri gitu ya. Nah, memang ini challenge buat banyak pasangan, karena biasanya salah satu pasangan udah siap banget, udah bahkan udah mental breakdown, tapi pasangan yang satunya takut banget nih, takut banget cari bantuan. Tapi lewat radio ini saya ingin menyuarakan bahwa ketika kita sudah sadar kita sudah sampai di limit emosional tertentu, segera cari bantuan. Gak harus kita berdua langsung, misalnya masalah suami istri ya, atau kita sama anak kita, gak harus kita langsung berdua sama anak kita itu terapi keluarga. Gak harus langsung kita dengan pasangan kita terapi keluarga. Memang baiknya idealnya seperti itu, tapi kan kenyataannya berbeda ya. Kenyataannya berbeda. Jadi seringkali mungkin kita duluan sendiri gitu, berproses setidaknya untuk menolong diri kita sendiri. Jadi tujuan kita berproses adalah untuk menolong diri. Jadi fokusnya ke diri dulu gitu, bukan untuk fokus ke mereka atau ke anak kita atau ke pasangan kita. Karena seringkali kita terjebak menantikan perubahan mereka, akhirnya kita kesel karena perubahannya nggak datang-datang. Akhirnya mode kita jadi mode menuntut perubahan terjadi. Ketika perubahan itu dituntut, ditagih, ungkit-ungkit, perubahan itu semakin sulit terjadi. Kenapa? Kan jadi kewajiban gitu ya, jadi sebuah PR, sebuah, jadi hatinya itu mungkin melakukan, berupaya, tetapi melakukan karena disuruh, karena dituntut, bukan karena kesadaran. Nah, ini nih yang kita akan bikin kita semakin kesal, semakin dongkol lagi. Jadi fokuslah pulihkan diri untuk diri kita. Waktu diri kita sudah lebih sehat, lebih nyaman, kita bisa juga proyeksi ke orang-orang di sekitar kita seperti itu.
1: Poinnya tuh kita bahagia dulu gitu ya, Kak Yunike ya.
2: Menemukan gitu ya.
1: Iya, dengan harapan bisa membahagiakan pasangan juga nantinya dan bersama keluarga.
2: Oke, jadi ini agak tricky ya kata bahagia ini, karena banyak orang menikah tujuannya hanya bahagia. Dan ketika nggak bahagia, masalahnya makin gede gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita menikah hanya berdasarkan itu, kita pernikahan kita sangat lemah, karena cuma based on happiness. Tapi sebenarnya dalam kekristenan pernikahan itu dibentuk tujuannya adalah kekudusan, supaya kita mengalami pertumbuhan dalam spiritual, dalam jiwa, dalam emosi, supaya kita bisa semakin mampu menerima dan semakin mampu memaafkan, semakin mampu mengasihi dengan yeah. tulus. Jadi kebahagiaan itu adalah tanggung jawab masing-masing. Yep. Hmm. Gitu. Bukan digantungkan ke salah satunya gitu. Hmm. Karena kalau gitu kita jadi menuntut, kemudian kita akan mudah kesal dan pasangannya juga bisa capek. Gimana sih cara membahagiakan? Karena bahasa bahagia itu beda-beda tiap orang. Hmm. Cara mencintai beda-beda. Ada yang mencintai pasangannya dengan bekerja keras gitu ya. Kemudian istrinya mungkin atau pasangannya yang ditinggal di rumah merasa kesepian, kurang waktu berkualitas. Ada yang mencintai pasangan dengan bekerja keras di rumah, rumah itu rapi, mengurus anak dan lain-lain. Tetapi pasangan yang satunya merasa nggak dimengerti. Iya, jadi iya. bahasanya nih beda bahasa gitu. Mm. Jadi PR-nya adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan kebahagiaan diri kita, menciptakan kebahagiaan
0: okay. kita. Oke, okay. Mungkin juga bisa dikomunikasikan ya antar pasangan ini ya. Kamu bahagianya itu seperti apa sih? Hal apa yang buat kamu itu happy gitu? Karena biasanya bahasa cintanya ya harus dimengerti juga ya kak ya. Karena kalau yang satu ekspektasinya seperti ini, istriku pasti bahagia, tapi ternyata dia sukanya yang lain, diperlakukan dengan cara yang lain baru bahagia. Ini kan jadinya tuh kayak nggak nyambung gitu, nggak sinkron gitu.
2: Jadi benar banget, kita bisa mulai percakapan dengan bertanya apa, bagaimana sih kamu senang merasa dicintai? Apakah kamu waktu dibeliin kado, dia bilang, gak usah deh beli-beli kado, buang-buang uang, kan bisa aja. Mungkin pasangannya udah ngumpulin duit, udah iri untuk belikan sesuatu, dia bilang, ngapain sih kamu beli, gitu ya. Mending kamu ini, jadi merasa gak dihargai. Jadi memang betul, apa yang bisa saya lakukan untuk membuat kamu merasa semakin dicintai? Apa yang perlu saya lakukan untuk menolong kamu merasa semakin didengarkan? Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong kamu merasa aman, gitu ya. Hal-hal apa gitu yang saya bisa lakukan. Nah itu bisa banget kita komunikasikan satu dengan yang lain.
1: Iya, jadi saling memahami lama-lama seperti itu kali ya.
0: Iya,
1: oke, okay, Kak Yunika, ini kan sesuai dengan topik kita, saling sayang tapi menyakiti. Jadi gimana nih caranya supaya kita nggak menyakiti, Kak Yunika?
2: Kembali lagi sih ke kunci jawaban yang pertama, menyadari dulu.
1: Okay.
2: Menyadari dulu ya bahwa kita semua punya kebutuhan. Dan kemudian kita menyadari dulu kita semua punya pola. Kemudian bagaimana supaya kita tidak menyakiti, kita juga perlu ngecek pasangan kita gitu ya. Seperti yang tadi, kita perlu lihat masa kecil dia, kita perlu lihat keadaan dia, dan kita perlu menggunakan pendekatan yang nyaman buat dia gitu ya. Tentunya tidak mengkritik, tentunya tidak defensif ya, tentunya kita tidak meremehkan dia. Kemudian tentunya kita tidak stonewalling kalau ada masalah, kita tidak diam aja terus pasangan kita sampai bingung kenapa ya, ada apa ya. Kemudian tiba-tiba kita kembali seperti tidak ada masalah gitu ya. Berharap masalah itu selesai dengan sendirinya tanpa dibicarakan, seringkali seperti itu. Jadi bagaimana supaya tidak menyakiti, kita tidak alih-alih mengkritik, kita berlatih memberikan apresiasi.
1: Ini penting banget nih ya,
2: kayaknya. Mungkin hal-hal kecil aja, nggak harus sampai kita udah dibeliin hal yang terlalu besar atau hal yang sangat spektakuler. Tidak, hal kecil, thank you ya kamu udah kerja keras buat ini, thank you ya udah masakin, thank you ya udah antar anak, maksudnya hal-hal sederhana diapresiasi. Jadi alih-alih dikritik, kita lebih banyak apresiasi. Alih-alih kita menghina, meremehkan, kita lebih banyak menunjukkan sikap kita menghormati, membela gitu ya pasangan kita di depan orang lain. Jangan kebalik, di depan ditelanjangin tuh kesalahannya atau kelemahannya atau depan mertua gitu ya. Kita perlu berdiri buat pasangan kita. Kemudian alih-alih supaya kita tidak menyakiti dia, alih-alih bersikap defensif, kita mengambil tanggung jawab dan rendah hati mengakui kelemahan kita dan siap menebus juga ya, siap mengupayakan juga yang terbaik ya. Alih-alih kita stonewalling gitu ya, diam seribu bahasa terus berharap masalah selesai dan gitu ya, lebih baik kita tenangkan diri, itu penting ya, supaya kita kan takut nyakitinnya lebih parah. Tapi kita perlu ngomong dong, kita perlu fair. Saya butuh waktu 2 jam, saya butuh waktu malam ini sendiri. Kita nggak bahas dulu, bisa nggak besok kita bahas jam segini, saya lebih siap gitu. Jadi fair gitu, pasangan kita atau anak kita juga tidak berandai-andai. Kenapa ya? Jadi waktu kita butuh waktu jeda itu sangat normal, sangat baik, sangat sehat. Tapi kita perlu ngomongin, saya butuh sendiri dulu ya, saya belum siap bahas ini. ya ntar malam ya habis makan kita bahas gitu. Yang ingin sangat ingin membahas juga perlu bersabar gitu ya. Jangan dicepar, enggak, kita harus sekarang nih, harus sekarang diselesaikan gitu ya. Nah itu kan kita berarti lagi menyerang tuh, sikap kita, pola kita sedang menyerang. Dan ketika pola kita menyerang, yang satu terpojok, enggak akan ada solusi yang lebih sehat. Jadi kita juga merendahkan hati, okay? Nanti kita bicara pakai I statement, bukan mengkritik, menghina, defensif, dan stonewalling.
1: Mungkin sama-sama tetap itu tadi kali poinnya ya, Kak Yunika. Keduanya nih harus sama-sama tenang gitu. Kalau satunya masih dalam kondisi belum stabil atau masih
0: belum
1: dalam
0: tenang, emosi, masih emosi
1: kan, you statement jadinya ntar. You and I, kalau judul lagu lagi kan. Yang satu I statement, yang satu lagi you statement.
0: Benar. Oke, baik, ini juga ada pendengar yang bergabung nih dari Jenny. Saya setuju banget dengan statement hari ini. Yang jelas menurut saya, pertama itu jangan menggunakan kekerasan secara fisik karena dampak akan memperburuk. Dan kedua, bantuan orang lain atau tenaga ahli secara profesional juga sangat membantu, bukan seperti mitos-mitos zaman dulu yang dibilang tabu, takut aib, takut ketahuan orang lain dan sebagainya. Dan terakhir, terus belajar bekerja sama terus. Oke, terima kasih buat Jenny yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini.
1: Yes, waktu kita mungkin udah sisa 3-5 menit lagi nih, Kak Yunika. Mungkin sebagai closing statement untuk topik hari ini, silakan Kak Yunika.
2: Iya, saya mau garis bawahi sedikit ya, kata saling nyakitin. Jangan sampai teman-teman menganggap saling nyakitin ini berarti it's okay kalau dipukul gitu ya, tentang kekerasan dan lain itu bukan ya. Maksud dari pembicaraan kita hari ini, dalam kata-kata kita, sikap kita yang saling menyakiti, tidak dibenarkan sebenarnya. Jangan sampai teman-teman mengira tadi statement saya, kalau kita saling saya ya pasti akan saling menyakiti, tapi menyakitinya itu fisik bukan ya, teman-teman, itu sangat-sangat red flag ya, nggak boleh. Nah, jadi closing statement saya, seringkali dalam hubungan, dalam keluarga, kita saling sayang, tetapi juga ada konflik, bukan karena kurang sayang, tapi kurang memahami, kurang mengerti, kurang mendengarkan satu dengan yang lain. Dan kita bisa sebenarnya mematahkan siklus yang tidak sehat, dimulai dari kesadaran diri, mulai saling mengapresiasi, saling menghargai, ya, kemudian saling rendah hati untuk terbuka menerima masukan dan melakukan perubahan. Seperti itu.
0: Oke, terima kasih Kak Yunika sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan informasi yang cukup luar biasa ya buat kita semuanya dalam program acara Sketsa Keluarga Indonesia. Terima kasih juga untuk Ibu Rinca yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Karena waktu kita juga sudah hampir habis, sepertinya kita harus segera pamit undur diri pagi hari ini. Saya Ragil Z
1: dan Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Yunika dari Yayasan Busur Emas. Jangan kemana-mana karena masih banyak program menarik lainnya yang akan kami sajikan sepanjang hari ini. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Thank you, dokter.
0: Terima kasih. Sering
1: kau ku. Halo, saya Steven Tamaji.
0: Saya Irma Jun.
1: Dan kami adalah
0: Duo Steven Jun.
1: Dengarkan lagu Terima Kasih Jiwa di
0: 100,6 FM Heartline Radio, Your Family Station.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan.

Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1 yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, Ada Mata Air Yang Dipenuhi Darah yang diambil dari Vena Immanuel, dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800, dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: berkata, "Apa boleh buat? Keadaan tak dapat diubah lagi. Segala harapan dan usahaku sia-sia, tidak berhasil sama sekali." Berserulah kepada Tuhan dalam kesusahan Anda. Kasih-Nya dapat memberi nasihat dan petunjuk yang baik kepada Anda. Dengan petunjuk-Nya itu, Anda dapat memperbaiki situasi yang disebabkan oleh kesalahan Anda sendiri. Berserulah akan nama-Nya, dan kemenangan yang telah dicapainya itu akan sanggup mengubah bahkan perkara-perkara yang telah terjadi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika seorang aktor atau aktris melakonkan peran seseorang, ia berusaha masuk ke dalam diri orang itu, memenuhi dirinya dengan proses-proses berpikir orang yang diperankannya, sehingga ia mulai berpikir seperti orang yang diperankannya, dan juga bersikap dan tampak seperti orang yang diperankannya, dan sejauh mungkin menjadi orang yang diperankannya itu. Apakah hal itu benar-benar bisa dilakukan? Ya, kata mereka yang mencari nafkah sebagai aktor atau aktris profesional. Kelton Heston mengatakan, melakonkan peran Musa dalam film The Ten Commandments sangat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Melakonkan peran Musa, demikian ia mengatakan, sungguh membekas dalam hidup saya. Mempersiapkan diri untuk lakon peran itu, ia pergi ke Negev di Israel dan berjalan dengan angin yang membakar, menghembuskan pasir ke wajahnya dan membaca apa yang Musa tulis. Ia berusaha berpikir seperti Musa berpikir dan merasakan apa yang Musa rasakan. Ketika Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, ia mendesak mereka untuk berupaya melakukan hal yang sama dengan Yesus Kristus. Sikapmu seharusnya sama seperti sikap Kristus Yesus. Namun sesungguhnya nasnya bisa diterjemahkan, seharusnya kamu masing-masing memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus. Petunjuk Paulus telah menyita pikiran saya belakangan ini. Katanya, seharusnya saya memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Ya deh, reaksi awal saya adalah, bagaimana caranya? Apakah hal itu benar-benar mungkin? Ketika seorang aktor ingin melakonkan peran seseorang, ia memulai sebagaimana Charlton Heston memulai, dengan berusaha mempelajari segalanya tentang orang itu. Kalau individu itu masih hidup, ia perlu berbicara kepada orang itu. Kalau orang yang harus saudara lakonkan perannya sudah tiada, maka sebisa mungkin saudara perlu berbicara kepada mereka yang mengenal individu itu secara pribadi, memastikan mereka menggambarkan seapa adanya mungkin seperti apa dulunya orang itu. Apakah prinsip itu efektif untuk berpikir seperti Yesus berpikir, untuk berusaha memandang kehidupan dan perspektifnya? Ya, efektif. Satu hal yang pasti, mengenal Yesus sebagaimana dia sesungguhnya, bukan sebagaimana ia digambarkan oleh sejarah atau bahkan oleh gereja, menuntut kita untuk mengupas sebagian konsepsi keliru dan anggapan-anggapan kita yang belum tentu benar. Penulis Filipiance menghadapi tantangan itu ketika sedang bersiap-siap menulis bukunya, The Jesus I Never Knew, yang dari judulnya saja mensugestikan bahwa Yesus yang sesungguhnya jauh beda dengan Yesus yang pernah dilukiskan oleh para artis dan Yesus yang kita pelajari di gereja. Tidak seperti banyak buku yang katanya menghilangkan mitos seputar Yesus, buku Yance sungguh menonjol. Saya sudah membacanya dan membacanya ulang. Sebelum mulai menulis, Yance membaca banyak tentang Yesus Kristus, namun perjumpaannya yang sesungguhnya terjadi lewat dua sumber utama, membaca Alkitab itu sendiri dan mempelajari film-film tentang Yesus Kristus yang pernah dirilis di tahun-tahun belakangan ini. Satu hal yang pasti, memikirkan pikiran-pikiran Yesus Kristus pasti merevolusi hidup saudara. Karena cara berpikirnya demikian beda dengan cara berpikir saya, dan saya rasa juga beda dengan cara berpikir saudara. Saya segera menyadari bahwa perspektifnya beda dengan perspektif saya. Sikap-sikap dan nilai-nilainya beda, bahkan batasan-batasannya berbeda. Saya menerawang ke masa depan yang remang-remang, yang berkabut, yang tampaknya demikian tidak pasti dan tidak jelas. Tapi penglihatannya menembus kesuraman. Ia tahu bahwa surga itu suatu realita. Ia pernah ke sana. Ia tahu kemana ia sedang menuju. Apa yang saya miliki, apa yang dapat saya pegang secara materi, tampaknya penting dalam hidup saya. Ya, saya tahu seharusnya tidak demikian. Namun toh, tagihan-tagihan harus dibayar, dan menyediakan nafkah adalah tanggung jawab saya.
pemikiran penutup. Mungkin saudara telah menemukan bahwa orang yang telah bertahun-tahun hidup bersama cenderung mirip satu sama lain dan juga berpikir serupa. Ah iya, bahkan itu pun bisa memberi saya wawasan untuk memikirkan pikiran-pikiran Yesus. Sungguh. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pendengar, seseorang yang rendah hati akan menyadari bahwa setiap hal yang dimilikinya adalah titipan Tuhan Sang Pencipta yang harus dijaga dan diamalkan dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik, karena kualitas pikiran kita menentukan kualitas kehidupan yang kita jalani. Pendengar, karena itu, dahulukanlah Allah dalam setiap langkah hidup ini, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ruang yang cukup bagi Tuhan. Mary Sutherland menceritakan kunjungannya ke kampung suku Amish di Pennsylvania pada suatu musim panas. Suku Amish merupakan suatu kelompok Kristen konservatif yang berpakaian sederhana, di mana mereka melakukan pekerjaan mereka tanpa menggunakan listrik, mobil, atau traktor, dan rumah mereka pun dikenal karena perabotan yang sederhana. Mary berkata bahwa ia menikmati setiap menit yang dilewatkan di dalam dunia mereka yang tertata dengan seksama. Ia membeli souvenir untuk mengingatkan mereka akan hari-hari penuh kedamaian ini. Ia dan suaminya mulai menyusuri jalan belakang yang tersembunyi. Akhirnya, ia melihat papan putih kecil bertuliskan kerajinan tangan Amish di pagar suatu rumah kuno di mana terasnya dipenuhi dengan barang-barang buatan tangan yang indah. Ada kedamaian saat menapaki jalan batunya, di mana mereka disambut oleh seorang wanita dengan senyum yang manis. Rumah itu hanya dilengkapi dengan perabotan seperlunya. Namun sang pemilik rumah menggambarkan kehidupannya dengan kata-kata seperti tenang, tidak rumit, damai, dan tentram. Saat Mary bertanya mengapa ia memilih gaya hidup seperti itu, ia menjawab dengan kata-kata bijak ini. Saya telah mendapati bahwa ketika kehidupan dan hati saya dipenuhi terlalu banyak hal, maka tidak ada cukup ruang bagi Tuhan. Suatu pemikiran yang patut direnungkan. Mary mengingatkan kita, sangat mudah untuk mengalihkan kerohanian kita kepada kegiatan religius ketika sesungguhnya yang Tuhan inginkan hanyalah melewatkan waktu bersama kita. Mazmur pasal 23 berkata, Ia menuntunku ke air yang tenang. Bila hidup kita terlalu penuh bagi Tuhan, maka itu artinya memang terlalu penuh, titik. Bila Anda ingin mengubahnya, mulailah dengan melewatkan waktu bersama Tuhan. Anda akan kagum dengan kedamaian yang datang kepada hati Anda. Seorang penyair yang tidak diketahui namanya pernah menulis, Kita bersungut-sungut dan menggerutu. Kita mengomel dan mengeluh. Kita bergumam dan merengus. Perasaan kita tersakiti. Kita tidak memahami banyak hal. Penglihatan kita memudar. Di saat yang kita butuhkan, hanyalah satu momen bersama Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: marilah kita bersuka cita karena hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Tangannya sedang memimpin dan menuntun kita menurut suatu rencana yang bijaksana dan kekal adanya. Kebijaksanaannya memimpin kita terus-menerus, hari demi hari, menuju kepada sasaran yang sudah Ia tetapkan. Janganlah menentang pimpinannya, agar Anda tidak merusak rencana yang mulia bagi hidup Anda. Serahkanlah diri Anda kepada kehendak-Nya, sekalipun hal itu sukar dan tak dapat Anda pahami. Dengan demikian, kesudahan jalan hidup Anda akan penuh dengan kesukaan dan kebahagiaan, kekal selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie nin shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待 nin mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812-8765-7581.
2: Hardline Radio, more value, more than radio.

Dahulu kala, ada seorang raja di daerah timur yang sudah tua. Dia menyadari bahwa sudah dekat saatnya untuk mencari pewaris kerajaannya. Dia tidak mewariskan kerajaannya itu kepada salah satu dari bawahannya atau bahkan anaknya. Tetapi dia memutuskan untuk melakukan sesuatu hal yang berbeda. Dia panggil seluruh anak muda di seluruh kerajaannya. Dan dia berkata, "Sudah saatnya bagiku untuk mengundurkan diri dan memilih raja yang baru. Aku memutuskan untuk memilih salah satu di antara kalian." Anak-anak muda itu pun terkejut. Dan raja melanjutkan, "Aku akan memberikan kalian masing-masing satu bibit hari ini. Satu bibit saja. Bibit ini sangat istimewa. Aku ingin kalian pulang menanamnya, merawatnya, dan kembali ke sini lagi tepat 1 tahun dari hari ini. Kemudian aku akan menilai hasil yang kalian bawa. Dan seseorang yang aku pilih akan menjadi raja negeri ini." Ada seorang anak muda yang bernama Ling yang berada di sana pada hari itu, dan dia seperti yang lainnya menerima bibit itu. Dia pulang ke rumah dengan antusias. Dia beritahu ibunya tentang apa yang terjadi. Ibunya pun membantu Ling menyediakan pot dan tanah untuk bercocok tanam. Dan Ling menanam bibit itu. Dia rajin menyiraminya dengan hati-hati. Setiap hari dia tidak lupa mengamati apakah bibit itu tumbuh. Setelah beberapa minggu, beberapa dari anak muda itu mulai membicarakan mengenai bibit mereka dan tanaman yang telah mulai tumbuh. Ling pulang ke rumah, dia periksa bibitnya, tapi dia tidak lihat ada hasilnya. 6 bulan pun sudah berlalu. Dia berpikir bahwa dia telah membunuh bibit itu. Setiap orang memiliki pohon dan tanaman yang tinggi, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. 1 tahun pun sudah berlalu, dan semua anak muda di seluruh kerajaan membawa tanaman mereka kepada raja untuk dinilai. Ling putus asa, dia tidak ingin pergi dengan membawa pot yang kosong. Tetapi ibunya memberinya semangat untuk pergi dan membawa potnya. Ling harus jujur mengenai apa yang terjadi dengan bibit itu. Ling sadar bahwa saran ibunya benar, dan dia pun pergi ke istana dengan membawa pot yang kosong. Ketika Ling tiba, dia kagum melihat berbagai macam tanaman yang dibawa oleh teman-teman yang lain. Semuanya indah, dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Ling meletakkan pot yang kosong itu ke lantai, dan banyak orang menertawakannya. Ketika raja datang, dia amati ruangan itu dan menyalami rakyatnya. Ling berusaha untuk bersembunyi di bagian belakang. Raja berkata, "Wah, betapa indahnya tanaman, pohon, bunga yang kalian bawa. Hari ini, salah seorang dari kalian akan kutunjuk menjadi raja selanjutnya." Seketika, sang raja melihat Ling di belakang ruangan dengan potnya yang kosong. Dia perintahkan pengawalnya untuk membawa Ling ke depan. Ling sangat ketakutan. Ling berkata dalam hatinya, "Sang raja pasti tahu aku seorang pecundang. Mungkin dia akan memerintahkan aku untuk dihukum." Ketika Ling tiba di depan, sang raja menanyakan namanya. "Namaku Ling," jawab Ling. Semua orang menertawakannya. Kemudian sang raja berkata, "Lihatlah, ini raja kalian yang baru. Namanya adalah Ling." Ling tidak mempercayai apa yang baru saja dikatakan raja. Dia bahkan tidak bisa membuat bibit itu tumbuh. Mengapa dia bisa ditunjuk menjadi raja yang baru? Sang raja menjelaskan, "1 tahun lalu, aku berikan setiap orang sebuah bibit. Dan kukatakan kepada kalian untuk mengambilnya, menanamnya, dan merawatnya. Kemudian membawanya kembali kepadaku hari ini. Tetapi aku memberikan kalian bibit yang sudah direbus, sehingga tidak akan bisa tumbuh. Ketika kalian menyadari bahwa bibit itu tidak bisa tumbuh, kalian menukarkan dengan bibit yang lain. Hanya Ling yang memiliki keberanian dan kejujuran untuk membawakanku sebuah pot kosong." Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat,
Sekarang ini mencari orang yang jujur dan tulus itu sama dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Sangat sulit. Tipu-menipu, manipulasi, terdapat hampir di semua bagian. Orang tidak lagi malu dalam menipu. Sahabat, ketahuilah bahwa meski mungkin kita berhasil mengelabui manusia, tetapi Tuhan akan selalu melihat segala perbuatan kita. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong, Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menurut ilmu pengetahuan, tubuh manusia adalah salah satu mesin yang paling rumit. Umumnya kita menganggapnya sebagai hal biasa. Sampai suatu ketika, jantung mulai bermasalah atau ada bagian tubuh yang tidak beres, barulah kita menyadari pentingnya menjaga kesehatan. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 3 triliun sel yang memperbanyak diri setiap 7 tahun. Kita mengatakan seseorang meninggal karena gagal jantung, kanker, atau apapun. Sesaat sepertinya benar, tetapi secara teknis itu tidak benar, karena Anda mulai menuju kematian dari saat Anda mulai menarik nafas pertama Anda ketika lahir. Akhirnya, proses reproduksi dalam sel mulai melambat dan berpuncak pada organ yang menolak untuk berfungsi dengan sempurna. Dalam kasus kanker, sel-sel tubuh menolak untuk berhubungan secara normal, dan dengan demikian kematian datang. Alkitab menyatakan bahwa terjadinya manusia dahsyat dan ajaib. Tapi saya ingin tahu apakah pemazmur Daud menyadari betapa berharga tubuh manusia sebenarnya. Ambil misalnya otak Anda, ada total sekitar 20 miliar sel di otak, lebih atau kurang sedikit. Organ kecil ini sekitar 1,3 kilogram, jauh lebih kompleks dari apapun yang pernah dihasilkan ilmu pengetahuan. Meskipun sering dibandingkan dengan komputer, para ilmuwan mengatakan otak jauh lebih fleksibel dan kompleks daripada komputer manapun yang pernah diciptakan. Jika laboratorium mencoba untuk menduplikasikan otak dengan biaya rendah, Rp650 per sel, itu perlu biaya 13.000 miliar atau 13 triliun rupiah. Dikalikan dengan populasi dunia saat ini, hasilnya jauh lebih banyak uang dari jumlah semua uang milik seluruh pemerintah di dunia ini. Dan semua ini baru nilai yang terkandung dalam otak, materi berwarna abu-abu di dalam kepala Anda, di bawah topi Anda. Jantung manusia dan sistem saraf tidak kalah kompleks. Siapa yang bertanggung jawab dalam pembentukan seluk-beluk tubuh manusia? Apakah itu kebetulan atau Tuhan? Bukti menjelaskan bahwa manusia tidak diciptakan secara kebetulan, melainkan fleksibilitas dan kompleksitas tubuh manusia memerlukan sang pencipta. Selama hampir 35 abad, Alkitab telah menyatakan secara lugas bahwa manusia diciptakan oleh tindakan

akhirnya Anda harus menghadapi pertanyaan, Anda itu ciptaan Tuhan atau sebuah kebetulan? Jika seseorang mengakui fakta keberadaan Allah, langkah berikutnya adalah menemukan bagaimana Allah telah menyatakan dirinya kepada manusia. Pertanyaan itu yang menuntun pada sebuah buku dan pada seseorang. Di seluruh dunia, buku ini buku yang sangat dicintai, penuh dengan cerita kehidupan, kitab suci. Dan orang itu adalah karakter utama drama dalam kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Sebuah kebetulan tidak pernah menjawab pertanyaan siapa, apa, mengapa. Tetapi jawabannya ada di Alkitab. Alkitab memberi Anda jawaban untuk tiga pertanyaan terbesar dalam hidup. Siapakah aku? Dari manakah aku berasal? Dan kemana aku pergi setelah aku mati? Bacalah Alkitab dan temukan rencana Allah bagi hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Kehadiran lebih berarti daripada kata-kata. Kita nggak selalu harus tahu harus berkata apa kepada seseorang. Kadang-kadang, cukup dengan ada di sana bersama-sama, itu sudah menenangkan. Orang yang sedang terluka, kecewa, ataupun kehilangan, tidak selalu butuh nasihat. Mereka hanya butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Hadir tanpa menghakimi, duduk bersama dalam diam, menyediakan bahu untuk bersandar. Kita

seringkali meremehkan kekuatan kehadiran yang hening. Padahal, di dalam diam itu ada ketulusan, dan di dalam diam itu, kadang kita bisa menyampaikan kasih lebih dalam daripada lewat kata-kata.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

BI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Ada seorang janda. Dia sangat mengalami kesulitan. Anaknya ada 5. Semuanya sedang beranjak besar dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Janda ini tidak memiliki penghasilan yang banyak karena dia hanya seorang guru honor. Janda ini merasa bahwa semakin hari semakin sulit saja kehidupannya. Pada suatu hari, dia memenangkan undian bernilai ratusan juta rupiah. Dia sangat senang sekali karena uangnya berlimpah dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Janda itu pun menikmati hidupnya dan melupakan kemiskinan yang sudah dilaluinya selama bertahun-tahun. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, ada pepatah Cina yang mengatakan, bila hidupmu senang, ingatlah hari-harimu yang sulit yang pernah kau lalui. Kita tahu bahwa kesenangan dan kesulitan adalah bagian dari hidup yang harus kita lalui. Walau kita hanya suka pada keadaan yang menyenangkan saja. Mengingat hari-hari sulit yang pernah kita alami akan membuat kita tidak lepas kendali dan bisa menyiapkan diri untuk menghadapi masa sulit apapun dengan tabah. Untuk itu penting agar kita berjaga-jaga dan tetap berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam sebuah pencobaan. Nah sahabat, apakah Anda sudah bisa bersyukur untuk setiap hal yang Anda alami saat ini? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Anda sedang membutuhkan penghiburan, tetapi tidak ada yang memberi penghiburan. Sekalipun demikian, ada satu pribadi yang sudah menyediakan penghiburan bagi Anda. Ada satu pribadi yang sangat iba hatinya melihat semua penderitaan manusia, termasuk penderitaan Anda. Tidak sukar baginya untuk menghibur Anda. Kasihnya demikian besar sehingga ia senantiasa menemukan kata-kata dan cara untuk menghibur hati Anda. Kuasanya untuk menolong juga demikian besar, sehingga ia senantiasa memberi dorongan kepada Anda dan menemukan jalan keluar bagi Anda. Apabila penghiburan itu tidak datang dengan segera, pastilah akan datang pada saat yang tepat.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seorang pengusaha datang mengunjungi seorang temannya dan menceritakan kesulitan-kesulitan hidupnya. Temannya berkata, "Yang kamu perlukan adalah sebuah dosis 4611. 4611? Ini adalah hal baru baginya. Dia tahu apa itu 0,357 dan 0,38. Itu adalah kaliber pistol yang mematikan dan sangat kuat. Apa itu 4611? Tanya dia. Alih-alih langsung menjawabnya, sang teman mengisyaratkan bahwa ia akan mengirim sesuatu yang pasti akan dimengerti olehnya. Beberapa hari kemudian, pengusaha itu menerima sebuah amplop empuk di dalam kotak suratnya. Ia terkejut ketika ia membukanya. Sebuah plakat kayu dan di mukanya ada sebuah ukiran dengan angka 4611. Dia membaliknya dan menemukan kata-kata ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Mazmur pasal 46 ayat 11. Oh, itu yang dimaksud dengan 4611, serunya. Saya benar-benar heran pada sejumlah orang yang menemukan kekuatan senjata yang hanya merupakan sepotong baja dingin, lebih besar daripada janji-janji dari Yang Maha Kuasa. Pada buku harian kami, keluarga saya tidak akan pernah melupakan pengalaman kami tidak lama setelah pindah ke Manila. Suatu malam, pencuri masuk ke tetangga belakang rumah kami di Boulevard Quezon dan kemudian menodongkan pisau dan membangunkannya dengan lembut serta mengambil uang dan barang-barang berharga. Mereka merangkak di atas dinding pemisah antara rumah kami dan tetangga. Pada saat itu, putri remaja kami terbangun saat ia mendengar pria berjongkok di bawah jendela dan berteriak, "Americanos!" Saya memanggil keamanan. Kemudian datanglah 5 polisi dengan membawa senjata. Mereka semua enggan pergi ke halaman belakang yang sekarang kosong. Kami bertanya-tanya, apakah ini sekedar untuk menakuti anak-anak kami? Tentu saja hal ini menakutkan bagi anak-anak kami. Hari berikutnya, Bonnie mengambil Alkitab dan membaca Mazmur pasal 4 ayat 9. Kata Raja Daud, "Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman." Mazmur pasal 4 ayat 9. Pertanyaan, apakah sumber perlindungan Anda saat musuh berjongkok di bawah jendela Anda? Pertahanan apa yang Anda miliki? Ketika orang memfitnah Anda dan Anda berada dalam bahaya, apakah pertahanan Anda? Kekuatan sendiri? Magnum 0,357 atau 4611? Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah, akulah Allah." New American Standard menerjemahkan kata diam sebagai berhenti berjuang. Dalam kata Ibrani, menurunkan tangan Anda. Pikirkan sejenak apa yang akan terjadi jika petinju menurunkan tangannya, atau ketika kaki Anda tergelincir, Anda takut jatuh dan secara naluriah tangan Anda berusaha menjangkau sesuatu. Ketika Allah berusaha untuk menangkap Anda, mempertahankan Anda, melindungi Anda, menjadi perisai dan pertahanan Anda, jantung Anda serasa berhenti berdegup kencang. Tekanan darah turun dan telapak tangan yang berkeringat akan mengering. Kesimpulan, pemazmur mengakhiri bab besar itu dengan pemikiran, Allah Yakub adalah benteng pertahanan kita. Siapakah Yakub? Seorang pecundang, penipu, pencuri warisan saudaranya. Orang yang baik? Tidak juga, tetapi Yang Maha Kuasa bersedia menjadi Allahnya. Saya menyadari seberapa buruk yang sudah saya lakukan, Ia akan menjadi ayah saya dan menopang saya. Ya, tenangkan hati Anda. Berhenti berusaha untuk membela diri. Biarkanlah Tuhan menjadi kekuatan Anda. Mazmur pasal 46 ayat 11 adalah alat pertahanan yang kuat. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Pernahkah kamu merasa dunia bergerak begitu cepat? Kita ingin segala sesuatu bisa terwujud segera, baik itu pekerjaan, impian, bahkan perubahan di dalam hidup, segera. Tetapi segala sesuatu yang bernilai itu membutuhkan waktu. Seperti pohon besar yang butuh bertahun-tahun untuk tumbuh dan berdiri dengan kokoh. Begitu pula kita. Kesabaran bukan hanya menunggu, tapi bagaimana kita bisa bertumbuh dalam proses. Jangan menyerah. Mungkin kamu hanya tinggal tunggu selangkah lagi menuju sesuatu yang indah.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.
2: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
3: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
2: Oh ya? Terus buat apa aja?
3: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
2: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
3: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
2: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
3: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Merdeka. Saat melihat Alkitab, mungkin Anda menganggapnya sebagai kitab yang penuh ketentuan dan aturan, yang menyuruh Anda untuk berhenti melakukan keinginan Anda, dan mendesak agar Anda mulai melakukan hal-hal yang tidak Anda inginkan. Jujur saja, seperti itukah kesan Alkitab bagi Anda? Jika benar, saya punya kabar baik untuk Anda. Kesan itu salah. Memang ada aturan-aturan dalam Alkitab. Aturan itu dituliskan supaya kita mengerti standar Allah. Namun Allah tahu kita tidak akan pernah bisa mematuhi semua hukum-hukumnya. Kita semua memiliki kecenderungan alami untuk menginginkan jalan kita sendiri, bukan jalan Allah. Seperti kata Alkitab sendiri, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengalami jalannya sendiri. Kitab Yesaya pasal 53 ayat 6. Sehingga Allah mengutus putranya ke bumi untuk mati di kayu salib bagi kita dan membayar dosa-dosa kita. Dia menawarkan pengampunan bagi semua kesalahan kita. Betul, semuanya. Saat kita meminta pengampunan darinya dan meletakkan iman kita kepadanya, Dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita untuk membantu kita mematuhi dan hidup baginya. Itulah kebebasan yang sejati. Tidak ada lagi perasaan bersalah. Tidak ada lagi ketakutan bahwa Allah akan menghajar.

So what? Seperti biasa kita hadir sampai dengan jam 5 sore hari ini tentunya ya. Dan selamat hari lahir Pancasila kemarin ya, di tanggal 1 Juni 2026. Dan kemarin lagi libur, lalu kemudian hari ini kembali lagi untuk beraktivitas. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya. Karena biasanya kalau liburan dari Sabtu, Minggu, Senin, aduh kayaknya masuk Selasa tuh udah pada melempem juga tuh biasanya. Ayo mudah-mudahan bisa ini ya, kembali semangat dengan aktivitas Anda masing-masing ya. Meskipun Samar ini ada benar-benar panas banget. Tadi saya sempat lihat itu ada sekitar 30 derajat Celcius ya. Udah panas banget ya. Yeah, that's right. Yeah. Feel so good, right? Let's go. Saya tetap mengundang Anda nanti untuk gabung bareng Rizal di 0811-583-0944 untuk yang pengen gabung di jalur WhatsApp telepon kita, atau juga di 0819-269-1000. Di jalur TikTok kita juga sudah buka ya, di Heartline Samarinda underscore. Anda juga bisa kirim lagu, kirim salam ya, request lagu di kolom komentar kami, atau juga di akun Facebook kami di Heartline Samarinda. Serta Anda juga bisa mendengarkan layanan streaming kami melalui website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan mengawali kebersamaan kita sore hari ini, saya bakalan pilihkan satu lagu untuk Anda semuanya gitu ya di sore hari ini. Salah satu lagu yang juga memberikan semangat untuk kita tentunya ya. Siapapun Anda di luar sana yang sedang mengalami keterpurukan, ini lagu untuk Anda ya, dari Itgitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Satu lagu dari It Get Tough membuka kebersamaan kita di sore hari ini ya. Sedia aku sebelum hujan. Nah, gitu ya. Dan biasanya memang kalau hujan itu identik dengan payung gitu. Nah, payung itu memang melindungi kita dari basah, dari hujan. Barangkali itu sebagai pesan moral dari lagu ini bahwa saya tuh ada gitu loh buat kamu gitu. Kenapa kamu harus sia-siain aku, Cia?

Nah, di sore hari ini ya, seperti biasa kita sudah buka di jalur WhatsApp kita di sore hari ini dan juga di jalur live chat kita di akun TikTok Heartline di Heartline Samarinda underscore. Anda bisa kirim lagu atau request lagu ya, kirim salam atau request lagu gitu ya. Di sana juga sudah banyak yang bergabung, ada RG19. Halo RG, apa kabar Ji, kamu di mana sekarang gitu ya. Katanya saya kemarin pakai payung tapi kena petir. Tapi kamu gak apa-apa kan ya, buktinya gini sudah hadir lagi untuk berkomentar ya. Lalu kemudian, tadi saya ada baca ada juga dari ini ibu kita ya, ibu kita Kartini kali ya, Ibu Christina Pinam di L2 ya kalau gak salah ya. Katanya seandainya takdir bisa diulang, semangat Bu ya. Lalu kemudian ada siapa lagi tadi, ada banyak yang sudah gabung ya di jalur kita. Lalu kemudian ada CR Cornel. Waduh, ini orangnya di Kalimantan Tengah tuh ya, CR Cornel. Waduh, makasih loh ya CR Cornel. Boleh lagu apa aja yang mau di request silakan di kolom komentar akun TikTok kita ya. Beberapa hari yang lalu itu saya di saat hari raya Idul Adha ya, itu banyak sekali mengkonsumsi telur ya. Itu saya dapat telur itu satu, kalau kita di Samarinda itu sebutnya satu piring gitu, satu papan ya. Pokoknya itu ada banyak lah gitu ya. Lalu kemudian saya rebus dan ternyata itu memang tidak terlalu baik juga kalau dikonsumsi terlalu banyak. Ya terlalu banyak. Tapi ya ternyata saya baca sebuah artikel di mana konsumsi telur itu menurunkan Alzheimer. Ya pantas saya ingat-ingat aja terus beberapa hari ini ya. Nah, hal ini diungkap oleh tim peneliti di Loma Linda University Health dan ini jadi pertanyaan beberapa

Berapa butir telur yang mesti dikonsumsi gitu ya supaya kita bisa menurunkan Alzheimer. Telur selama ini, waduh ribet nih, telur selama ini dipandang sebagai sumber protein murah dan memang gampang banget didapat gitu ya. Dan ternyata lauk sebagian besar masyarakat ini dapat membantu menurunkan resiko Alzheimer. Para peneliti menemukan konsumsi satu telur per hari selama setidaknya 5 hari seminggu itu dapat mengurangi resiko Alzheimer hingga 27%. Bayangin tuh ya. Nah itu kan memang dibandingkan dengan tidak pernah makan telur, ya mengonsumsi setidaknya 5 telur per minggu itu bisa menurunkan resiko Alzheimer. Ini disampaikan oleh peneliti utama studi tersebut sekaligus profesor di Loma Linda University School of Public Health, Joan Sabate. Nah mulai sekarang tuh ya, kalau sudah tahu bahwa bakalan menurunkan resiko Alzheimer, ya enak tuh bisa mengkonsumsi 5 telur dalam 1 minggu. Jadi dalam 5 hari berturut-turut dalam 1 minggu kita mengkonsumsi 1 butir telur aja, gak usah banyak-banyak gitu ya, 1 aja udah cukup gitu. Karena terlalu banyak juga nanti pasti akan menimbulkan berbagai macam resiko penyakit ya.

0: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Xin xiong ti, ming xuan zhang.
2: Saudara sendiri jelas dalam perhitungan. Dalam hal uang, dengan saudara kandung atau teman baik sekalipun, harus ada perhitungan.

0: Satu lagu dari Craig David dengan Unbelievable ya, pendengar di sore hari ini. Jadi kalau kita bicara Unbelievable itu kayak nggak percaya juga ternyata telur itu bisa menurunkan resiko Alzheimer. Dan berapa banyak harus dimakan? Nah tadi udah dijelasin gitu ya. Jadi satu butir setiap hari selama 5 hari. Jadi dalam satu minggu ada 5 butir telur yang dikonsumsi. Ya ini akan membantu kita untuk menurunkan resiko Alzheimer. Nah, sebuah studi yang diterbitkan di Journal of Nutrition mengikuti 40 ribu peserta dalam cohort Adventist Health Study, dan kasus Alzheimer diidentifikasi lewat diagnosis dokter yang tercatat di data Medicare. Nah, kelayakan ditentukan menggunakan Medicare Master Beneficiary Summary Files, dan peneliti menemukan konsumsi telur 1-3 kali per bulan itu bisa menurunkan resiko Alzheimer sebesar 17%. Kemudian mengonsumsi telur 2-4 kali per minggu itu menurunkan resiko 20%. Nah, dari studi ini saja kita sudah tahu, dan juga akhirnya peneliti menyarankan untuk memasukkan telur sebagai salah satu menu harian. Dan studi bertajuk asupan telur dan kejadian penyakit Alzheimer diinisiasi karena kesenjangan pengetahuan dalam hubungan faktor diet yang dimodifikasi gitu ya, dari resiko penyakit Alzheimer.
1: Hardline Radio, more value, more than radio.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Satu lagu dari Andin ya, dengan ujung-ujungnya kamu gitu ya, gak ada orang lain lagi, tetap ujung-ujungnya kamu ya. Kalau sampai di ujung gang, kalau sudah mentok ya, udah buntu, balik lagi tuh. Oke, nah di sore ini saya mau sapa dulu yang baru saja bergabung bareng Rizal di sore hari ini. Ada di jalur WhatsApp chat kita 0816 ya 4882 sekian. Selamat sore Mas Rizal, mau request lagu Mahalini dong, yang apa nih, Mencintaimu. Oke, nanti ditunggu lagu dari Mahalini gitu ya, di sore hari ini. Ini siapa nih namanya, nggak kelihatan ya. Lalu kemudian dari 08 mana nih, 0812 5126 sekian. Selamat sore Bang Rizal, menemani perjalanan sore hari ini, boleh dong request lagu dari Marcel yang Firasat. Ya, nanti saya akan putarin ya. Dan kita masih sama-sama di sore hari ini, ada beberapa informasi juga yang ingin saya sampaikan untuk Anda. Terutama memang bagaimana kita bisa terus mengkonsumsi telur supaya terhindar dari resiko Alzheimer ya, di kesempatan sore hari ini tentunya. Dan memang tadi sudah disampaikan bahwa kita perlu untuk mengkonsumsi 5 butir telur dalam 1 minggu ya. Jadi 1 hari 1 butir telur gitu ya. Jadi ini memang menurunkan resiko Alzheimer sebesar 17% ya. Oke, saya akan bagikan sekilas informasi-informasi ya di sore hari ini dari beberapa daerah di Indonesia. Dari daerah Sumatera nih, di Provinsi Riau, di mana akumulasi luasan kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini telah menembus angka 15.031 hektar. Nah, ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam laporan yang diterima di Jakarta mengatakan total cakupan area yang hangus terbakar tersebut dihimpun sejak periode 1 Januari hingga bulan Juni ini. Nah, data ini menjadikan Riau sebagai salah satu wilayah prioritas nasional untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di jalur telepon kita sapa dulu di sore hari ini. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Aduh, Bang Ari, apa kabar Bang Ari?
1: Baik.
0: Baik ya, oke, luar biasa. Sore hari ini mau request lagu apa nih Bang Ari?
1: Request lagunya BCL.
0: BCL yang mana tuh?
1: Aku Wanita.
0: Aku Wanita. Lagunya buat siapa Bang Ari? Oke, okay. Itu aja. Nanti ditunggu ya, Bang Ari ya. Oke, okay, jangan kemana-mana, tetap South Station bareng Rizal ya di sore hari ini, Bang Ari. Terima kasih sudah gabungan, dan saya bakalan putarin beberapa lagu-lagu yang tadi udah di request oleh pendengar kita di kesempatan sore hari ini. Tadi yang request lagunya Mahalini ya, dengan lagunya Mencintaimu. Tentunya mudah-mudahan dalam perjalanan Anda selalu sehat dan juga selamat nih sampai tujuan gitu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune bareng Rizal di sore hari ini di 94.4 Heartland Radio, your family station.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Satu nomor lagu dari Marcel dengan Firasat nih pendengar ya. Tadi request oleh salah seorang pendengar kita yang sedang dalam perjalanan entah kemana, tapi kita selalu mendoakan ya, bukan hanya pendengar Harlan tapi siapapun Anda yang punya rencana untuk bepergian, selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk selalu dicek tuh ya kendaraan Anda, baik itu roda 2, roda 4, itu semua harus dicek kelayakan sebelum Anda melakukan perjalanan, apalagi kalau misalnya perjalanannya perjalanan jauh tuh ya. Saya akan update kondisi terkini lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol di Samarinda yang saya pantau dari samagov.id. Dan sekarang informasi waktu pendengar di studio kami menunjukkan pukul 16 lebih 2 menit ya. Anda yang baru saja bergabung dengan Rizal di sore hari ini, mudah-mudahan Anda bisa ikut. Kok mudah-mudahan Anda bisa ikut? Ya benar sih harapannya gitu ya. Semoga Anda bisa ikut gabung bareng Rizal tentunya di sore hari ini. Request lagu atau kirim-kirim salam boleh nih di 0811 583 0944 atau 0819 269 1000. Jangan kemana-mana, nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda di sore hari ini. Seperti kata Marion Jola dan juga Rai Putra, itu katanya jangan pindah ya.

Sahabat, di Korea ada kisah tentang seorang yang bekerja di bagian pengolahan daging di salah satu perusahaan besar. Namanya Kim. Dia selalu bekerja dengan baik, rajin, dan selalu ramah pada semua orang yang dijumpainya. Suatu kali, ketika dia akan menyelesaikan pekerjaannya, dia memasukkan seluruh daging yang telah dibersihkan ke dalam ruang pendinginan yang besar. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ruangan pendingin itu tertutup dengan sendirinya, dan dia pun terkunci di dalam. Dia ketuk pintu, dan dia berteriak dengan sekuat tenaga. Tetapi karena ruangan ini cukup besar, kedap suara dan ributnya suara mesin mengakibatkan tidak ada seorang pun yang mendengarnya atau menolongnya sampai berakhirnya jam kerja. Dia berpikir bahwa hidupnya akan berakhir saat itu. Dia mulai menggigil kedinginan, bahkan hampir mati lemas. Ketika tiba-tiba seorang satpam membuka pintu ruangan pendingin itu. "Pak Kim, Anda di sini rupanya. Saya mencari Anda kemana-mana," kata si satpam. "Anda kok tahu saya belum pulang dari sekian ribu karyawan yang ada di sini?" Kim bertanya dan heran. Ternyata dari ribuan karyawan yang bekerja di situ, hanya 3 orang termasuk Kim yang setiap hari menyapa satpam ini dengan sapaan akrab ketika datang maupun pulang. Tentu saja, satpam ini merasa aneh ketika waktu bekerja sudah selesai, Kim belum lewat dan menyapanya. Dia berpikir pasti ada sesuatu yang tidak beres, membuat satpam ini berniat mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan Kim. Akhirnya, Kim berhasil diselamatkan, hanya karena sapaan akrab yang setiap hari dia lakukan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada begitu banyak hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi akan membawa dampak yang besar bagi orang lain. Ketika kita menyapa pimpinan kita atau orang besar lainnya, mungkin itu tidak akan berpengaruh besar karena ada begitu banyak karyawan lain yang juga melakukannya. Tetapi ketika kita melakukannya kepada orang kecil yang tidak masuk hitungan, yang dipandang sepele dan seolah tidak ada, maka hal itu akan menjadi hal yang luar biasa, berdampak besar bagi orang tersebut. Percayalah, setiap tindakan kecil yang kita lakukan, suatu kali akan kembali kepada kita menjadi berkat besar. Sahabat, maukah Anda menyapa orang-orang yang Anda jumpai setiap hari? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Satu lagu dari Gary Gani dengan Sesaat Kau Hadir, pendengar di sore hari ini mengantar kita 14 menit lepas dari pukul 16 waktu di studio kami. Dan saya akan pantau juga ya jalur lalu lintas di beberapa ruas jalan protokol di kota Samarinda. Kita awali dari depan Polresta di Karangasem Ulu. Di sore hari ini di sana terpantau ramai lancar ya, dengan cuaca kota Samarinda yang sangat-sangat panas ini ya. Di depan Polresta terpantau ramai lancar. Lalu kita bergeser ke depan rumah sakit SMC. Di sana terpantau ramai lancar dan kendaraan ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dari arah Suryanata ataupun dari arah Air Hitam ya, terpantau ramai lancar dari kedua sisi jalan. Kemudian dari depan RSUD Abdul Muiz ya di Samarinda seberang, terpantau juga ramai lancar cenderung lengang, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan beberapa kendaraan-kendaraan berat lainnya. Lalu kemudian kita bergeser ke flyover arah Awe Syahrani. Di sore hari ini di bawah flyover terpantau ramai lancar dari arah Awe Syahrani. Ada yang berbelok menuju Jalan Pembangunan dan bersiap-siap menuju Air Hitam ya di sore hari ini. Lalu kemudian dari sampingnya ya, di seberang jalan ada dari flyover arah Pembangunan ya, di sore hari ini di sana juga terpantau ramai lancar, ada beberapa penumpukan kendaraan memang ya di turunan tersebut. Ini menjadi tempat yang langganan gitu ya. Dan kemudian satu lagi kita bergeser ke Gunung Mangga ya. Gunung Mangga ini juga menjadi salah satu tempat yang cukup rawan begitu ya, rawan kecelakaan. Dan kembali kami ingatkan Anda untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Tanjakan Gunung Mangga di sore hari ini dari arah Pasar Sungai Dama menuju ke GP terpantau cukup banyak kendaraan. Lalu kemudian dari arah sebaliknya dari arah GP menuju ke Pasar Sungai Dama ya, terpantau ramai lancar cenderung lengang. Di sore hari ini tentunya Rizal masih setia menemani Anda pendengar di kesempatan sore hari ini. Dan nanti Rizal bakal balik lagi untuk Anda, jangan kemana-mana, selalu stay tune bareng Rizal di 94.4 Heartline Radio, your family station. Ada lagu dari Taylor Swift yang bakalan saya putarkan sesaat lagi untuk Anda, The Fate of Ophelia.

0: diberkatilah untuk selamanya.
1: GBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Anna Marie dengan 2002. Mendengar di sore hari ini 29 menit lepas dari pukul 16 atau jam 4 sore. Rizal masih setia menemani Anda, dan ada beberapa informasi yang saya harus bagikan ya untuk Anda. Di sore hari ini kita berangkat ke Swiss ya. Di Swiss ada seorang turis perempuan asal India yang terkejut setelah menerima denda lalu lintas sebesar 1,5 lakh rupiah atau sekitar 28 juta rupiah. Itu banyak banget tuh ya, setelah kembali dari Swiss. Bayangin tuh ya. Nah, informasi perihal denda tersebut tiba melalui pos hampir setahun setelah dirinya liburan. Nah, dalam sebuah unggahan di X ya, perempuan yang menggunakan nama Puan Sabdi mengatakan tengah berupaya memahami apakah ada cara untuk mengajukan banding, mengurangi atau membatalkan denda tersebut. Aduh, ini parah juga tuh ya. Nah, di media sosial tersebut dia lantas meminta masukan atau nasihat dari warganet. Ya elah gitu ya, udah deh mending kita, kalau misalnya kita lagi mencari jalan keluar dari permasalahan hidup, jangan tanya ke media sosial, itu bakalan heboh nanti. Nah, dengan 1,3 juta tayangan, unggahan tersebut akhirnya kemudian viral. Nah, kasus ini juga memicu diskusi di kalangan turis-turis India tentang pentingnya memeriksa perjanjian sewa dengan cermat dan memahami peraturan lalu lintas di luar negeri. Perusahaan penyewaan disebut biasanya itu membebankan denda plus biaya administrasi begitu ya, dan mengabaikannya dapat menyebabkan hukuman yang lebih tinggi atau masalah pada perjalanan selanjutnya. Perempuan asal India tersebut itu ya, akhirnya kemudian mengunggah thread-nya tersebut di X, dan banyak sekali komentar-komentar di sana gitu ya, di akun tersebut yang mengatakan lebih baik kamu membayar aja gitu ya. Lalu kemudian ada juga yang menulis pernah dapat denda dari Jerman setelah perjalanan sebesar 10.000. Enggak tahu 10.000 apa nih ya, 10.000 rupiah kah, 10.000 dolar, 10.000 dolar lagi lebih banyak lagi, dan itu sudah dibayar. Tapi satu lak itu mengerikan lah ya. Oke. Atau masing-masing, jadi memang kita juga perlu untuk hati-hati gitu ya kalau kita jalan, apalagi jalan di luar negeri. Tetap selalu mematuhi peraturan di sana gitu ya. Di mana kita berpijak di situ langit dijunjung. Itu pepatah yang kayaknya itu benar-benar membumi dan cocok banget untuk pelancong-pelancong.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
2: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Kembali lagi bareng Rizal di sore hari ini 48 menit lepas dari pukul 16 sore. Dan masih dengan informasi kita di kesempatan sore hari ini, pendengar, ada sebuah perjalanan kereta api baru terpanjang di dunia itu telah tercipta. Jalur perjalanan kereta tersebut berlangsung selama 21 hari dan melewati 13 negara. Nah, rute perjalanan tersebut mencakup jarak yang luar biasa, yakni hingga lebih dari 18.600 km dan dioperasikan oleh beberapa perusahaan kereta api. Diberitakan Express dan juga Mirror pada hari Minggu kemarin, jalur kereta api ini terbentang dari Portugal hingga ke China dan berakhir di Singapura. Nah, para pelancong itu dapat melintasi berbagai perbatasan sambil singgah di beberapa tempat spektakuler di sepanjang perjalanan. Nah, perjalanan berangkat dari Lagos di Portugal yang merupakan sisi barat bumi, kemudian kereta melaju menuju ibu kota Portugal di Lisbon, lalu ke Basque dan juga Spanyol. Nah, kereta kemudian melanjutkan perjalanan melalui Prancis, Rusia, Tiongkok, Vietnam, dan Thailand sebelum akhirnya tiba di Singapura. Di sepanjang perjalanan, layanan ini berhenti di beberapa kota paling ikonik di dunia termasuk Paris, Moskow, Beijing, dan juga Bangkok. Bagian perjalanan terpanjang adalah selama 40 jam dari Paris, Prancis ke Moskow, Rusia. Meskipun bagian perjalanan ini panjang, terdapat 11 pemberhentian yang memberikan banyak kesempatan bagi penumpang meregangkan kaki. Para pelancong juga dapat menikmati menginap semalam di destinasi-destinasi di sepanjang rute, turun dari kereta untuk menjelajah. Tarif keseluruhan sekitar 1.006 pound sterling atau setara dengan 24,1 juta rupiah yang sebanding dengan biaya penerbangan dari Portugal ke Singapura. Tapi perjalanan ini membutuhkan perencanaan yang jauh lebih matang daripada penerbangan dan melibatkan banyak pemberhentian tambahan. Aduh ya. Itu sebuah perjalanan panjang. Jadi kalau misalnya mau ketemu sama Cristiano Ronaldo, terbang dari Balikpapan ke Singapura, baru dari Singapura perjalanan selama 21 hari tuh ya menuju ke Portugal ya. Kalau sampai sana ketemu, kalau enggak ya udahlah ya. Dan mendengar, kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Luar biasa. Dan juga kita sudah tuntas memberikan informasi dan juga hiburan-hiburan yang menarik untuk Anda di sore hari ini. Mudah-mudahan terhibur ya. Meskipun Anda tidak ikut bergabung, tapi saya rasa bahwa, saya percaya bahwa Anda dengan setia mendengarkan frekuensi ini. Terima kasih banyak. Dan Rizal mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan sepanjang saya bersiaran tentunya. Di sepanjang sore ini, mulai dari jam 3 dan sekarang hampir jam 5 sore, di studio kami menunjukkan pukul 16:51. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Keep on growing and never give up. Bye bye.
1: Terima kasih telah mendengarkan Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. The icon.

PBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Tri Nugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

Dipancarkan dari Jalan Kebahagiaan nomor 27C Samarinda di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, Your Family Station. Kembali menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Shalom, selamat sore. Kembali lagi hadir ya bersama Angel di sore hari ini pada program Masih Ada Jalan. Menyapa semua pendengar yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Selamat beraktivitas. Tentunya kita bersyukur ya di sore hari ini kita masih bisa diberi kesempatan. Kita masih bisa mengerjakan segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik dalam pekerjaan, usaha yang kita lakukan, aktivitas kita, keseharian kita, bahkan keluarga yang masih ada sampai hari ini, dan juga bentuk penyertaan Tuhan ya, yang ya mencakup banyak hal yang mungkin gak bisa Angel sebutkan satu persatu, tapi kita semua pasti bisa merasakannya gitu, Lister ya. Tentunya di sore hari ini dengan ucapan syukur, mari kita terus bersuka cita dan selalu mengalami sukacita yang besar dan hati yang penuh dengan ucapan syukur tentunya ya, yang bisa kita berikan kepada Tuhan pada hari ini. Dan tentunya Angel akan menemani aktivitas Halisner sampai pukul 7 malam ya, 2 jam ke depan Angel akan menemani aktivitas Halisner. Jadi tentunya Angel akan mengajak semua pada

Lempar FM maupun di live streaming TikTok kita, dan juga hal ini bisa mendengarkan program-program siaran kita di aplikasi kesayangan ya, aplikasi Jalur Hati, serta juga bisa didengarkan melalui website heartline.co.id. Dan juga dimanapun Alistair berada ya, tentunya biarlah kita selalu merasakan gitu campur tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tentunya banyak sekali bentuk pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Ya, satu ucapan syukur yang bisa kita rasakan bahwa hari demi hari bentuk pertolongan Tuhan itu sangat dahsyat gitu ya. Banyak sekali mungkin kalau mau dibilang, kalau mau disaksikan tentang kesaksian hidup ya, di mana Tuhan sudah menyertai dari awal sampai hari ini. Mungkin kita nggak bisa jelasin satu persatu gitu ya. Mungkin hanya hati kita, pikiran kita, bahkan bahkan tangisan kita gitu yang bisa membuat kita berbicara gitu dengan Tuhan. Cara komunikasi kita berterima kasih sama Tuhan tuh mungkin lewat saat kita lagi diam, saat kita lagi merenung ya, saat kita mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa ya. Sangat simpel gitu. Mungkin kebaikan Tuhan tidak datang dengan cara yang besar gitu ya, dengan mujizat yang spektakuler gitu. Tapi penyertaan-penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu sangat sederhana gitu ya, lewat aktivitas yang kita lakukan ya. Tuhan reminder kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang di sekitar kita, bahkan mungkin lewat momen-momen gitu ya, peristiwa-peristiwa yang gak kita duga gitu, tapi Tuhan berbicara di dalamnya. Ya begitu, banyak sekali ya yang tentunya kita hadapi di hari-hari ini. Mungkin banyak sekali pergumulan, banyak sekali tantangan, banyak sekali pencobaan-pencobaan yang harus kita lalui. Tapi ketika kita tahu kepada siapa Tuhan yang kita sembah, ya kita tidak akan pernah menyerah, kita tidak akan pernah mudah untuk mundur ya, karena ada Tuhan yang kita kenal sebagai Allah penyelamat dalam hidup kita. Jangan kemana-mana, Angel akan buka dulu kebersamaan kita di sore hari ini. I Know There I Know by The Belonging Code.

Yang aku tahu Tuhan tidak pernah membiarkanku pergi. Dia tetap selalu setia sepanjang waktu. Dia akan selalu hadir menemani setiap fase dalam kehidupan kita. Ya, ketika keadaan tidak berjalan dengan baik, kita mungkin mudah mengucapkan, kita mungkin gampang menyerah ya. Bahkan saat kita ingat-ingat, keadaan mungkin boleh berjalan dengan baik, kerjaan boleh lancar, aktivitas boleh enak aja, enjoy aja, ya kita masih bisa menganggapkan bahwa Tuhan itu baik. Namun ujian sesungguhnya adalah ketika doa itu belum terjawab. Nah, ketika jalan hidup terasa gelap, atau ketika harapan seolah-olah tertunda. Nah, di sini kita benar-benar diuji. Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan selalu setia? Dari lagu ini tentunya menjadi satu pengingat buat kita ya, tidak ada yang bisa mengubah pikiran kita ya. Mungkin keadaan boleh enggak sempurna, keadaan boleh chaos, tapi saat kita punya Tuhan yang luar biasa, kita tahu siapa yang memegang kendali dalam hidup kita. Kembali lagi bersama Angel di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Yang menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Selamat sore, bagaimana kabar hari listener pada sore hari ini? Selamat beraktivitas ya untuk kita semua yang lagi dalam perjalanan, yang sedang berkendara ya, yang ada di jalan, tentunya hati-hati di jalan ya. Tetap selalu memperhatikan rambu lalu lintas yang ada di jalan, perhatikan kanan, kiri, depan, belakang. Ya, tentunya juga sore hari ini juga puji Tuhan ya, Samarinda lagi cerah gitu ya. Jadi mungkin masih bisa kita menikmati sunset di sore hari ini. yang biasanya di titik-titik di kota Samarinda itu kan pasti ada titik-titik yang enak banget tuh dilihat kalau lagi sunset gitu ya. Jadi hari listener yang mungkin dalam perjalanan ya, mungkin udah mulai ini sudah mulai terpancar gitu sinar matahari sore. Ya, udah masuk ke mobil Halisner gitu ya. Enggak apa-apa. Itu tanda rasa syukur kita ya, kita masih bisa beraktivitas di sore hari ini dalam pertolongan Tuhan. Ya, puji Tuhan banyak banget ya tentunya yang sudah kita lalui hari ini ya. Terima kasih Halisner sudah berjuang. Terima kasih Halisner sudah kasih yang optimal gitu ya untuk hari ini. Dan apapun yang sudah kita kerjakan, biarlah semua kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, di sore hari ini Angel mau menyapa dulu teman-teman ya, hard listener. Wih, teman-teman. Kebiasaan gitu ya, hard listener ya, pendengar setia Radio Heartline. Ya, Angel misalnya selalu gabungan di sore di sini, bisanya ada Bang Pak Esra gitu ya, ada CA Mesin, Shalom. Lalu juga ada Bapak Aming Aing, Ibu Leviana Anjuk. Lalu juga menyapa untuk Bang Erik. Wah, happy banget ya hari ini. Senang sekali. Biasanya Bang Erik kan gabung via online ya. Kita selalu dapat salam-salam dari Bang Erik itu di WhatsApp atau enggak di TikTok. Nah, puji Tuhan ya, lewat penyertaan Tuhan juga Bang Erik sekarang lagi ada di Samarinda. Ya, beliau lagi ada di studio, apa, beliau lagi ada di radio, saat ini lagi ngobrol-ngobrol di luar. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bang Erik ya, puji Tuhan, dengan keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya. Terima kasih Bang Erik sudah berkunjung ya ke Radio Heartland Samarinda. Beliau dari Semarang ya, kemarin baru tiba gitu ya dari Semarang. Ya, kiranya apapun yang dikerjakan dalam segala aktivitasnya, kegiatannya, urusannya ya, selama ada di Samarinda, Tuhan selalu sertai ya. Senang sekali bisa langsung berjumpa ya dengan Bang Erik ya di sore hari ini. Dan tentunya juga ini mau menyapa buat pendengar-pendengar lainnya yang biasanya juga sering bergabung ya. Biasanya ada Bapak siapa lagi biasanya? Oh, Mang Engkos, Ibu Kelly, Ibu Puspita, ya, Pak Elip, selamat sore. Lalu juga Bang Samuel ya, yang biasanya juga sering menyapa Angel di sore hari ini. Titip salam juga kepada adik-adik tercinta. Lalu juga kepada Bapak Agustinus, Pak Asen, Ibu Yuyun ya, Angel juga selamat ucapkan selamat sore. Bang Tanto, lalu juga Kak Stanley dari Kupang yang juga selalu gabungan. Lalu Nona Ririn. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan.
Ibu Marta, Pak Yanto, ya, lalu juga Kak Marvel, Bapak Theo, dan semuanya ya, pendengar-pendengar setia Heartland yang biasanya juga sering bergabung di sore hari ini.

Ya, di sore hari ini juga tentunya menjadi pengingat gitu ya untuk kita semua bahwa Tuhan itu tetap selalu setia gitu ya di tengah-tengah pergumulan yang saat ini kita hadapi. Tadi kita di awal lagu tadi ya, di awal pembuka kebersamaan kita, lagu ini faithful banget ya. Kita tahu siapa yang kita sembah, kita tahu siapa yang kita miliki di hidup ini ya. Ketika dunia mungkin gak baik-baik aja, tapi kita punya pegangan, guys. Kita punya satu hal yang menguatkan dalam hidup kita, yaitu adalah pribadi Kristus Yesus itu sendiri. Tetap teguh karena Tuhan selalu setia. Dan di sore hari ini menjadi topik tema kita ya, pembahasan kita, bahwa kita mari ya selalu teguh, tetap selalu setia karena Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kita. Dalam Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, kalau tadi Angel kaitkan lagi ya, tantangan terbesar dalam kehidupan adalah saat kita memilih untuk tetap percaya ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan. Kita sering kali mudah ya bersyukur sama hal-hal yang enak aja, hal-hal yang indah, hal-hal yang jalannya mulus, lancar. Tetapi agak sukar, agak sulit kalau lagi ada masalah yang datang. Kita udah mulai pertanyakan, apa Tuhan masih bekerja? Apakah Tuhan lagi ada di pihak kita? Tadi pada sore hari ini tentunya firman Tuhan ini mengingatkan kita ya, bahwa Tuhan bukanlah suatu pribadi gitu ya yang akan terus yang hadir di tengah-tengah atau yang hadir selalu di hidup kita saat jalannya mulus gitu, enggak ya. Dia adalah pribadi yang selalu hadir di momen apapun, di fase apapun dalam hidup kita. Tuhan itu tetap setia meskipun keadaan berubah gitu ya. Keadaan memang berubah, tapi Tuhan tetap selalu hadir dan tetap selalu setia. Mungkin orang-orang di sekitar kita boleh pergi, orang-orang di sekitar kita bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Justru gitu, kita yang sering kecewain Tuhan ya, dengan gaya hidup kita yang mungkin gampang terpengaruh gitu kan ya, gampang menyakiti sesama kita, bahkan mungkin dengan karakter kita, kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.

Nah, kiranya dari renungan ini ya, tema yang akan kita bahas bersama-sama ini bisa menjadi refleksi lagi gitu untuk kita semua, bahwa mari ya, di saat badai hadir datang, di saat bumi lagi goncang-gancingnya dengan kabar yang menakutkan, dengan kabar yang menyesakkan, tapi kita tetap selalu memilih untuk setia. Alistair, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 94.4 FM. Angel juga tunggu ya, Alistair yang ingin berinteraksi bareng Angel di sore hari ini, ingin menyapa atau request lagu, bisa bergabung di 0811 58 30 944, atau Alistair juga bisa bergabung di live streaming Heartline TikTok Samarinda di sore hari ini. Dan satu nomor lagu ya untuk menemani aktivitas listener, dan juga ada beberapa lagu lainnya juga yang akan Angel putarkan untuk menemani aktivitas listener di sore hari ini. So, tetap stay tune di 94.4 FM Heartland Radio, your family station.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hotline FM.

selangkah demi selangkah kita mau maju, kita gak mau terlalu banyak mengeluh ya. Sekalipun lewat lembah kekelaman, mungkin kita ada takut-takutnya, kita ada khawatir-khawatirnya, tapi kita gak akan gentar, kita akan tetap selalu teguh. Sebab ada apa? Ada Tuhan yang selalu setia menemani setiap hidup kita. Dia selalu bekerja ya, di saat kita memang gak tahu harus ngapain ya, Tuhan selalu menjadi pengingat, Tuhan selalu menjadi reminder. Bahkan saat di momen-momen yang gak pasti di dalam hidup ini, Tuhan selalu menjadikan, memberikan selalu kita kekuatan yang tidak pernah henti-hentinya terus kita rasakan. Kesetiaanmu besar di dalamku, by True Worshipper. Ya, lagu yang penuh dengan sukacita, kiranya bisa membangkitkan lagi gitu ya, semangat kita, spirit kita ya, semakin lagi terus beriman kepada Tuhan ya, terus berpengharapan teguh di dalam Dia yang selalu memberi kekuatan dalam hidup kita. Dan kembali lagi bersama Angel di sore hari ini ya, lepas di pukul 5 sore di menit ke-43 waktu Indonesia bagian tengah, Angel kembali lagi hadir menemani aktivitas listener di 94.4 FM Heartland Radio, your family station.

0: Ya, yang baru bergabung di sore hari ini yang mengucapkan selamat ya bergabung di Radio Heartland 94.4 FM, yang juga baru menyimak di akun live streaming TikTok live streaming TikTok Heartland Samarinda juga yang namanya apa? Selamat sore, dan juga tidak lupa menyapa untuk pendengar-pendengar setia Heartland lainnya yang juga menyimak di aplikasi Jalur Hati, website heartland.co.id, dan juga listener yang mendengarkan di live streaming Facebook ya pada sore hari ini. Tentunya tadi lagu-lagu yang sudah kita dengar ini menjadi reminder gitu ya untuk kita bahwa yuk mari di hari-hari ini kita terus fokus ya kepada Tuhan. Bukan fokus kepada masalah yang mungkin membuat kita jatuh, tapi fokuslah sama perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya mungkin kita di hari-hari ini ditakut-takutkan gitu ya dengan ketidakpastian yang akan terjadi di masa depan. Ya mungkin kita banyak banget isu-isu yang mengkhawatirkan di hari-hari ini. Tapi kita ketika mau memandang kepada Tuhan ya di tengah badai kehidupan ini, ya pasti kita akan menjadi orang-orang yang terus dimampukan. Nah, di sore hari ini tentunya menjadi ada poin-poin tentunya yang sangat relevan ya buat kita semua, biar kita tetap teguh ya, menjadi pengingat ya, karena Tuhan itu selalu setia di dalam hidup kita. Gimana sih kita bisa teguh ya, kita tetap selalu ingat kalau Tuhan itu setia dalam hidup kita? Mari kita ingat lagi kembali kesetiaan yang Tuhan nyatakan di hidup kita dari awal ya. Dari mungkin ada, kita dalam hidup kita ini pasti punya kesaksian yang luar biasa gitu ya. Siapa sih di sini yang nggak punya cerita tersendiri ya, bisa dibilang story-nya tersendiri bareng Tuhan gitu. Nggak mungkin nggak ada ya. Kita pasti punya gitu pengalaman pribadi bareng Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong kita, bagaimana cara Tuhan membimbing kita, menuntun kita ya di saat mungkin kita ada di titik terpuruk ya, titik terendah dalam hidup kita. Gak ada orang yang tahu kita, gak ada siapapun yang di pihak kita, tapi saat itu ada Tuhan yang menjamah hidup kita. Nah, kita pasti pernah ngalamin hal-hal itu. Nah, jadi kalau hari-hari ini kita mungkin mulai lupa, mulai lengah, mungkin merasa gak ada harapan, gak ada masa depan, gak ada hal yang mungkin bisa-bisa kita lihat di masa depan. Nah, ingat lagi, flashback lagi ya. Nah, kalau orang bilang gak boleh ingat masa lalu, tapi kali ini kita Angel ngajak gitu ya, mengajak kita ingat masa lalunya, yang dimana bagaimana penyertaan Tuhan yang hebat itu sudah menyertai kita. Ya, seringkali kan kita lupa ya bahwa Tuhan itu sudah menolong kita berkali-kali. Nah, jadi ini menjadi penanda gitu, mengingatkan kita bahwa penyertaannya akan terus menguatkan iman kita. Yang menjadi quotes Angel gitu ya sepanjang hidup itu adalah ini: ketika kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini bahkan seterusnya Tuhan pasti akan menolong. Nah, jadi itu harus jadi prinsip ya buat kita semua. Jadi jangan merasa bahwa kenapa hari-hari ini jawaban doa-doa kita kok nggak dijawab? Kenapa kita mudah sial terus gitu ya? Apalagi kalau kita mungkin menganut kepercayaan, oh kok hari ini kok hariku nggak hoki ya? Atau hari ini kok aku nggak beruntung ya? Kayaknya aku banyak apesnya deh di hari ini. Nah, mari ya di sore hari ini kita lupakan hal-hal yang demikian gitu. Tapi kita fokus kepada perkenanan Tuhan dalam hidup kita.
1: Saat kau yang membuka pintu, tak ada.
0: Nah, kira-kira di momen seperti ini gitu ya listener, apa sih yang menjadi pengingat gitu buat listener semua? Pertolongan Tuhan yang seperti apa sih yang sudah listener rasakan sepanjang hidup listener? Mungkin ada satu atau dua momen yang keren banget gitu, yang hebat banget gitu ya, di mana listener hanya bisa merasakan itu secara pribadi gitu, dan orang lain tuh gak memahami. Itu hanya listener banget yang ngerti itu. Nah, mari kita coba ingat di fase-fase itu. Olehnya juga pasti banyak banget ya kesaksian pribadi yang membuat Angel bisa ada sampai hari ini. Itu juga karena bentuk pertolongan Tuhan yang hebat dan luar biasa yang sudah Angel rasakan di masa lalu. Nah, jadi listener yang pengen bergabung ya, pengen menceritakan atau pengen sharing nih tentang hidup Halisner ya, yang dimana dulu Tuhan sudah tolong dan pengen Halisner bagikan di sore hari ini, bisa banget, boleh banget diinfoin, bisa banget disaksikan ya lewat WhatsApp chat kita ya, bisa banget di 0811 5830944. Ntar nanti Angel akan bacakan, maupun listener yang mau berinteraksi juga di live streaming TikTok maupun Facebook ya, Heartland.

hidup kita, yang menjadi pilihan hidup kita. Gak mau lagi kompromi sama yang salah-salah. Gak mau lagi terpengaruh yang bisa membuat kita jauh sama Tuhan. Tapi kita mau hidupnya semakin diubahkan dan semakin sempurna seperti Tuhan. Ya mungkin kita manusia yang gak ada yang sempurna, tapi kita belajar untuk sama menjadi seperti Tuhan, memiliki kasih yang seperti Yesus, kasih yang besar seperti Yesus, dimana Yesus selalu mengajarkan tentang cinta, kasih, pengampunan, ya, pengorbanan. Nah, kita belajar ya untuk bisa menjadi seperti Kristus. Memang gak mudah untuk kita, tapi ketika Tuhan menjadikan itu sebagai satu didikan, satu ajaran buat kita semua, mari gitu ya, kita lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kembali lagi bersama Angel di frekuensi 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Menyapa semua pendengar setia Heartland yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Shalom, selamat sore, hi listener. Di sini juga nyomong menyapa ya pendengar-pendengar yang udah gabungan di live streaming TikTok ya. Ada Nona Ririn dari Kupang. Wah, luar biasa. Halo, shalom Kak Nona. Lalu juga ada Kak Ipuy, Kak Ayah Salz, dan Kak Esther, Kak John Bimo, dan juga ada Kak Rico.

Ya tentunya sampai jam 7 malam ya Angel menemani aktivitas Halisna. Jadi yang pengen request lagu, yang mau request-request lagu langsung aja monggo di drop di kolom komentar sambil menunggu ya. Setelah Angel ini berbincang-bincang, nanti Angel akan pasti akan putarkan lagu-lagu yang udah Halisner ingin request ya di sore hari ini. Ya, yang baru bergabung ya, selamat bergabung ya, selamat gabungan aja di frekuensi 94.4 FM, yang lagi berkendara, yang lagi santai-santai ya, yang lagi enjoy ya, nikmatin hari-hari atau nikmatin santainya di sore hari ini ya. Tentunya happy aja, bersyukur aja gitu ya. Mari jangan lupa gitu, thanksgiving kepada Tuhan gitu ya, untuk penyertaan.

Lalu juga di sini ada Kak Christoph dari Balikpapan. Wah, luar biasa ya teman-teman yang udah bergabung live streaming TikTok, cukup ramai juga ya interaksinya. Ada Kak Evan juga ya, buat kakak-kakaknya terima kasih banget nih. Aku harus nge-scroll lagi. Gak apa-apa, nanti setelah ini Angel akan menyapa kembali. Tentunya buat pendengar-pendengar lainnya yang mau gabungan boleh langsung aja di 0811 5830 944.

Oke, okay, ya di sore hari ini sebelum menjalankan putarkan lagu ya. Di sore ini menjalankan lanjutkan lagi topik kita, materi kita ya, tentang bagaimana, bukan bagaimana sih, menjadi reminder gitu untuk kita untuk tetap teguh ya, teguh, tetap setia, karena Tuhan itu selalu hadir di tengah-tengah kita ya. Banyak banget ya pergumulan yang kita hadapi di momen-momen yang sukar, susahnya, sedihnya, tapi kita diajarkan gitu, diajarkan untuk tetap selalu setia kepada Tuhan. Dan di poin pertama tadi kita sudah Angel sudah membahas gitu ya, yaitu coba kita flashback kembali gitu ya, flashback kembali pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan sebelumnya gitu ya. Pasti kita semua punya momen yang luar biasa, pengalaman pribadi antara kita dengan Tuhan, dengan pribadi Roh Kudus itu sendiri, cara Tuhan mendidik kita, cara Tuhan membentuk kita, cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya, itu pasti luar biasa banget gitu. Mungkin saat kita cerita ke orang lain mungkin gak paham gitu ya, orang lain gak ngerti. Karena pengalaman itu cuma bisa kita rasakan heart to heart bareng Tuhan gitu ya. Dan itu membuat kita, wow, iya ya, kemarin itu Tuhan udah tolong, berarti hari ini seterusnya dan seterusnya Tuhan juga pasti akan menolong. Nah, jadi tetap teguh gitu ya. Kalau kita lagi mulai ada badai yang datang, mulai banyak masalah, mulai banyak, aduh, banyak yang membuat kita pusing, stop, jangan mikir masalahnya, tapi pikirlah perkenanan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan yang kedua, yaitu adalah jangan menentukan kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan. Tuhan itu tetap baik saat doa dijawab maupun saat kita masih menunggu. Nah, tadi kan sudah Inja bilang, kadang kita bisa bersuka cita, kita masih bisa thank you Tuhan saat lagi fase hidup yang enjoy. Tapi gimana sebaliknya? Kadang kalau kita diizinkan Tuhan lagi ada ujian gitu, ada hal yang harus mengikis iman kita, nah kita kadang sulit nih untuk bisa bersyukur. Nah, tapi di sini kita diajarkan ya, jangan menentukan kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan, apalagi kalau keadaannya lagi gak baik-baik aja. Ingatlah bahwa kesetiaannya tidak pernah berubah sekalipun situasi hidup kita lagi gak baik-baik aja. Nah, ini bukti penyertaan Tuhan ya, ketika dunia boleh gonjang-ganjing, kalau dunia boleh bikin kita down, tapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah putus.

Seperti lagu-lagu yang udah di request di sore hari ini ya, ini nanti akan putarkan untuk kita semua. Gak janjian, beneran gak janjian banget. Ya materi kita ini bener-bener aku rasa salah satu reminder ya buat kita semua, bukan cuma untuk hard listener, tapi buat Angel juga secara pribadi gitu ya, bahwa Tuhan itu selalu baik setiap saat dan setiap momen. Dan kuasanya itu sangat nyata, dan kuasanya itu nyatanya tuh yang udah perfect, sempurna gitu ya. Nggak buat setengah-setengah, nggak juga bikin kita bingung, nggak juga bikin kita merasa khawatir, tapi penyertaan Tuhan itu sangat nyata dan sempurna. So, jangan kemana-mana, Harister. Ini nanti segera kembali lagi. Nyata Sempurna by NDC Worship menjadi lagu yang akan nemenin aktivitas Harister di sore hari ini.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluar. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Kembali di 94.4 FM Heartland Radio, your family station. Nyapa semua pendengar setia Heartland di malam hari ini. Shalom Heart Listener ya, yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Yang saatnya sedang dalam perjalanan ya, hati-hati terus di jalan ya, selalu mengutamakan keselamatan. Ya waspada ya, tengok kanan kiri depan belakang. Ya selalu santai aja ya di perjalanan, jangan ngebut-ngebut, nikmatin aja perjalanannya. Ya di udah apalagi di luar sudah mulai gelap-gelap. Ya jadi harus waspada ya, lebih teliti lagi, lebih fokus lagi dalam berkendara. Yang lagi di rumah sambil menikmati waktu bersama dengan keluarga, orang tua, anak ya, kekasih ya, sahabat, rekan ya, sama siapa aja gitu ya, selamat menikmati momen kebersamaannya. Atau yang mau persiapan makan malam barangkali di malam hari ini ya, atau yang lagi siap-siap masak, waduh enak ya, makan apa nih. Ya menu makan malam hari ini apa ya, apapun bentuk kegiatannya ya, sepanjang malam hari ini kiranya dalam penyertaan Tuhan. Atau yang mau siap-siap mau OTW untuk olahraga, yang mau padel, yang mau tenis, yang mau apalagi badminton, apalagi biasanya ya, olahraga aktivitas-aktivitas di jam-jam segini tuh ya, biasanya ya banyak sih sebenarnya ya, ya mau nge-gym, mau kemana aja gitu, yang mau berolahraga intinya gitu ya, semangat gitu ya. Yang mulai agak mager-mager, nah aku kasih semangat dulu deh. Ya biasanya kalau mau berangkat olahraga, mau OTW pergi olahraga, itu pasti banyak banget tantangannya, rintangannya gitu ya. Entah moodnya lagi gak enak gitu, atau lagi capek gitu ya, gak ada niat untuk berolahraga gitu. Nah semangat dulu, kumpulkan dulu moodnya, keep smile gitu ya. Nanti kalau sudah mulai olahraga, udah mulai keringatan, nah enjoy lagi tuh, balik lagi moodnya. Pokoknya happy aja ya untuk kita-kita semua di malam hari ini. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Dan juga buat yang bekerja, yang masuk malam ya, shift malam, semangat juga ya. Semuanya yuk semangatin deh, gak ada yang gak boleh semangat gitu ya. Ya yang masuk malam semangat ya, nanti bekerja sampai esok pagi gitu, it's okay. Yang lain boleh tidur, kita tetap bekerja gitu, gak apa-apa ya, gak apa-apa, aman banget gitu. Dan juga buat listener lainnya juga ya, yang mengerjakan kegiatan apapun di sore hari ini gitu, pastikan tetap selalu waspada, selalu safety, selalu aman gitu ya, dimanapun Heart Listener berada. Dan juga pada malam hari ini juga ya, kita sudah di menit-menit terakhir ya kebersamaan kita. Namun sebelum itu masih ada beberapa poin lagi yang ingin disampaikan gitu ya, untuk kita semuanya sebagai penutup juga kebersamaan kita di malam hari ini di program Masih Ada Jalan. You get all the praise, we say hallelujah. Ya tadi ingat kembali kesetiaan Tuhan, lalu jangan menentukan kebaikan Tuhan berdasarkan keadaan. Nah, poin yang ketiga, pegang firman bukan ketakutan. Ya, jadi dunia menawarkan banyak suara yang menimbulkan kekhawatiran. Nah, itu sering banget kita hadapin gitu ya. Dan orang percaya dipanggil untuk lebih mempercayai janji Tuhan daripada rasa takut. Oke, boleh kita boleh mendengar kabar-kabar yang jahat, kabar-kabar yang mungkin kita bisa bikin kita lemah, bisa bikin kita galau gitu ya. Tapi kita tidak boleh percaya, atau maksudnya bisa dikatakan jangan berpaku kepada kondisi tersebut gitu ya. Kita harus percaya bahwa janjinya iya dan amin. Firman-Nya selalu menguatkan kita, firman-Nya punya kuasa yang luar biasa. Jadi kalau kita lagi ngerasa ini lagi jalan buntu, tenang ya, tetap fokus sama Tuhan. Kita usahakan apa yang bisa kita kerjakan, upayakan apa yang kita bisa kerjakan gitu ya. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Kita berperang gak sendirian ya, kita selalu bersama-sama Tuhan. Tuhan menyertai kita, bahkan apapun yang kita hadapi di depan sana, itu ada Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Dan selanjutnya, jadikan hidup sebagai kesaksian. Nah ini penting banget gitu ya. Kita tidak hanya menikmati pertolongan Tuhan itu secara pribadi, tapi bagaimana pertolongan yang kita rasakan itu juga kita rindukan agar orang-orang di sekitar kita juga bisa merasakan hal yang sama. Dalam bentuk apa? Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Dalam lingkungan pekerjaan, aktivitas kita, usaha kita, dimanapun kita berada saat kita ketemu orang-orang ya, jadikanlah diri kita sebagai saksi-saksi Kristus.
Kita tetap percaya di tengah pergumulan, orang lain dapat melihat bahwa ada Tuhan yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, orang lain mungkin boleh tahu cerita atau story hidup kita gitu. Tapi ketika mereka bisa melihat kita, wah ternyata ada kuasa Tuhan nih yang terus menguatkan kita. Nah, itu bisa menjadi dorongan juga buat mereka untuk bisa follow Tuhan gitu ya. Jadi, it's okay gitu ya. Kita terus bersuka cita. Kita selalu selalu bersuka cita di tengah-tengah hal yang sulit. Justru itu menandakan bahwa kita punya Tuhan yang hebat.

Ya seperti lagu ini ya, menyanyikan terus kebaikan Tuhan setiap hari, setiap momen, bahkan di saat pertempuran yang terjadi di hidup kita. Jadi terus memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap hati kita semua. Ya puji Tuhan, kita sudah tidak terasa ya di penghujung kebersamaan kita pada malam hari ini. Tentunya ya di program siaran pada malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak diukur dari apa yang sedang kita alami hari ini, tetapi dari siapa Dia sebenarnya. Dan Dia adalah Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janjinya. Karena itu tetaplah teguh, tetaplah percaya, sebab Tuhan selalu setia.

Senang sekali bisa menemani aktivitas listener ya sepanjang hari. Kalau sepanjang hari sih dari jam 5 tadi ya sampai jam 7 malam, 2 jam sudah tidak terasa ya mengudara dan menemani aktivitas listener dengan lagu-lagu rohani yang menguatkan dan juga topik yang juga recharge kita bersama. Dan ini juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk semua pendengar setia harian yang sudah bergabung ya dari jam 5 tadi, yang juga sudah request-request lagu dan juga telah menyapa, dan juga spesial ya kepada Bang Erik, terima kasih ya sudah hadir di ruang studio kita di Samarinda. Beliau sudah datang dari Semarang jauh-jauh dari Semarang dan sudah menyempatkan waktunya mampir di Radio Heartline Samarinda. Thank you ya buat Bang Erik ya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan juga untuk semuanya pendengar setia Heartline dimanapun berada, terima kasih kembali juga buat pendengar selalu setia dan selalu support kita, terus dukung kita di dalam doa dan support kita juga dengan selalu mendengarkan program-program siaran kita. Jangan lupa tetap stay tune ya di 94.4 FM. Selain nanti ada siaran-siaran juga yang akan menemani aktivitas malam listener semua. Dari jalan kebahagiaan nomor 27C Samarinda, Angel pamit undur diri dari ruang dengar hard listener semua. Selamat malam, shalom, Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: 94,4 Heartline Radio.
1: Heartline FM.
2: Aku memperhatikan firman Tuhan dan mengarahkan telingaku kepada ucapan-ucapannya. Takkan ku biarkan firman-Nya menjauh dari mataku. Ku simpan semua dalam hatiku. Karena itulah yang menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi tubuhku.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: adalah Bapa. Ia menghibur kita bila ada kesukaran-kesukaran yang menimpa kita. Ia meyakinkan kita bahwa Ia mengenal orang-orang yang berharap kepada-Nya, dan Ia tidak akan memalukan mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Allah yang sedemikian itu, yang telah menyerahkan Putra-Nya, Yesus Kristus, kepada penderitaan yang demikian dahsyat karena kita. Ia telah membuktikan bahwa Tuhan itu baik, dan oleh sebab Ia itu tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, maka Ia akan membuktikan hal itu juga pada masa-masa kesusahan yang besar. Ia akan menyertai dan menolong kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Dan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya Pastor Apius Rupang dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-526. Saya menyapa Anda yang ada di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang, Jakarta sekitarnya, dan juga Samarinda, Kabupaten Sanga-Sanga, Kabupaten Tenggarong, dan juga pelosok-pelosok sampai ke desa-desa Kutai Baru. Dan juga saya menyapa shalom bagi Anda yang terakses di radio live streaming, sehingga berita Injil ini terus dikabarkan sampai ke pelosok-pelosok, menjangkau yang tidak terjangkau. Setelah dikasih Tuhan, saya bersyukur sudah ada beberapa orang merespon WA ke saya untuk dukungan doa. Anda jangan khawatir, kami tetap bawa di dalam doa. Dan pastikan setiap Anda siapapun yang selalu mengikuti program kami, di akhir setelah pemberitaan firman, selalu saya mendoakan, mengajak setiap orang, siapapun Anda, untuk meminta belas kasihan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu masih ada. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap sama, kuat kuasanya menjamah setiap orang yang merindukan Dia. Puji Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Dukung kami, karena dalam beberapa hari ini kami akan pedalaman, kami akan masuk ke desa-desa, ke pelosok lagi. Lalu di awal Juni, Pastor Apius kembali ke Jakarta untuk juga pelayanan ke sana. Terima kasih buat dukungannya, baik di dalam doa dan sebagainya. Nah, mari kita kembali dalam episode yang ke-526. Mari saya mengajak Anda untuk kembali, kita melihat dalam kitab Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Nah, saya mengajak Anda untuk kembali lagi berfokus dalam kitab Kisah Rasul, supaya kita bisa melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus, Draku. Mari kita melihat, Anda bisa mendengarnya. Kalau Anda tidak mempunyai Alkitab, Anda cukup mendengar saja. Demikianlah firman Tuhan, sekali lagi yang terambil di dalam kitab Kisah Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang kasih mula-mula, yaitu gereja pribadi yang dilahirkan dari api Roh Kudus. Kita lihat saudaraku, apa yang melatar belakangi dari apa yang kita baca, dan kita bisa melihat dampak dari pencurahan Roh Kudus. 3.000 orang dibaptis dalam satu hari. 3.000 orang dibaptis pada hari itu juga, saudaraku. Bayangkan itu secara konkret, saudaraku. 3.000 orang dalam satu hari di satu kota. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena kegerakan ini, pertobatan ini terjadi bukan dalam gedung mega, saudaraku. Bukan dalam gedung gereja yang megah. bukan dengan program penginjilan terencana berbulan-bulan. Saudaraku, Alkitab mencatat hanya satu khotbah Petrus. Saudaraku, orang yang 3 bulan sebelumnya yang tidak berani mengaku Yesus di depan orang, seorang budak perempuan, bahkan orang ini yang menyangkal pribadi Yesus, saudaraku, lihat khotbahnya, mungkin durasinya gak sampai 15 menit. Kita lihat khotbah Petrus, saudaraku. Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat, saudara. Itulah konteksnya di ayat 41. Bukan kesimpulan, itu adalah pembukaan. Yang menarik bukan angkanya, saudaraku, bukan 3.000-nya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi setelah angka itu, saudaraku. 3.000 orang baru saja percaya. Mereka belum punya gedung gereja. Belum ada program keanggotaan. Belum ada komisi atau panitia. Saudaraku, ini luar biasa. Tetapi di ayat 42 sampai 47 menggambarkan komunitas yang paling hidup yang pernah tercatat dalam sejarah gereja, saudaraku. Mari kita belajar, kita renungkan, kita pahami, saudaraku. Ada 4 pilar yang menopang segalanya di ayat 42. Ini yang bisa kita lihat, yang harus kita renungkan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Di ayat 42 dikatakan apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 4 hal yang dicatat di ayat 42. Ini yang menjadi pilar, saudaraku. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 4 hal, pengajaran, persekutuan, perjamuan, dan doa. Udah, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bukan program, bukan program. Ini pola hidup. Pola hidup jemaat mula-mula sebagai dampak akibat dari pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Kita perhatikan baik-baik dari 4 pilar ini. 4 hal ini, saudaraku, yang terjadi dalam kehidupan jemaat, dan ini juga yang Tuhan inginkan terjadi di akhir zaman, sama dengan kita semua yang mendengar pada hari ini, saudaraku. Kata bertekun dalam bahasa aslinya yang dicatat di Alkitab itu adalah proskartereo. Itu dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa? Berarti terus-menerus, tidak putus. Dan ini bukan kegiatan mingguan, tapi ini menjadi nafas sehari-hari, saudaraku. Dahsyat. Keempat pilar ini, saudaraku, dikasih Tuhan saling menopang. Pengajaran tanpa persekutuan itu jadi akademis, dengar baik-baik. Bahkan persekutuan tanpa pengajaran jadi sosial biasa. Perjamuan tanpa doa jadi seremonial. Bahkan doa tanpa pengajaran bisa jadi emosional tanpa akar. Dengar baik-baik, sudah aku dikasih Tuhan. Keempat-empatnya dibutuhkan sekaligus dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan jemaat mula-mula. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Komunitas yang melampaui batas kepemilikan, ini yang terjadi. Ayat 44 sampai 45 dikatakan apa, saudaraku? Ini luar biasa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dahsyat. Perhatikan baik-baik, saudaraku dikasihi Tuhan. Ini bukan komunisme teologis. Teks tidak mengatakan semua harta dijual sekaligus atau kepemilikan pribadi dihapuskan. Dengar, yang terjadi adalah saat ada yang membutuhkan, ada yang rela menjual untuk memenuhi kebutuhan itu. Bukan karena aturan, karena dorongan kasih. Mereka memberi, bahkan mereka rela menjual segala sesuatu yang mereka miliki untuk menopang pelayanan, saudaraku. Ini dahsyat. Saudaraku dikasih Tuhan, inilah kasih mula-mula. Di zaman sekarang, banyak orang kasih semakin dingin. Sudah tidak punya kasih. Jangankan perpuluhan persembahan apapun, pelitnya minta ampun. Selalu menuduh pendetanya, gembalanya, mata duitan, padahal pekerjaan Tuhan di tempat itu membutuhkan dana. Penginjilan misi membutuhkan biaya, saudaraku. Saya mau kasih tahu, segala pelayanan-pelayanan misi itu membutuhkan biaya. Makanya ada satu slogan yang saya mau tanamkan kepada Anda. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Dan itu adalah harga yang harus kita bayar, saudaraku. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula, saudaraku. Karena ini yang terjadi, percuma kita merayakan Pentakosta. Percuma Anda merayakan pencurahan Roh Kudus kalau kau tidak punya kasih mula-mula. Kalau terhadap pekerjaan Tuhan kau perhitungan, gak bisa, saudaraku. Kita lihat, inilah kasih mula-mula. Kasih yang belum terkontaminasi oleh kalkulasi, saudaraku. Sekarang ini gereja jemaat banyak kalkulasi. Saya mau kasih tahu, kalau Anda memberi itu pekerjaan Tuhan, jangan pernah hitung-hitungan. Kalau kau hitung-hitungan, saya mau kasih tahu, kalau Tuhan juga berhitung, habislah kita. Jangan pernah berhitung apa yang kau berikan kepada Tuhan. Jangan pernah kau berhitung apa yang kau persembahkan kepada Tuhan. Kalau kau berhitung, mati kita, saudaraku. Karena kalau Tuhan berhitung sama kita, kita nggak bisa bayar. Bayangkan nafas aja, hidup kita itu punya Tuhan. Jangan coba-coba kalkulasi. Tapi ini yang kita lihat, kasih mula-mula. Kasih yang belum terkontaminasi oleh kalkulasi. Seberapa besar pengorbananku sepadan dengan manfaatnya? Mungkin itu yang bertanya, kita tanyakan, saudaraku. Kita lihat mereka, jemaat mula-mula, mereka memberi karena hati mereka penuh, bukan karena daftar kewajiban, tapi hati mereka yang penuh dengan kasih, karena Roh Kudus sudah menjamah mereka. Dahsyat. Ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-47. Kita bisa melihat kualitas hati yang menular. Apa dikatakan ayat 46 sampai 47? Dikatakan dengan sukacita dan ketulusan hati mereka memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Ada dua kata yang perlu dicermati, sukacita dan ketulusan. Bukan penampilan sukacita. Sukacita yang nyata, bukan ketulusan yang dipaksakan. Ketulusan yang tumbuh dari dalam, saudaraku. Dahsyat. Dan kita lihat hasilnya apa dicatat di dalam Alkitab. Mereka disukai semua orang. Saudaraku dikasih Tuhan, komunitas yang hidup dalam kasih mula-mula tidak perlu kampanye penginjilan yang agresif. Mereka menjadi daya tarik itu sendiri. Dengar, Tuhan yang menambahkan jumlah mereka setiap hari bukan karena program, tapi karena kualitas hidup bersama. Mereka tidak bisa diabaikan. Kualitas hidup bersama mereka tidak bisa diabaikan oleh orang di sekitarnya, saudara. Ini yang luar biasa. Mereka semakin disukai karena ada kasih, saudara. Mari kita renungkan, saudaraku, pada hari ini. Ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Jawablah secara jujur. Apakah gereja kita hari ini masih menyimpan kasih mula-mula itu? Jawab, saudaraku. Apakah gereja kita hari ini masih menyimpan kasih mula-mula itu? Atau adakah kasih mula-mula itu di dalam kehidupanmu? Di hari Pentakosta yang masih kita rasakan pada saat ini menjadi tanya jawab. Ini menjadi tanda tanya yang harus kita jawab secara jujur, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, banyak gereja telah berkembang. Gedung lebih besar. Program lebih lengkap. Anggota lebih banyak. Tapi kadang di tengah pertumbuhan itu, ada sesuatu yang diam-diam mendingin, saudaraku. Ini fakta, saudaraku. Bahkan persekutuan yang dulu hangat berubah menjadi pertemuan formal. Doa yang dulu intens menjadi rutinitas liturgi. Bahkan kepedulian yang dulu spontan menjadi program sosial terjadwal. Ini fakta. Bahkan dengar baik-baik, Yesus pernah menegur jemaat di Efesus dengan keras. Apa dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 4 dikatakan apa? Aku tahu segala pekerjaanmu, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Mengerikan, saudaraku. Perhatikan, pelayanan mereka tidak berhenti, tapi kasih mula-mula sudah pergi. Saudaraku dikasih Tuhan, pada hari ini, saudaraku, dengan siapapun Anda, Kisah para Rasul 2 mengundang kita kembali ke akar. Bukan nostalgia terhadap masa lalu, tapi kerinduan kita terhadap kualitas yang masih mungkin hadir hari ini, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, masih ingat gak? Ini sebuah kesaksiannya terjadi ketika ada gempa di Cianjur tahun 2022. Ini komunitas peduli di tengah bencana. Ini dahsyat, saudaraku. Saya mencatat, saudaraku, dari kisah ini. Kenapa? Saat gempa Cianjur di tahun 2022, sejumlah komunitas gereja kecil dari berbagai kota bergerak tanpa koordinasi terpusat. Mereka hanya bergerak. Mereka menjual barang, mengumpulkan donasi, datang sendiri ke lokasi. Bukan karena ada instruksi resmi, karena hati mereka tidak bisa diam saat orang lain kesakitan. Saudaraku, dari kesaksian ini saya mencatat, inilah wajah Kisah para Rasul 2 ayat 45 di zaman sekarang. Dan itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan, yang terjadi di dalam tubuh Kristus, di dalam kehidupan Anda, kehidupan saya, kita semua, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kasih mula-mula bukan milik eksklusif gereja abad pertama. Jadi kasih mula-mula bukan milik eksklusif gereja abad pertama di Yerusalem. Saya mau kasih tahu, roh yang sama yang dicurahkan di Pentakosta itu masih dicurahkan hari ini. Yang membedakan bukan zamannya, tetapi dengar, apakah saudara, para pendengar, mau membiarkan roh itu benar-benar mengubah hidupmu, mengubah cara hidup kita bersama-sama. Renungkan, saudaraku. Pertanyaannya, apa satu hal konkret yang bisa saya lakukan minggu ini yang mencerminkan kasih mula-mula? Bukan karena kewajiban, saudaraku, ya, tapi karena hati yang sungguh-sungguh peduli. Sekarang di dalam gereja, kasih orang semakin hari semakin dingin. Ini fakta. Jangankan memberi, ada yang jatuh dalam dosa saja sudah digosipin. Ada yang sudah jatuh, yang sudah mengalami kelemahan saja, sudah disikut, sudah digosipin, sudah dihakimi. Bagaimana bisa, saudaraku? Saya mau kasih tahu, kalau kita tidak bertobat, kita tidak kembali kepada kasih mula-mula, saya mau kasih tahu, engkau pasti binasa, engkau pasti masuk neraka, saudaraku. Itulah sebabnya di hari-hari ini Tuhan ingatkan kembali supaya saudara, kita semua harus punya kasih mula-mula. Jangan kasihmu semakin dingin, tapi jadikanlah kasihmu itu semakin hangat. Dimanapun kau berada, dalam komunitas, di gereja, tempat pekerjaan, jadilah pembawa-pembawa kehangatan di dalam kasih Kristus, saudaraku. Saya mau kasih tahu, kalau kau tidak bisa menghangatkan dengan kasih Kristus, saya mau kasih tahu, engkau pasti binasa. Engkau pasti binasa. Hari ini, Roh Kudus sudah dicurahkan. Kasih mula-mula itu tersedia. Tinggal kita memilih untuk hidup di dalamnya. Hari ini sudah aku dikasih Tuhan, jangan keraskan hatimu. Milikilah, hari ini minta kasih mula-mula. Mungkin engkau berkata, Tuhan ampuni saya. Selama ini kasih saya semakin dingin. Saya sudah acuh tidak acuh. Saya sudah tidak lagi suka memberi. Saya suka mengkalkulasi dalam persembahan. Saya suka memberikan kalkulasi dalam pelayanan. Hari ini kita harus bertobat. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Supaya jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita ditinggal. Hari ini kesempatan yang terbesar masih terbuka. Kita harus bertobat, harus datang kepada Dia. Buka hatimu, saya berdoa. Tuhan ampuni kami. Kalau kasih kami semakin hari semakin dingin, ampuni kami. Kami sudah tidak peduli lagi dengan hukum-hukum-Mu. Hukum kasih kami sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan. Kami sudah tidak peduli lagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami ketika mereka mengalami kesusahan atau kejatuhan. Ampuni kami Tuhan. Bahkan kami sudah tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan di gereja di mana kami berada. Bahkan kami meninggalkannya Tuhan. Ampuni kami yang binasa ini Tuhan. Pada hari ini Bapa, kami minta Roh Kudus jamah setiap kami. Kami buka hati kami, kami biarkan, kami minta Roh Kudus jamah hati kami. Ubahkan kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami mau mengambil komitmen untuk mau hidup di dalam kasih Allah. Di dalam kasih mula-mula. Terima kasih Bapa. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa buat yang sakit. Mari pegang bagiannya sakit. Hamba berdoa Tuhan, setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit benjolan, sakit kanker, maupun sakit tumor apapun, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, karena bilur-bilur-Mu penyakit mereka disembuhkan. Dan pada hari ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan sudah terjadi, keselamatan sudah terjadi, kelepasan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, kalau Anda rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang kami kerjakan untuk misi, pelayanan, Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 735-004-5991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kasih mula-mula. Sampai jumpa di episode yang ke-527. Shalom.
0: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar, pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Selalulah ikhlas bekerja daripada apa yang dibayarkan kepadamu saat ini. Maka kamu akan meraih sebuah hasil yang berlipat ganda pada masa mendatang. Buat komitmen mulai hari ini untuk selalu memberikan yang terbaik apapun yang kamu kerjakan setiap hari.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Kuasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Perhatikanlah tangan Allah Bapa. Perhatikanlah bagaimana tangan itu bekerja dalam kehidupan manusia yang berdosa. Tangan Bapa mengenakan jubah kebenaran dan cincin yang berharga sebagai tanda kasih ilahi kepada mereka yang menghampiri Bapa sebagai anak yang terhilang itu, serta berkata, "Oh Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Bapa. Maka tangan itu akan menenangkan Anda serta menyatakan keramahan yang lebih besar daripada yang Anda sangka.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yes, shalom, selamat malam hard listener yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam.
1: Iya, shalom, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa lagi nih bersama hard listener dimanapun berada saat ini ya. Tak terasa ya awal Juni nih deh.
0: Pasti awal Juni ya.
1: Iya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan saatnya kita untuk sharing-sharing lagi tentang hal-hal baru di bulan Juni.
0: Iya, yeah, hard listener, hari ini kita akan mengudara sampai di jam 23, pukul 23 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Benar banget.
0: Ataupun jam 11 waktu Indonesia bagian tengah. Dan seperti biasa, hard listener, kita akan berbincang-bincang dan juga ngobrol-ngobrol, belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan ya.
1: Yeah.
0: Dan kita akan berbagi bersama. Jadi kami mengundang Anda, hard listener, untuk bergabung lewat WhatsApp. Bisa chat, bisa telepon ya. Dan bisa juga datang ke radio ya, ke studio di Jalan Kebahagiaan nomor 27 ya, sama Rinda ya. Hard listener, nomor kita masih sama, di mana Mbak Ayang?
1: 0811-5830-944.
0: Ya, bisa di telepon, bisa di video call ya, bisa di chat juga ya, bisa.
1: Betul
0: ya,
1: banget.
0: Dan juga di 0819-269-1000 itu hanya untuk chat saja ya.
1: Ya.
0: Kita juga live di
1: TikTok
0: dan juga di Facebooknya Hardline Samarinda ya. Dan seperti biasa, listener, kita akan angkat satu tema yang akan menjadi topik perbincangan kita ya sepanjang malam ini ya. Malam. Ya, listener, Anda boleh membagikan tanggapan ya tentang tema, mengenai tema yang kita bahas.
1: Opini,
0: boleh juga
1: tanggapan.
0: Kirim apa lagi?
1: Kirim salam.
0: Oh, kirim salam.
1: Kirim salam, mungkin butuh didoakan. Kirim pokok doanya, nanti kita doakan sama-sama ya.
0: Iya. Kalau kirim yang lain boleh ya?
1: Kirim paket boleh.
0: Iya, masih sama ya. Di googling aja ya.
1: Oke. Dan bagi listener yang mungkin ingin request lagu nih ya, lagu yang mau menguatkan iman atau juga menguatkan iman saudara-saudari lainnya yang mungkin listener berpikir kayaknya perlu nih untuk diputarkan lagunya, boleh ya nanti boleh, request ke kami ya.
0: Iya, boleh juga hard listener bagikan link siaran kita sampai ke teman-teman, saudara, dan siapapun, sampai seluruh penjuru dunia.
1: Yes,
0: ya.
1: Haleluya.
0: Karena sekarang kita terhubung
1: ke berbagai belahan bumi. Ya. Wih, keren banget ya.
0: Bisa download di App Store hard listener.
1: Apa tuh?
0: Radio online ya. Cari saja nanti Jalur Hati ya.
1: Jalur
0: cari
1: Hati.
0: Ya. Sama Rindanya ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya kita punya banyak sekali
1: banyak
0: di
1: banget.
0: Banyak kota ya. Jadi mau terhubung dengan semua hotline juga
1: boleh.
0: Tapi kalau mau spesifik terhubung dengan hotline Samarinda, boleh cari hotline Samarinda.
1: Iya, dan kalau ingin terhubung dengan hotline sharing hanya di hari Selasa ya, jam 9 malam sampai jam 11 malam nanti. Waktu Indonesia Tengah ya. Waktu Indonesia Barat tentunya lebih awal jamnya ya, Dit ya. Jam 8 sampai jam 10, dan yang di bagian timur lebih apa nih?
0: Lebih
1: duluan ya namanya. Apa? Ya pokoknya lebih-lebih
0: berikutnya.
1: Lah. Lebih berikutnya. Oke. Khusus saya cari bahasanya.
0: Tolong dikoreksi ya, listener ya.
1: Iya, kayaknya kurang vocabulary ini.
0: Baik, seperti biasa, listener, kita akan mengawali dengan berdoa bersama ya. Kami ajak kita untuk satu hati, kita sama-sama berdoa.

0: Tuhan Yesus yang baik, malam hari ini kami sungguh bersuka cita. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan limpahkan kami sukacita, Tuhan limpahkan kami semua apa yang kami minta dan kami percaya. Tuhan, malam hari ini bukan secara kebetulan Tuhan pertemuan kami kembali bersama Heart Listener untuk kami bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mengingatkan bahwa Tuhan kami itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan Yesus, kami undang untuk berbicara lewat program ini, turunkan hikmat atas kami sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami bicarakan sesuai dengan isi hati Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap orang yang mendengarkan, kiranya lewat program ini semakin banyak jiwa yang dipulihkan. Amin. Dimenangkan, dikuatkan, dihiburkan, disembuhkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan berbicara lewat program ini, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.
1: Amin.
0: Ya, tema kita malam ini apa ya?
1: Tema kita malam hari ini adalah mengalir bersama.
0: Mengalir bersama Tuhan. Ya. Ya,
1: mengalir bersama
0: ada lagunya
1: Tuhan
0: sepertinya ya.
1: Apa ya lagunya ya?
0: Lagunya ya.
1: Coba ingat liriknya.
0: Ya, ingat liriknya dulu ya.
1: Mengalir bersamamu. Ya, itu enggak?
0: Oke, nanti kita nyanyikan.
1: Oke, ya. Baiklah. Oke, kita mau sapa dulu nih ada yang sudah masuk ya. Boleh enggak, Dad?
0: Boleh, boleh.
1: Oke. Ada sebentar saya majukan dulu ya. Ada Cing, ada Lydia Milan, kemudian ada Proms. Kemudian Ina Manalo, apa kabar? Ini teman loh deh dari Semarang,
0: Ino,
1: dari Jambi, ya enggak sih?
0: Oh, Ino Manalo, Manalo.
1: Jangan-jangan saya salah. Sebentar saya lihat dulu mukanya.
0: Oke.
1: Okay. Yakin banget. Kemudian ada Merlin Silvana ya, Yocu Singal, Agnes Panggabean.
0: Saya pastor ibu.
1: Merlin Silvana, shalom Ayang dan Dedi.
0: Shalom. Merlin Silvana.
1: Ya.
0: Merlin ya.
1: Oh iya Merlin, ya. Oke. Okay. Kemudian Manopo, Libra, siapa nih? Tobanis ya. Kemudian Tobanis. Anak-anak Sofar, ya temenmu Ded.
0: Saya juga Tobanis ya.
1: Ya Ron, siapa ini? Ronald Tiara ya. Bener nggak?
0: Iya.
1: Samuel, kemudian ada DMN. DMN itu biasanya singkatan di mana ya? Ini apa nih singkatan?
0: Di mana? Tolong sebutkan tempatnya ya.
1: Terus kemudian ada Hadasah. Kemudian ada siapa lagi nih? Samuel. Oh, Marilyn Silvana. Totoknya enggak dibaca. Maksudnya apa maksudnya? Marilyn maksudnya apa? Saya bingung. Bambang Siswanto, apa kabar? Kemudian Lydia Milan sudah tadi ya. Kemudian Alexandro, Bijaksana Setia, wih keren ya nama akunnya ya. Kemudian makasih Libra yang sudah like-like ya. Kemudian ada Semedi, wah Semedi. Lydia Milan, Bang Ded, peluk Tuhan sebentar saja. Ada lagunya kan itu ya? Karena
0: ya.
1: Di sini cuma bilang peluk Tuhan sebentar saja. Saya nggak tahu itu pernyataan atau request lagu ya.
0: Terputus ya.
1: Oke. Okay. Kemudian ada Wirawan, ada Asiati, kemudian Budi Sugi, Frik, kemudian ada Bona Simbolon ya. Kemudian ada Yefta Emanuel, Merilin Silvana, lupa sama tante ya. Tante siapa?
0: Tante Merilin ya.
1: Oh, tante Marlin.
0: Tanti.
1: Oh, iya. Selamat malam Tanti.
0: Tante.
1: Ah, tante. Enggak, aku ikut kau, Tanti.
0: Tante ya, Tante.
1: Oke. Okay. Kemudian si Frik, Kak, request lagu. Oke. Okay. Budi Sugi, halo Der. Wis. Halo juga. Apa jawabnya kalau Der? Halo Der. Dar.
0: Oke, okay, halo juga.
1: Lanjut. Udah ada Cing. Hai Cing, makasih Cing untuk like-like-nya ya. Pangeran. Kemudian ada siapa lagi nih? ABCD 123 namanya luar biasa ya. Kemudian siapa nih? Riko Ganteng. Kemudian okay. Warani. Jawabnya ya, Dad. Benar yeah, berarti tebakan kita betul. Maaf loh tante, kami.
0: Maaf tante,
1: saya lupa.
0: Gambarnya kecil tante. Kita di HP ya. Oke. Okay.
1: Kami lihatnya di HP.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian ada Warani, itu suaminya kah? Hah? Yang mana? Yang mana? bukan. Partner siaran.
0: Oke. Okay.
1: Okay. Ada
0: istrinya di rumah.
1: Iya, istrinya di rumah ya. Seanaknya bukan. Oke, okay. Agatha Mandalan. Kemudian
0: Oh, iya mata. Tante.
1: Ingat, tante. Mamanya Maria, makasih tante sudah masuk loh.
0: Tante Merlin mau diputarin lagu apa?
1: Oh iya, tadi yang peluk aku sebentar saja siapa tadi? Yang request.
0: Beda.
1: Beda ya, beda orang. Oke,
0: tante boleh. Spesial malam ini untuk tante Merlin kita putarkan lagu.
1: Kemudian Amesin. Shalom Bang Deddy ke Ayang. Shalom.
0: Selamat malam. Oke, itu dulu ya. Nanti yang mau request lagu boleh diketik-ketik lagi ya. Nanti tidak terlewat ya.
1: Terima kasih untuk like-like-nya. Kita sambung lagi nanti ya. Kita bisa sapa. Di Facebook ada. Oke, shalom juga yang di Facebook. Kemudian yang di Jalur Hati dan juga Radio Manual ya. Selamat bergabung, saat malam. Senang sekali bisa bersama lagi di Heartline Sharing. Dan kita di tema Mengalir Bersamamu.
0: Oke, hari ini senang nanti di paruh kedua kita akan ada tamu spesial ya. Tapi masih kita simpan dulu ya. Nanti persiapan.
1: Kita masukkan kotak dulu.
0: Oke, jadi kita masuk ke tema yang sudah kita sampaikan tadi. Mengalir Bersamamu. Bersamamu munya
1: huruf besar ya.
0: Nanti kita akan sharing mengenai tema mengalir bersama Tuhan ya. Nah, hal ini kalau kita bicara tentang mengalir itu berarti mengikuti arus ya. Jadi bukan melawan arus ya. Kalau kita bilang mengalir bersamamu berarti secara garis besar malam hari ini kita akan sharing mengenai hidup mengikut
1: Tuhan
0: kita. Wah, hidup keren mengikut banget, ya. Arusnya Tuhan ya. Sama sih dari semua kita sharing juga arahnya ke sana-sana semua gitu. Tapi malam hari ini kita bahas lebih ringan lah prakteknya sehari-hari gimana caranya hidup mengikuti arusnya Tuhan.
1: Ya, jadi bagi listener yang punya pengalaman pribadi ya, bagaimana mengalir bersama Tuhan, berjalan mengikuti jalannya Tuhan, boleh sharingkan malam hari ini di sini ya. Ini kesempatan baik banget Dit ya untuk sharing kesaksian supaya semakin banyak yang dikuatkan. Atau mungkin ada teman-teman listener yang merasa bingung gitu ya, gimana caranya untuk bisa mengikut Tuhan, mengalir bersama Tuhan. Nanti boleh dibagikan dan juga kita akan doakan. Oke,
0: heart listener, kita akan memuji Tuhan dulu ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi dengan tema kita.

0: 94.4 Hardline FM, your family station. Hard listener masih di Hardline Sharing ya. Dan tema kita masih sama, mengalir bersamamu Tuhan.
1: Ya, masih mengalir bersamamu bersama Tuhan tentunya ya.
0: Iya.
1: Jadi bagi listener yang punya pengalaman pribadi terkait tentang mengalir bersama Tuhan, yang bisa dikatakan juga mengikuti ya jalan-jalannya Tuhan, mengikuti firman Tuhan ya. Pastinya gak mudah kan, Det ya.
0: Benar.
1: Kita mengikuti apa yang Tuhan katakan, apalagi kalau itu bertentangan dengan maunya kita ya kan. Nah, kalau listener punya pengalaman seperti itu, boleh sharingkan bersama kami bagaimana nih prosesnya nih, yang awalnya mungkin sulit mengikuti jalan-jalan Tuhan tapi akhirnya bisa nurut mengikuti ya kan. Atau mungkin sampai sekarang nih masih sulit juga ya mengalir bersama Tuhan. Boleh sharingkan saja bersama Ayang dan Dedi. Dan bagi yang jauh ya, boleh nelpon di 08 11 58 30 944 ya. Atau juga Japri ya, chat aja juga bisa. Atau mau ketik di kolom komentar TikTok maupun Facebook juga boleh ya.
0: Iya, listener, kalau sebelumnya kita pernah sharing tentang ini ya, berserah bukan berarti menyerah gitu ya. Berserah berarti menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Betul. Dan biarkan Tuhan yang mengendalikan. Tetapi ternyata berserah itu tidak diam, listener ya. Tidak pasif ya. Jadi berserah itu kita juga harus melangkah ya, mengerjakan perintah itu gitu ya. Ketika Tuhan perintahkan kita kemana, kita harus kerjakan. Kita Tuhan perintahkan apa ya, kita harus kerjakan gitu. Jadi bergerak sesuai dengan tuntunannya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu. Nah, itu yang dikatakan berserah. Nah, sama seperti mengalirnya, mirip ya, mirip tapi bisa sama juga ya. Tentang mengalir bersama Tuhan itu bukan berarti kita seperti hanyut di sungai gitu ya. Jadi kemana alirannya hanyut aja gitu. Tapi ternyata listener, mengalir bersama Tuhan itu bukan sesuatu yang pasif. Tetapi itu sesuatu tindakan, sesuatu kegiatan ya, sesuatu juga perilaku ya, dan keputusan juga ya, hidup sesuai dengan arahnya Tuhan gitu. Jadi yang mengikut Tuhan itu tidak bisa diam ternyata, listener ya. Jadi memang benar-benar harus bergerak dan harus hidup ya. Jadi kita harus mengerti firman dan menghidupi firman itu ya. Jadi bukan cuma tahu tetapi mengerjakan dan hidup seperti sesuai dengan firman itu. Kalau sering kita dengar khotbah ya, di gereja kan sering banget ya, carilah dahulu kerajaan Allah gitu kan. Atau saudara-saudara, hiduplah berdamai dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Tetapi pada intinya, listener, mengalir bersama Tuhan itu, itu bukan perintahnya pendeta, bukan perintahnya hamba Tuhan, bukan perintahnya manusia di bumi ya, tetapi itu perintahnya Tuhan gitu. Dan itu kehendaknya Tuhan ya. Jadi kita memutuskan untuk mengalir, tetap mengalir bersama Tuhan itu adalah keputusan pribadi ya, tindakan iman pribadi ya. Jadi bukan tuntunan pendeta, bukan tuntunan hamba Tuhan, bukan tuntunan suami istri atau siapapun itu, tetapi itu adalah keputusan pribadi. Dan dengan kesadaran sendiri kita tetap hidup di jalan-jalannya Tuhan ya. Nah, ada firman Tuhan ya, saya lupa natsnya ya, mungkin nanti kita coba cari dulu ya.
1: Apa itu isinya?
0: Yang isinya ada kurang lebih, barang siapa percaya kepada Tuhan ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup ya.
1: Mari
0: nanti kita
1: cari ya. Oh, yang pegang Alkitab ya, boleh dicek Alkitabnya di mana itu ayatnya berada ya. Siapa yang duluan bisa kasih tahu kami, ya Anda luar biasa.
0: Iya. Dan itulah mengalir bersama Tuhan. Dan mengalir bersama Tuhan itu bukanlah kekuatan kita sendiri ya, bukan kemampuan kita sendiri, bukan kehendak kita sendiri, tetapi ada Roh Kudus di dalamnya yang menuntun kita untuk hidup sesuai jalannya Tuhan. Tuhan sudah menjanjikan bahwa akan mengirimkan Roh Kudus ya, yang akan menemani kita, yang akan menuntun kita ya. Jadi mengalir bersama Tuhan berarti hidup sesuai dengan maunya Tuhan, tetapi bukan dengan akal dan pikiran kita sendiri, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus.
1: Ya, jadi ketika kita bicara tentang mengalir bersamamu, tadi udah sangat luar biasa ya disampaikan oleh Dedi ya. Dan bagaimana nih dengan Hasner sendiri? Apakah Hasner punya pengalaman ya terkait tentang mengalir bersamamu? Saya
0: mengalir.
1: saya yeah. Oh, kayak nada. Enggak.
0: Saya Didi.
1: Saya yang sungai itu bersama Tuhan. Oke. Saya mau sharing aja gitu ya tentang pengalaman mengalir bersama Tuhan ya. Seringkali terkhususnya gitu ya, bagi saya itu tidak mudah gitu ya untuk bisa berjalan dalam ketaatan gitu ya, mengalir bersama Tuhan, karena banyak hal-hal yang mungkin secara logika itu kayaknya nggak gini Tuhan, jadi sok pintar gitu ya, yep. Ngerasa lebih pintar dari Tuhan gitu ya. Tetapi beberapa bulan ini Hasener, saya mengalami dan melihat gitu ya, betapa ketika kita mau mengalir bersama Tuhan, itu hasilnya memang indah gitu ya. Jadi saya punya sebuah pengalaman di mana beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saya itu yang saya ngerasa sebenarnya saya boleh tidak boleh apa ya istilahnya tuh ketika saya berada dalam sebuah komunitas gitu ya, dan ketika diberi pilihan gitu ya, apakah mau tetap berada di sebuah komunitas itu atau tidak lagi gitu ya. Awalnya saya berpikir waktu itu karena memang banyak hal yang terjadi dan saya merasa kayaknya cukup gak perlu berada di komunitas itu lagi gitu ya.
0: Yep.
1: Apalagi banyak yang memutuskan untuk tidak lagi berada di komunitas itu. Tetapi Tuhan itu memberikan namanya rasa tidak damai di hati, tidak ada damai sejahtera gitu ya. Ketika saya mengambil keputusan kayaknya saya mendingan enggak lagi di komunitas ini. Tetapi sebelum saya memutuskan benar-benar gitu ya, hati itu tidak damai sejahtera. Dan kemudian dalam perenungan gitu ya, kayak Tuhan itu memberikan tiga hal gitu ya, tiga hal pengertian gitu ya. Mengapa kamu bisa masuk dalam komunitas ini? Mengapa kamu bertahan di komunitas ini? Dan sekarang kenapa kamu mau keluar dari komunitas ini gitu ya? Dan kayak ada sebuah pengertian yang selama ini kamu gak pernah mengambil keputusan sendiri gitu ya. Dalam arti gak pernah yang... Memang kalau ketika berkegiatan ataupun ikut suatu hal, saya memang cenderungnya memang lebih suka follower that. Lebih suka tuh jadi pengikut aja gitu ya. Okay. Saya gak suka jadi leader gitu kan. Tetapi ketika mengambil keputusan memang sebisa mungkin itu adalah hasil keputusan ketika saya bernegosiasi ataupun berkomunikasi dengan Tuhan yang saya sembah, saya percaya gitu kan. Tetapi waktu itu dipertanyakan nih keputusan yang saya ambil, tapi kenapa kamu ambil keputusan sendiri gitu ya, kamu biasanya gak seperti itu gitu kan. Saya tuh langsung magdek gitu ya. Saya pikir, ya juga ya, selama ini gak pernah begitu, tapi kenapa sekarang begitu gitu. Nah, jadi akhirnya singkat cerita, Roh Kudus menuntun gitu kan. Dan akhirnya saya mengambil keputusan, okay, saya akan tetap bertahan meskipun mungkin saya tidak tahu akan seperti apa kedepannya gitu ya. Awalnya saya sempat ketika memutuskan bertahan, saya berpikir mungkin saya salah kali ya, karena kami tinggal dalam sebuah komunitas itu, kami tinggal sedikit gitu ya, tidak sebanyak sebelumnya gitu ya. Tetapi kayak di hati ini terus menguatkan gitu ya. Dan dengan berjalannya waktu saya melihat betapa itu sebuah proses di mana saya menangkap bahwa Tuhan itu sebenarnya punya rencana dalam hidup saya. Tuhan juga punya rencana buat teman-teman yang lainnya gitu ya. Tetapi ini bukan tentang orang lain, ini tentang saya. Tentang keinginan Tuhan, kerinduan Tuhan, sesuatu itu terjadi dalam hidup saya. Dan sebenarnya itu pun sudah menjadi sebuah keinginan dan kerinduan saya gitu ya. Tapi saya sendiri kalau merasa saya gak bakal bisa sampai titik itu pikiran saya gitu ya. Tetapi kemudian melalui guncangan, proses yang tidak mudah saya lalui, akhirnya beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti berbagai ujian gitu ya. Jadi kan ini berkaitan tentang komunitas tarian gitu ya. Dimana saya memang rindu untuk diperlengkapi lagi dalam menyembah Tuhan lewat tarian. Dan di situ saya bisa dapat pengajar yang mengerti kondisi saya. Dan akhirnya saya menemukan trik-trik gitu ya. Trik-trik dimana oh gini toh caranya bisa menggerakkan seperti itu gitu ya. Oh ini toh caranya ngajarin orang itu untuk bisa memainkan alat seperti ini gitu. Jadi semakin bertambah gitu ya. Sebelumnya saya tuh gak merasa gak punya kemampuan, tapi disitulah saya melihat Tuhan itu saya pernah dengar barusan saja ya tentang hamba Tuhan yang bilang Tuhan itu tahu kemampuan kita gitu ya. Hanya saja seringkali kita tuh tidak merasa mampu, sehingga Tuhan perlu men-stretch kita, Tuhan perlu memindahkan kita dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman, supaya potensi kita itu bisa keluar. Jadi sebenarnya potensi kan sudah Tuhan taruh gitu ya, tapi karena mungkin kita merasa tidak mampu, tidak pede gitu ya, minder dan segala macam dengan logika kita sendiri gitu ya, sehingga potensi itu tidak bisa keluar, sehingga Tuhan harus membuat situasi yang mau tidak mau saya harus bisa keluar potensi itu gitu ya. Okay. Dan itu terjadi, dan puji Tuhan beberapa waktu lalu saya berhasil melewati ujian tarian dan bisa masuk dalam instruktur penari yang memang mendapat sertifikat resmi ya dari Saka Ministry gitu ya, dari komunitas yang bertaraf internasional, di mana gerakan-gerakan tarian itu seringkali di pakai di hampir semua gereja gitu, dan itu juga bukan hanya satu negara tapi beberapa negara. Dan di situ saya melihat gitu ya cara Tuhan gitu dalam hidup saya, dan saya sangat bersyukur bisa sampai di titik itu, karena secara saya pribadi saya merasa nggak mampu, tetapi ketika saya hampir salah jalan Tuhan luruskan dan saya mau ngikut dengan alirannya Tuhan tadi ya. Kan kita tentang bicara mengalir bersama Tuhan ya. Dan ketika saya belajar aja ngikut aja gitu ya, ngikut aja meskipun gak tahu akan berujung kemana gitu ya. Tapi akhirnya saya ngelihat, oh ini tuh Tuhan. Jadi sampai saya ikut pelatihan, sampai saya dilatih dan kemudian mendapatkan sertifikat resmi gitu ya, sudah mendapatkan instruktur gitu ya dari sananya, saya ngerasa wah, itu tak pernah terpikirkan oleh saya, tapi itu pernah jadi sebuah kerinduan. Tapi karena saya merasa kayaknya nggak mungkin, nggak mampu, jadi itu kayak hilang aja gitu ya. Tapi Tuhan itu baik gitu ya, Tuhan itu luar biasa gitu kan. Dan saya tidak henti-hentinya mengucap syukur. Jadi saya hanya belajar bahwa ketika kita belajar mengikuti Tuhan, meskipun mungkin kita merasa nggak bisa, kita merasa nggak mampu, tapi kita mau aja ngikut gitu ya, Tuhan akan menjadikan satu hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita tuh Tuhan jadikan. Dan di sana pun saya belajar lagi, Dad. Ketika ada salah satu orang gitu ya, dia pernah kerja bersama kami. Dia pingin banget ketemu saya gitu ya, karena tahu saya ada di situ. Saya tuh sempat bingung, ketemu nggak ya? Karena saya tuh ngikut orang gitu ya. Saya kan orangnya nggak enakan gitu ya. Tapi saya akhirnya coba ngomong sama teman-teman di sana, dan mereka dengan baik hati mau nganterin gitu ya, ketemu. Nah, di situ saya tuh nggak nyangka gitu ya, ketika saya pulang. Ini bukan masalah tentang pemberian dia ya, tetapi tentang bagaimana ketika kita ngikut Tuhan, walaupun sederhana. Saya tuh cuma datang untuk menjadi apa ya? Dia melepaskan rindu gitu ya, dengan tanah kelahiran, dengan keluarga saya gitu ya. Karena kan dia lama merawat ponakan saya gitu. Dia hanya ingin melepaskan rindunya gitu. Dan dia juga sedang ada masalah di matanya, dan di situ dia juga ingin didoakan, dan saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya doakan, kemudian saya misalnya lepas kangen lah ya. Dan saya gak nyangka ketika saya pulang itu dia ngasih pesangon gitu ya. Dan saya terkejut banget ya, karena kan selama ini dia bekerja sama kami gitu ya. Dan tiba-tiba dia kasih suatu hal, saya terharu gitu ya sebenarnya. Kenapa? Karena saya tuh sempat berpikir sama Tuhan, saya ini mau pulang gitu ya. Kondisi keuangan ini lumayan ya, banyak hal-hal yang harus dibayar dan tak terduga. Tapi ketika dia kasih pesangon yang jumlahnya bikin saya kaget juga, ini luar biasa dia ya. Tapi bukan masalah itunya, tapi lebih ke saya belajar ketika saya ngikut Tuhan gitu ya. Walaupun hanya sederhana aja, cuma nemuin orang gitu yang kangen sama kita, dan kemudian kita doain gitu ya sesuai dengan apa yang dia rindukan, ternyata ada keajaiban, ada blessing, ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Saya cuma berpikir, Tuhan seandainya saya gak kesana, mungkin saya gak akan terima berkat itu gitu ya. Mungkin itu akan terlewatkan itu saja. Jadi seringkali mungkin kita tuh menganggap sepele untuk hal-hal, sesuatu hal yang mungkin misalnya kayak saya ini kan orangnya gak terlalu apa ya, saya tuh cenderung sebenarnya introvert gitu ya, tertutup sama orang ya, gak terlalu suka ketemu banyak orang gitu ya. Tapi terkadang ada situasi di mana Tuhan tuh ngepush gitu ya. Mau gak mau saya terus belajar terbuka sama orang. Kadang saya harus belajar apa ya, nyambut orang gitu ya. Meskipun saya rasa itu bukan saya, tetapi Tuhan yang memampukan. Nah, dan ketika saya nurut gitu ya, saya melihat banyak hal baik yang Tuhan kerjakan, Tuhan bukakan. Jadi Itu pengalaman tentang mengalir bersama Tuhan ya. Jadi bagaimana dengan Hasner? Pastinya Hasner juga punya pengalaman seperti itu. Dan ini juga pastinya kan. Dan juga pastinya juga tamu kita nih ya, yang akan
0: nanti kita munculkan,
1: ya. Tapi sebenarnya kita baca dulu nih. Ada request Dad.
0: Oke.
1: Dari Budi Sugi, lagu WGTB. Request lagu WGTB dong Kak. Oke, siap. Kemudian halo Heru, Mateus, waduh kemudian, makasih Heru untuk lek-leknya, ayangku, kemudian warungku, siapa lagi nih, Ocha ya, selamat bergabung, Snow White, apa kabar, kemudian Kartika, Irwan, Cemong, halo Cemong, kemudian, Cemong ini kalau nggak salah namanya Mario deh ya. Kemudian, oh ini nih, Heru request lagu Tuhan Yesus Sumber Pengharapan. Catet ya. Oke. Cemong, salam selamat malam kakak penyiar berdua. Selamat melayani. Selamat malam juga Cemong. Selamat mendengarkan kami ya. Dad, disapa loh Dad.
0: Oh iya, selamat malam. Saya lagi ingat lagu.
1: Takut-takut kehilangan ya. Iya, dia lagi fokus ya Cemong ya, maaf
0: ya. Saya mendengarkan kok, saya mendengarkan yang kanan.
1: Yang kanan. Ada Abi Kulaku, kemudian ada Berbagi Tulus, kemudian tulus ada ya. Lalu ada Foxis JR, kemudian ada siapa lagi nih ya? Ada SRL ya. Cemong, sampai sekarang saya masih sulit mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Oke, baik Cemong, nanti kita doakan ya. Kemudian Netil, Kristia, apa kabar? Kebun Risa. Kemudian Muhammad Matius, SRL.
0: Banyak ya?
1: Banyak ya. Oh ini ada Muhammad Matius, maaf kak atau om lancang. Beda ya konsep Roh Kudus Kristen. Kalau Islam Ruhul Kudus sama dengan Jibril dalam kurung Gabriel Quran. Oh iya.
0: Nanti kita bahas di ini ya, di sesi lain ya. Mm-mm. Bapak kakak Muhammad Matius
1: ya.
0: Oke.
1: Oke, baiklah. Jibril itu malaikat ya, nggak salah ya. Kemudian Amesin, Herianto Espai, Salam semuanya. Kemudian Surasaning Koka. Kemudian Juang Cemong. Ini sudah dijawab nih sama Cemong ya, untuk saudara Muhammad Matius ya. Kalau dalam kekristenan, Roh Kudus itu Roh Allah sendiri. Ya, benar banget. Ya, itu secara singkatnya ya. Oke. Kemudian Rick Gabung. Galung. Sampai salah baca. Kemudian Nomad Pantis menjawab, "Terima kasih." Iya. Luar biasa ya. Saya senang dengan interaksi kalian. Kemudian ini kita baca interaksi mereka nih. Mat, Anji, sama-sama Mas. Wah, ini jawabannya halus ini. Seneng banget dengernya. Oke, kemudian makasih Amesin untuk like-like-nya. Ampo, kemudian Cemong, Yohanes 7:38.
0: Iya, barusan mau dibaca. Terima kasih banyak Cemong ya.
1: Nanti kita bacakan ya Yohanes 7:38. Oke. Kezia, apa kabar? Kemudian ada Karlen AP, Budi Kurniawan. Kemudian ada siapa lagi nih? Eni Arindi. Kemudian ada Jalaka. Ya, namanya akunya gitu deh, panjang ya. Okay. Jadi harus baca Jalaka. Ada berapa tuh hitungannya? Kemudian ada Surasaning Kokas. Lalu, waduh ini tulisan Cina ya, saya nggak bisa baca ya. Jadi mohon maaf.
0: Yeah.
1: Belum belajar saya, nanti saya belajar ya. Itulah. Kemudian ada Kaleb. Hai Kaleb, apa kabar Kaleb? Kaleb di Sangatta ya. Kemudian ada JX, kemudian ada Alisa Fiona Lu. Apa kabar? Kemudian ada siapa lagi? Hai Nona Riren. Oke, makasih like-like-nya. Kakak penyiar dari Cemong nih, aku request lagu Mengalirlah Kuasa Roh Kudus Mengalirlah Tempat Ini. Baiklah.
0: Iya, di tempat itu juga ya.
1: Mengalirlah Kuasa Roh. Oke, baik. Kemudian ada Kakak Nyong, apa kabar ya? Aduh, makasih kalau dibagikan loh. Wah, luar biasa nih. Oke, makasih Caleb. Kemudian ada Dennis. Makasih Cing-Cing udah like-like ya. Ada Baron juga. Kemudian ada Hilda. Kemudian oke, okay, Caleb tuh semangat dengan plan-nya Kak. Tetap setia melayani dimanapun dan kapan. Iya, makasih Kak, sama-sama. Tetap semangat juga. Kemudian ada Kunang-Kunang ya. Kemudian ada Mulia First. Ada Sardianto Lim. Kemudian ada Simon Hermanto, apa kabar? Kemudian ada Joel Supra, halo apa kabar? Salah kok mengundang. Salah pencet. Maaf Joel, salah pencet.
0: Oke.
1: Kemudian kenal. Aduh Caleb, kamu terlalu memuji. Ya, semua kemuliaan bagi Tuhan ya. Oke. Kemudian ada Cemong. Nih, tanda jempol dua ya. Oke. Itu buat siapa jempolnya? Oke, kemudian siapa lagi nih? Makin ke bawah, makin ke bawah. Oke, makasih semua yang sudah me-like-like-nya ya dan juga membagikannya. Kiranya semakin jadi berkat ya.
0: Yeah.
1: Pemula ada. Oh iya, Budi Sugi. Oke. Okay. Siapa lagi nih? Oh iya, selamat bergabung kembali Libra dan ada ya. Nama akunnya Kemudian ini Manise. Okay. Semangat buat host malam ini. Salam buat semua listener semua. Oke, okay, terima kasih.
0: Oke, itu dulu ya. Nanti kita bacakan lagi ya.
1: Terima kasih ya, benar banget. Ya. Semangatnya dan, ya, pengen baca semua.
0: Kita mau putar dulu lagu yang sudah di.
1: Ya, ada berapa lagu nih? Tadi?
0: Ada 16 ya.
1: Dan jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan sambut tamu kita malam ini.

0: Iya, Heartless Donor kita masih di Heartline Sharing ya. Dan ini jam di studio menunjukkan jam 10:10 malam ya, 10:10 ya. Dan kita masih punya waktu untuk ngobrol-ngobrol sampai jam 11 malam nantinya.
1: Tadi kan sudah semua ya,
0: masih ada yang kurang ya.
1: Oh, masih yang berarti sabar dulu ya. Nanti kita putarkan lagi. Oke.
0: Semua yang bergabung di TikTok, terima kasih masih setia ya. Terima kasih masih mendengarkan ya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua ya, dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan sukacita.
1: Amin.
0: Dilimpahkan kebahagiaan ya, dilimpahkan berkat ya. Apalagi ya, semualah pokoknya yang terbaik ya. Di awal tadi kita sudah janjikan kita akan menghadirkan bintang tamu malam hari ini. Bintang tamu ya.
1: Wah, siapakah dia?
0: Ya, sana kita akan datang satu pendengar ya, yang datangnya dari jauh ya, dari Pulau Jawa ya, ke Pulau Kalimantan ya, mengarungi lautan
1: ya,
0: mengalungi
1: semangatnya,
0: mendaki gunung ya, lewati lembah.
1: Itu Ninja Hitori nggak gitu ya?
0: Ya, kita sambut ya.
1: Siapakah dia?
0: Shalom, selamat malam.
2: Shalom semuanya.
1: Iya, oke, sudah kelihatan ke wajahnya. Ambil-ambil dulu.
0: Iya, boleh perkenalkan diri dong.
1: Ya, silakan.
2: Nama saya Erik Liliawan dari Kota Semarang.
0: Wah. Wee. Tapi posisinya hari ini Harley Senar ada di Samarinda ya.
1: Welcome di Samarinda. Iya, seru banget ya. Jadi ternyata undangan kita sampai edit ya. Selama ini kita selalu mengundang, ayo yang mau ikut siaran Jalan Kebahagiaan nomor 27C gitu ya.
0: Iya, jadi
2: dirikan spesial untuk dalam rangka ulang tahunnya ke 46-nya Ayang.
1: Wih, waduh kaget. Makasih lah hadiahnya. Iya, wah pertemanan yang luar biasa ya.
0: Oke. Jadi listener ya yang mau ikut siaran ya, boleh chat kita ya, boleh WhatsApp kita
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh,
0: nanti
1: boleh,
0: kita
1: boleh.
0: Akan atur waktunya ya. Dan Pak Erik, selamat datang di Samarinda ya, di kota yang indah ya, kota yang penuh kenangan ya. Sekali ke Samarinda pasti akan balik lagi ke Samarinda.
1: Iya, kalau minum air sungai Mahakam katanya bakal balik lagi nih.
0: Iya, ya Tuhan mengirimkan Pak Erik ke sini mungkin ada sesuatu yang ingin di-sharingkan mungkin Pak Erik tentang mengalir
1: bersama
0: Tuhan.
1: Ya. Bukan mengalir bersama Sungai Mahakam ya. Oke, silakan kita berikan waktu dan kesempatan buat Pak Erik ya untuk sharing.
2: Ini langsung ke topik atau saya boleh kirim salam dulu?
1: Oh, gimana nih?
0: Boleh Pak, bebas.
1: Boleh ya?
0: Mau boleh dong. Salam dulu boleh?
1: Iya. Boleh salam-salam dulu deh sebelum sharing.
2: Ini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman saya yang pantau dari jauh. Buat Pastor Budi Sugi yang dari FGF, tuh mentor saya di FGF, yang ada pantau dari Korea saat ini. Terus teman saya Koheru yang mewakili dari GBI Keluarga Allah dari Komsel Miracle. Ada juga mama saya Lydia Milan itu dengan dan adik saya Jerison, itu adik saya.
1: Keke.
2: Terus Cing-Cing yang teman saya sejak lama yang saya kenal dari zaman Friendster sampai sekarang itu di posisi di Kota Medan ya. Teman saya Lenny ya. Terus sisanya itu dari siaran Yaski Tangerang dan dari komunitas KCI juga, terima kasih sudah menonton juga ini. Sudah memperamaikan ini. Dan terima kasih juga sisanya buat Nona Ririn dan Bang Stanley juga yang memantau dari Kota Kupang.
0: Selamat malam Kupang.
1: Oke, ada lagi?
2: Mungkin itu aja.
1: Oke. Kalau gitu boleh langsung sharing ya. Boleh, silakan.
2: Apa tadi topiknya?
1: Tentang mengalir bersama Tuhan. Bagaimana pengalaman Pak Erik ketika berjalan bersama Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan? Boleh.
2: Kalau menurut pendapat saya itu berarti berjalan dengan Tuhan itu berarti berjalan lurus tanpa berbelok-belok dan mengikuti tuntunan sesuai perintah Tuhan yang tertulis.

0: dalam Alkitab.
1: Ya, lalu apakah ada pengalaman yang pernah Pak Erik alami gitu ya? Kan sampai hari ini Pak Erik tetap memutuskan aku mau tetap ikut Tuhan. Padahal kan sebenarnya pasti pernah punya pengalaman ya, yang mungkin tidak enak ya dalam berjalan ke Tuhan. Tapi kenapa Pak Erik bisa tetap lurus-lurus aja ngikutin Tuhan sampai hari ini? Boleh di-sharingkan pengalamannya?
0: Banyak mujizat juga dalam keluarga saya.
1: Oh iya. Oh,
0: mulai dari dulu mama belum Kristen, kemudian mama sudah baptis duluan tahun 2019.
2: Iya.
0: Terus terakhir papa barusan lho, sebelum saya berangkat ke Samarinda ini lho, sekitar ya 3 minggu yang lalu. Dan puji Tuhan tuh setelah papa baptis tuh malah dia sembuh total malah.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, luar biasa.
0: Dan saya pun juga enggak menyangka kalau pas saya berangkat mama sudah pulang dari rumah sakit, padahal saya pernah berpikir waduh ini masakan mama belum pulang bagaimana itu.
1: Iya yeah, benar.
0: Kan di rumah nggak ada orang, istri juga ke luar kota juga ke Kebumen juga
1: itu. Oh gitu, ya. Berarti sepi ya di rumah ya.
0: Iya di rumah cuma ada orang tua dan adik saya juga.
1: Tapi ternyata mama sembuh ya.
0: Iya. Yeah.
1: Pulih puji Tuhan sehingga bisa sampai ke tempat ini gitu ya. Oke. Selama Pak Erik mengikuti Tuhan, apa nih kendalanya? Ada halangan nggak atau tantangan yang dihadapi selama mengikuti Tuhan sehingga mungkin sempat goyah, sempat mau menyerah, sempat mau nggak mau ikut Tuhan lagi ah?
0: Apakah? Kadang godaan-godaan dari teman-teman, terutama teman-teman sekolah loh.
1: Oke. Seperti apa misalnya godaannya?
0: Ya kadang kata-kata itu komentar-komentar gitu, ngapain sih serius gitu.
1: Oh ini ya bullying ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Bahkan saya pun sempat itu keluar juga dari grup komunitas sekolah itu, yang grup alumni saya keluar karena saya berpikir nggak ada gunanya juga itu.
1: Oke. Lalu apa yang kemudian membuat Pak Erik mau tetap bertahan ikuti Tuhan?
0: Karena saya tuh sudah melihat banyak dari Tuhan yang saya alami dalam hidup saya. Dari mulai mujizat yang mama tuh akhirnya juga baptis di gereja tuh,
1: ya.
0: Terus papa juga ikut pada dulu dari bukan Kristen, dari Klenteng dulu awal mulanya.
1: Oh gitu. Jadi karena banyak mujizat yang dialami keluarga Pak Erik, jadi Pak Erik tetap memutuskan meskipun mungkin awalnya masih sering dibully teman, tetapi tetap memutuskan mau ikut Tuhan saja gitu ya. Luar biasa.
2: Iya, Pak Erik ya semoga semakin sukses ya untuk semua pelayanannya, untuk semua usahanya ya. Dan Tuhan pakai, Tuhan bawa kemanapun Tuhan mau ya. Jadi ya selamat menikmati perjalanan di kota Samarinda ya. Semoga kalau bilang betah nanti keluarga di Semarang.
1: Kasihan keluarganya.
2: Ya. Artinya ya sukacita lah di Samarinda ya. Dan apalagi ya.
1: Kita percaya pastinya tidak ada sesuatu hal yang kebetulan ya kan. Kalau sampai Pak Erik ini udah setahun loh ya Pak Erik.
0: Ini pun aku juga terima kasih juga kepada mama dan adik, mama yang mau nonton malam-malam padahal kondisi belum fit juga.
1: Ya nanti kita terima doakan ya. Makasih tante, segera pulih ya, semakin pulih. Ya, jadi kita percaya ada sesuatu yang mau Tuhan apa ya? Bukakan gitu ya, yang mau Tuhan rancangkan dalam hidup Pak Erik ya, sehingga kita tidak bilang nyasar ya ke sini tetapi benar-benar
2: memang datang ke sini ya.
1: Datang ke sini dan Tuhan pasti punya rencana di balik semua itu ya. Lewat kedatangan Pak Erik sini gitu ya, melihat siaran langsung bersama kami dan kemudian pendengar juga mendengar ya sharingnya Pak Erik bagaimana dalam ikut Tuhan pun ternyata sebenarnya tidak mudah, tetapi Pak Erik tetap memutuskan ikut Tuhan. Bahkan ya ini saya membayangkan ya, untuk Pak Erik saja untuk dari Jawa ke sini aja sudah penuh perjuangan gitu ya, mau sampai istilahnya itu rela lah ya ikut kapal yang mungkin kondisinya tidak sesuai keinginan, kemudian sampai ke kota Samarinda mungkin juga ada hal-hal yang mungkin wah ternyata jauh nih dari bayangan gitu ya, tetapi tetap apa ya, tetap mau gitu ya. Begitu juga kalau saya kaitkan gitu ya benang merahnya dengan mengikut Tuhan gitu ya. Kenapa kita tidak berjuang juga gitu ya dalam mengikuti tuntunan Tuhan? Mungkin ada hal-hal ketika kita mengikuti tuntunan Tuhan itu mengalir bersama Tuhan tuh ada hal yang tidak enak gitu ya. Seperti air gitu ya, kan ngalir tuh air ya. Air aja kan kadang dia ngelewatin apa tuh batu-batuan gitu kan. Hal yang terjadi mungkin kalau dalam bentuk manusia mungkin kalau kayak kepentok gitu ya, langsung benjol gitu kan, luka benar segala macam. Tapi kalau karena air kan jadi ngalir aja gitu ya. Itu juga dengan kehidupan kita, mungkin kita pun ketika mengalir, bukan mungkin ya, pastinya ketika kita mengalir sama Tuhan tidak ada hal yang mudah gitu ya yang kita lalui. Ada hal-hal yang mungkin buat kita kejedot gitu ya, dalam tanda petik gitu ya, kejedot dengan masalah gitu ya, gesekan dengan orang gitu ya. Pokoknya banyak hal yang mungkin buat kita bisa kecewa, bahkan meninggalkan Tuhan. Tetapi saya belajar satu hal, ketika kita memutuskan mengalir bersama Tuhan, itu berarti kita memutuskan mau didewasakan oleh Tuhan, mau dibentuk karakter kita oleh Tuhan lewat hal-hal yang tadinya bergesekan dan berbenturan dengan kita. Dan ketika kita mau gitu ya ngikutin, kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu pastinya hal yang baik. Dan karakter-karakter yang mungkin hanya sebatas kita kagum, orang itu punya karakter seperti ini gitu ya. Dan ternyata ketika kita mau melewati proses bentukan dari Tuhan, orang lain tuh bisa melihat, "Wah, ternyata kamu seperti itu ya," gitu. Padahal kita ngerasa, "Oh, enggak, biasa aja," gitu ya. Tapi orang lain bisa melihat berbeda gitu. Dan kita akhirnya percaya bahwa, oh itulah hasil dari proses mengalir bersama Tuhan yang mungkin awalnya tidak enak, tetapi mendatangkan banyak perubahan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan berkat. Dan saya teringat pada kitab ini ya, Amsal 3 ya, di ayat 6, Hasner, Amsal 3 ayat 6, disitu dikatakan, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Aku siapa? Aku Tuhan gitu ya, dalam segala laku kita. Cara sederhananya seperti yang saya sharingkan tadi ya. Tadi kan ada yang bertanya tentang Roh Kudus gitu ya. Siapa itu Roh Kudus? Apakah sama dengan Jibril? Bukan. Roh Kudus itu adalah Roh Tuhan gitu ya, Roh Allah yang dia Tuhan hadirkan dalam hidup kita untuk menolong kita, menuntun kita, mengarahkan kita. Dan ketika kita mengakui ada Roh Kudus dalam hidup kita ya, dan mau dituntun oleh dia, maka kita akan melihat hal-hal baik yang sudah Tuhan bukakan gitu ya. Mungkin awalnya kita gak sanggup, gak bisa, tetapi itulah makanya kita butuh Roh Kudus, kita butuh Tuhan gitu ya, untuk menuntun kita untuk bisa mengalir bersama Tuhan. Karena kalau dengan kekuatan kita sendiri, dengan logika kita, dengan pemikiran kita, kita pasti ngerasa, "Ah, bukan itulah yang Tuhan mau. Nah, inilah pasti yang Tuhan mau," gitu ya. Padahal sebenarnya maunya kita kan. Makanya kita perlu tuh Roh Tuhan untuk membukakan nih, ini mau kita atau maunya Tuhan. Dan ketika kita dibukakan, kita jadi ngerti, "Oh, ini nih maunya Tuhan," gitu. Maunya Tuhan itu bukan berarti, "Wih, lancar," gitu ya, kemudian nyaman. Tidak, bahkan seringkali hal-hal yang sulit yang akan kita temui. Tetapi itu bukan untuk mempersulit kita, tetapi ternyata untuk membentuk kita. Dan seperti yang saya dapatkan gitu ya dari salah satu khotbah Tuhan, itu untuk membuat potensi dalam diri kita itu keluar gitu. Karena Tuhan sudah naruh sesuatu yang indah dalam hidup kita, masing-masing kita. Jadi ketika mengalir bersama Tuhan, listener, yang perlu kita garis bawahi adalah ini tentang kita dengan Tuhan, bukan tentang orang lain, tapi tentang kita dengan Tuhan. Jadi bukan berarti ketika kita bilang aku mengalir bersama Tuhan berarti orang lain itu tidak, bukan. Tetapi sekali lagi, tiap-tiap orang itu Tuhan punya jalannya gitu ya. Nah, ya kita ikutilah jalan yang Tuhan tunjukkan. Sedangkan dia mungkin, kok dia gak ikut seperti jalanku? Ya mungkin Tuhan memberi tuntunan yang berbeda ya kan. Jadi ini bukan tentang orang lain, tapi tentang kita dengan Tuhan.
2: Ya, dan balik lagi Halisler, kita bukan hakim atas siapapun ya.
1: Betul.
2: Jadi jangan ambil peran itu ya. Itu haknya Tuhan ya, dan itu tugasnya Tuhan. Nah, hal yang sebenarnya tentang mengalir bersama Tuhan ya, tadi sudah disaringkan banyak hal ya, Pak Ed juga sudah disaringkan ya. Nah, kita bisa ada di saat ini ya, sedikit banyaknya hal yang sebenarnya, bukan sedikit banyak ya, itu adalah karena tuntunan Tuhan ya, karena kehendak Tuhan ya. Nah, hal ini sebenarnya kalau kita mengakui, kita mengimani dan kita percaya dan kita memutuskan bahwa kita mengalir bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, berarti ada Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi ternyata bukan kekuatan kita, hal ini sebenarnya yang mendorong kita untuk melangkah ya. Tapi ada tuntunan Roh Kudus yang diam di dalam kita, yang menuntun kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Ya karena sesuai kalau kita manusia ya, kemampuan kita terbatas ya, pikiran kita terbatas gitu ya. Nah, tapi bersama Roh Kudus kita dimampukan ya.
1: Amin.
2: Dan kalau kita pikir-pikir hal listener, ya enggak selesai-selesai masalahnya ya. Hmm. Apapun masalah yang kita hadapi, kita pikirkan ya, kita coba cari-cari, kita pasti tidak selesai-selesai masalahnya. Tapi ketika kita minta Tuhan ya, yang berikan petunjuk ya.
1: Yeah.
2: Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan arahkan kita untuk memutuskan segala sesuatunya ya. Hikmat itu datangnya dari Tuhan ya. Kemudian pikiran yang jernih, pikiran yang sehat itu juga datangnya dari Tuhan. Jadi kalau mau, kalau kita saat ini sedang ada dalam persoalan hidup ya, apapun itu, mau ekonomi, terus pendidikan ya, tentang apapun, percayalah bahwa ada Tuhan di dalam diri kita.
1: Amin.
2: Jangan usir Tuhan dari dalam diri kita, tetapi tetap komunikasi sama Tuhan ya. Nah, berkali-kali ya, dan sering sekali kita bahas ya, kita juga mungkin bertanya ya, sampai saat ini aku tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki di hidupku ya.
1: Oh iya, betul.
2: Sampai saat ini aku tidak tahu kemana arah yang harus kutuju. Mungkin jawaban ini ya, ataupun sharing ini terdengarnya memang seperti ngambang gitu, harus benar ya. Solusinya cuma satu sebenarnya, harus benar, yaitu tanya Tuhan gitu ya. Nah, terus kalau kita tanya lagi, tanya Tuhan gimana benar, caranya tanya Tuhan? Ya, kita punya sarana komunikasi yang tidak berbayar, tidak terbatas, tidak bisa dibatasi, yaitu doa ya, lewat doa kita sama Tuhan gitu. Kemudian juga mengerti sinyatanya Tuhan, berarti kita harus belajar firman Tuhan ya, belajar Alkitab ya. Kalau kita bilang kan kelamaan tuh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ya. Tidak ada yang kelamaan sebenarnya, listener ya. Jadi kalau misalnya mau cari tahu, mau mendengar suara Tuhan, mau tahu isi hatinya Tuhan, mau tahu perintahnya Tuhan untuk hidupku pribadi, di kitab mana gitu ya. Ya di Alkitab secara keseluruhan ya. Jadi lewat pembacaan kita dengan firman Tuhan, kemudian lewat pembelajaran kita ya, lewat perenungan, lewat juga praktek kita di kehidupan sehari-hari ya, Tuhan akan tunjukkan caranya. Ya, saya tidak bisa menunjukkan caranya kepada listener, kepada siapapun ya. Tetapi hanya Tuhan dan saudara sendiri, hanya Tuhan dan saya sendiri ya, itu hubungan pribadi ya, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan ya, bukan orang tua ya. Jadi kalau kita beranggapan selama ini bahwa kita ke gereja, kita sudah ada di jalurnya Tuhan, ya benar. Tetapi lebih benar lagi, lebih tepat lagi kalau kita membangun hubungan kita pribadi sama Tuhan. Karena hubungan sama Tuhan itu bukan seperti ayat yang tadi sudah sampaikan ya, tuntunan Tuhan itu, jalannya Tuhan itu, arahnya Tuhan itu masing-masing pribadi ya. Dan untuk komunitas ya beda lagi, untuk kelompok beda lagi gitu ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri ya. Jadi ada lagu puji itu, mulai dari diri sendiri ya. Apa-apa memang dari dalam dulu ya. Dari diri sendiri, kemudian orang terdekat ya, yang punya pasangan, dengan pasangan, kemudian keluarga, anggota keluarga yang seatap, yang serumah, kemudian yang beda rumah, yang tetangga, di lingkungan mana Tuhan tempatkan kita gitu ya. Jadi jangan berpikiran bahwa di rumah aku gak bisa ngomong firman ya, gak bisa menginjili saudaraku, gak bisa menginjili istriku, anakku, siapapun gitu ya. Ya sudah, aku menginjili tetanggaku gitu. Tapi menurut saya, ini menurut saya ya, semua harus kita kerjakan dari dalam diri kita sendiri dulu, dari rumah dulu. Kalau kita bilang ya, kalau kita mau beresin dulu yang di rumah, kapan kita mau melayani tetangga? Benar, listener, itu pertanyaannya bagus. Tetapi lebih bagus lagi ya, kita bangun pondasi yang kuat, kita bangun pondasi yang kokoh gitu. Karena kita mau melayani keluar, di dalam pun kita belum bisa, saya rasa itu akan jadi batu sandungan. Menurut saya ya, menurut saya ya, kalau salah silakan boleh dikoreksi. Tetapi bukan berarti kita akhirnya jadikan itu alasan, ah aku gak melayani dulu keluar gitu, karena di dalam pun aku belum beres. Bukan, tetapi itu adalah apa ya, menurut saya sesuatu yang harus kita paksakan ke diri kita ya. Kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita ya. Terus kalau saya punya ini ya, punya apa ya istilahnya ya. Karena saya selalu minta sama Tuhan itu, kalau memang saya nggak bisa dipaksa, Tuhan diketok aja gitu. Gitu ya. Jadi kan kadang kan manusia ini ya bebal ya. Saya kadang-kadang bebal juga ya. Terus sudah minta petunjuk ya, Tuhan kasih petunjuk kan. Gak bisa kak dari sini gitu ya. Tuhan suruh lewat kanan, suruh lewat kiri dikit lah gitu kan, nego lah kan gitu kan, kan Tuhanku kan gitu. Ya kita dekat sama Tuhan, listener, sedekat itu ya, tetapi bukan berarti sedekat itu kita jadi
1: ngatur
2: ya. Terus nego yang kebablasan ya. Jadi minta boleh, tapi jangan ngatur ya gitu. Nah tapi ketika Tuhan arahkan, kita nggak bisa juga, masih ngeyel gitu ya, minta Tuhan sentil aja deh Tuhan gitu kan. Entah itu telinganya ditarik kah gitu ya, atau lagi jalan kakinya di apa, ditekel kah gitu. Jadi biar kita sadar gitu, karena keseringan terbuai yang enak-enak kita sering melupakan Tuhan ya, bahkan mengucap syukur pun sering lupa ya. Jadi hidup bersama Tuhan, listener, mari undang Roh Kudus untuk menuntun kita ya, menemani kita, ngajarin kita gitu ya. Jadi jangan kita yang ngajarin Roh Kudus ya. Mungkin kita ngajarin Tuhan aku mau ini dari sini ya jalannya gitu. Nah, tetapi yang paling utama adalah minta Tuhan yang bicara, minta Tuhan yang ngatur ya. Jadi saya pernah diajari oleh hamba Tuhan ya, ketika seorang anak kecil ya, anak kecil itu kan suka banget itu ngoceh-ngoceh, si paling tahu ya, sok tahu, sok paling bisa, sok bisa itu. Aku tahu gitu. Aku ngerti gitu. Nah, kita juga kadang seperti itu, Pak listener. Jadi kita kadang lupa Tuhan sudah duduk di situ nih, ngasih tahu jalannya, tapi kita ngeyel nih. Bisa loh, dari sini loh, ini loh caranya, ini gitu. Tapi kalau hamba Tuhan dulu ngajarin saya, udah kamu diam gitu. Diam dulu, diam. Biar Tuhan yang bicara. Gitu. Tuhan gak bisa kedengaran suaranya kalau kamu yang ngoceh terus gitu. Jadi kamu diem dulu, dengerin dulu Tuhan. Dan itu berlaku untuk semua komunikasi ternyata, listener. Ya, jadi kalau yang pernah belajar ilmu komunikasi, saya percaya semua pernah belajar ya. Jadi kita perlu untuk diem dulu ya, denger dulu, terus dicerna, terus ambil sikap ya gitu. Jadi sama ketika hubungan kita dengan orang lain ya. Jadi jangan, kalau misalnya kita lagi membangun hubungan ya dengan siapapun ya, bukan cuma dengan pasangan, bukan cuma dengan apa, tentang kekasih ya, bukan ya, tapi semua ya, kita perlu mendengar dulu ya, gitu. Jangan maunya kita yang didengar terus gitu. Jadi dengar dulu supaya kita bisa menanggapi gitu. Sama firman Tuhan, suara Tuhan, dengar dulu, diam dulu, dengar dulu, biar Tuhan yang bicara, supaya kita bisa tahu Tuhan maunya apa. Gitu.
1: Bagaimana, listener? Apakah ada hal-hal yang mau disampaikan? Nah, ini dia dari Pak Budi Sugi ya. Katanya setuju ya. Dikatakan juga di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita akan menerima kuasa dari Roh Kudus dan menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, baru kemudian ke Yudea dan Samaria, sampai akhirnya ke ujung bumi, mulai dari komunitas terkecil dulu, yaitu keluarga.
2: Tapi ini ya, balik lagi ya, hard listener ya, kalau kita jangan sampai jadikan keluarga alasan untuk tidak melayani di luar ya. Tetapi maksud saya, saya belum bisa pelayanan karena memang keluarga saya belum bisa saya layani juga. Tetapi lebih ke justru itu, kita harus membangun diri sendiri ya. Jadi harus membangun diri sendiri, memperlengkapi diri sendiri ya, minta Tuhan untuk memperlengkapi, minta Tuhan untuk menyempurnakan ya, supaya kita jadi anak panah yang tajam. Gitu.
1: Ya, jadi kalau kita bingung apa nih rencana Tuhan dalam hidupku, Hasner lihat keseharian Hasner gitu ya. Apa nih yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup Hasner gitu ya. Tidak ada suatu hal itu hanya kebetulan. Kalau kita percaya tentang hal itu gitu ya, tidak ada segala sesuatu itu kebetulan. Semuanya tetap dalam kendalinya Tuhan ya kan. Allah turut bekerja ya kan dalam segala sesuatu ya kan. Jadi pastinya ada hal-hal yang Tuhan mau lakukan lewat apa yang sudah Tuhan percayakan itu yang saat ini kita hadapi. Kerjakan itu sungguh-sungguh, lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan setia. Dengan berjalannya waktu, Tuhan akan singkapkan hasilnya. Yang penting ya seperti disampaikan tadi, bangun hubungan sama Tuhan gitu ya. Tuhan itu harus di atas segalanya gitu ya. Kemudian keluarga, dan memang kalau kita buat urutan, pelayanan itu memang yang terakhir gitu ya. Tetapi bukan berarti ketika kita berjalan bersama Tuhan, kemudian bisa menjadikan keluarga atau apapun itu alasan kita untuk tidak melayani Tuhan. Dalam arti, setiap kita mau mengambil keputusan, kita harus, kalau istilah saya itu, konsultasi sama Tuhan. Nanya nih, Tuhan harus bagaimana gitu ya. Karena dulu saya juga punya pandangan tuh, oh yang penting keluarga gitu ya, yang lainnya nanti. Atau, oh yang penting pelayanan gitu ya, orang tua ntar gitu ya. Tetapi saya ada di masa dimana waktu itu Bapak sakit gitu ya. Dan kemudian saya itu harus kesana gitu. Dan ketika saya konsultasi sama Tuhan, ya saya datang gitu ya. Saya datang nemenin gitu ya. Nah tapi kemudian saya dapat panggilan nih di pelayanan saya gitu ya. Saya bingung gitu kan, Tuhan gimana nih, di sana lagi urgent juga gitu kan. Tapi Bapak saya ini masih gak ada yang nemenin nanti kalau saya pergi gitu kan. Saya berdoa dan waktu itu saya dapat lirik gitu ya, lirik yang kemudian jadi lagu gitu ya, dimana Allah itu menuntun gitu ya. Bapak itu adalah Bapak yang baik gitu. Dia adalah gembala yang baik gitu ya. Bapak itu adalah gembala yang baik. Dan tuntunannya satu adalah saya kembali ke pelayanan. Dan saya pikir, wah kok kembali ke pelayanan, ternyata kakak saya bisa menemani gitu ya. Jadi ternyata ketika Tuhan menyuruh, itu pastinya selalu disertai ada hal-hal yang sudah Tuhan siapkan gitu ya sebenarnya. Jadi ketika kita sudah ngerti nih, oh Tuhan maunya ini, jangan lupa melangkah. Takut gitu ya, saya juga dulu gitu, takut gitu ya. Tapi ketika saya belajar melangkah, akhirnya saya tahu, oh ternyata di depan sana itu Tuhan udah siapin gitu ya. Sudah, Tuhan tuh udah apa ya, pokoknya udah siapin semuanya gitu. Sehingga saya gak perlu takut, pokoknya langkah aja gitu ya. Tapi kan waktu itu saya gak ngerti apa yang Tuhan siapin. Nah tapi ketika saya mau belajar nurut langkah, nah ternyata oh sudah Tuhan siapkan.
2: Itulah ya, artinya mengalir bersama Tuhan. Pokoknya kalau ya, Tuhan yang suruh, ikut aja ya.
1: Dan ini ada cemong ya, hebat nih pendengar Heartland, share kopdar ya, kopi darat langsung di Samarinda. Iya, jadi bagi listener yang juga, wih kayaknya pengen juga nih, kayak Pak Erik gitu ya, datang ke kota Samarinda, siaran bareng Ayang dan Dedi, boleh ya, kita sambut ya dengan meriah. Bukan gitu ya.
2: Tadi sudah ada ya, apa tuh ya, dilempar ke atas itu ya.
1: Apa yang
2: ya,
1: lempar ke atas?
2: Bling-bling gitu ya. Kemudian, ya. Kemudian sudah ada taburan bunga.
1: Wih, ya, mantap. Ini ada dari siapa nih? Dino Nailong. Mantap kok Erik katanya nih. Silakan.
0: Halo Kak Dino, kabar dari KCI gimana?
1: Oke, okay, kenal ya. Wah, ini kayaknya banyak banyak kenalannya Pak Erik nih.
2: Oke. Okay. Kenalan siapa? Saya siapa ya?
1: Ini siapa nih, Monkey the Luffy ini siapa ya? Salam Tante Met dan Pak.
2: Oke.
1: Pak siapa ini?
2: Siap ponakannya ini, Tante Met.
1: Cuma saya enggak tahu siapa ya. Yeah. Tapi ini biasanya ponakan dekat ini. Cuma nama akunnya.
2: Oke, okay, ponakan jauh silakan bergabung ya.
1: Oke, ini sudah kita baca. Kemudian siapa lagi?
2: Oke.
1: Okay. Budi betul juga ini. Oke. Okay. Okay. Baiklah.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk persetujuannya. Nah ini dari Nona Riren. Hai Ko Erik. Oke boleh ditambahin dulu ya.
0: Halo Cirin. Ini saya masih studio sama Rinda ini.
1: Iya. Ya Nona Riren juga boleh ya, kalau misalnya ada misi ke Samarinda gitu.
2: Kapan besok ya?
1: Kata Nona Riren, sudah mewakili bertemu para penyiar Heartland. Iya ya, banget.
2: Oke okay. Baik halo listener, kita akan putarkan lagi dulu lagu ya. Ya bergabung Pak ya. Dismas, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya ya dan aktivitasnya semua. Kita akan puji Tuhan ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi.

0: Iya, 94.4 Heartland FM, your family station. Halo listener, kita sudah sampai di sesi terakhir program ini ya.
1: Tidak terasa ya.
0: Terasa sih sebenarnya.
1: Terasa sih, Mars. Ya, ini sebelum kita mau close nih ya, kita baca dulu nih di mana ada Melomay. Katanya Tuhan menyertai di sana Yako. Kemudian Bu Lydia Milan, Mama Pak Erik ya, salah kirim emoticon. Oh iya, gak apa-apa Bu, saya juga gak tahu yang mana dikirim. Dan ada Arizona, good luck di sana buat Pak Erik ya, kok Erik ya. Kalau ke Semarang bisa mampir di resto kami kan, ntar kita traktir deh. Waduh, okay, ini kayaknya undangan yang tidak bisa ditolak. Oke, masih lama loh di Semarang Bu.
0: Lihat jadwal dulu ya.
1: Oh iya, sebayang, kayak sibuk banget ya. Ngecek ini kalender. Oke, silakan.
0: Kan lihat jadwal aja dulu ya. Oke, hard listener. Itulah tadi sudah kita sampaikan mengenai mengalir bersama Tuhan ya. Jadi apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, apapun yang sudah jalani hari ini, hard listener, tetap semangat, tetap percaya bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita, menemani kita, ya, menuntun kita, ya, kita tidak pernah ditinggalkan ya. Dan hindari perdebatan, hard listener, hindari perbantahan-bantahan ya. Di kalau memang ada sesuatu yang kurang cocok, diam aja dulu ya, diam aja dulu, kemudian berdoa ya, tanya Tuhan ya, simple, semua solusinya cuma hal-hal yang biasa aja ya, yang sering kita lakukan, berdoa, baca firman, pujian penyembahan, itu aja listener. Jadi nanti dari semua nanti sharing-sharing kita ke depannya pun, dari awal kita sharing sampai semua seterusnya pun nanti solusinya sama itu ya. Palingnya ke baca firman, doa, pujian penyembahan. Tidak jauh listener ya, karena memang cuma itu kuncinya, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan gitu ya. Nah, jangan paksakan kesepakatan Anda pribadi bersama Tuhan untuk orang lain.
1: Iya.
0: Ya. Jadi apa yang Tuhan kerjakan untuk Anda, jangan paksakan itu ke orang lain. Jangan jadikan diri Anda standar buat orang lain, dan jangan jadikan orang lain standar Anda ya. Standar kita adalah Tuhan itu sendiri ya. Kita masing-masing punya standar ya. Dan jangan jadikan standar kita itu jadi pembenaran juga. Tuhan loh sudah ngajarin ini, kok kamu enggak ngikut, jangan ya. Tetapi penghakiman itu hanya tugasnya Tuhan ya. Hal listener, hiduplah bersama Tuhan dan hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Orang yang hidup bersama Tuhan pasti ada damai di hidupnya ya. Pikiran yang dikuasai oleh Roh adalah hidup dalam damai sejahtera ya. Kemudian orang yang hidup bersama Tuhan, orang yang hidup mengalir bersama Tuhan pasti menghasilkan buah yang baik ya. Dan hidup bersama Tuhan, listener, sudah pasti tujuannya. Ya, kalau ditanya lagi tujuannya apa? Tanya Tuhan lagi ya. Dan kalau kita hidup di dunia ikut siapa-siapa ya, itu masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi hidup bersama Tuhan itu sudah pasti ya. Jadi mulai sekarang kita belajar melekat sama Tuhan ya. Dan juga kita baca firman Tuhan dulu di Yohanes 15:15. Sebentar ya, tergeser ininya. Ya, Yohanes 15 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mulai hal dari hal-hal kecil, hal sebenar, selangkah demi selangkah ya. Dan ya, mulai dari tadi sudah kita bicarakan, mulai dari diri sendiri ya, mulai dari rumah, mulai dari komunitas terkecil, kemudian sampai ke yang berikutnya. Percaya kalau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan akan memperlengkapi ya. Kalau Tuhan sudah perintahkan, kamu tidak perlu memikirkan perlengkapannya dari mana, sumber dananya dari mana. Tapi kalau Tuhan sudah perintahkan, Tuhan yang punya acara. Ya. Dan berikutnya adalah percaya kepada Tuhan dan akui Tuhan di dalam segala lakumu ya. Berhenti memaksa Tuhan untuk mengikuti rencana kita, berhenti menjadikan Tuhan hanya sebagai tempat laporan ya, tetapi minta Tuhan yang menuntun kita untuk melangkah kemanapun. Kemudian belajar peka ya, latih diri lewat doa, firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Ya, balik lagi ke situ ya. Tetap semangat listener, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Iya, dan ada satu nubuatan nih buat kamu, Det. Yang pakai baju hitam Bapak Pendeta ya. Ibunya diam aja ya. Karena ini bagian dia yang ngomong.
0: Saya baju hitam ternyata.
1: Iya, karena kamu ada part-partnya. Dan sekarang bagian saya yang bicara. Baik, ada waktunya kita bicara. Ada waktunya kita mendengarkan dan saat ini waktunya saya bicara dan Dedi mendengarkan. Baik, Hasener, senang sekali ya bisa berjumpa walaupun lewat on air, tapi bisa saling sharing, menguatkan itu sangat luar biasa ya. Dan kita mau berdoa untuk menutup siaran kita malam hari ini. Sudah disampaikan beberapa firman Tuhan dari saudara Dedi dan saya. Mengulangi lagi yang sudah saya sampaikan tadi di Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan luruskan jalanmu. Maka kita akan membawa firman ini untuk kita doakan supaya dalam kehidupan kita bisa mengalir bersama Tuhan, mengakui dia dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, kami terima kasih karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami harus melangkah, harus berjalan, harus mengambil keputusan yang mungkin membingungkan pikiran kami, tetapi Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajari kami. Hanya saja terkadang kami terlena dengan keinginan kami sendiri, terkadang kami terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran kami, sehingga kami tidak peka dengan tuntunan Roh Kudus. Karena itu ya Bapa, malam hari ini kami datang kepada-Mu, kami mohon ampun, ajari kami Tuhan, untuk mulai malam hari ini kami buka hati kami seluas-luasnya untuk mau dituntun oleh Roh Kudus. Karena kami percaya Tuhan, Kau curahkan Roh Kudus-Mu itu kepada kami supaya kami ini bisa selalu aman di jalan-jalan Tuhan. Karena itu tolong kami, ajari terus kami supaya kami bisa melangkah sesuai dengan yang Tuhan kendaki. Ketika kami hampir salah jalan, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami, mengingatkan kami, agar kami kembali ke jalan-Mu yang benar. Tuhan, sekali kami ucap syukur untuk segala penyertaan-Mu, untuk segala kebaikan-Mu. Dan mulai hari ini, tetapkan niat kami, buat kami berkomitmen untuk mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, untuk mau mengalir bersama Tuhan. Karena kami percaya, Kau ingin ada sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kami ketika kami mengikuti Engkau. Karena Tuhan, teruslah ajari kami untuk mengalir bersama-Mu. Kami juga berdoa buat Tuhan yang rindu untuk bisa melakukan pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah Kau berkati, Kau sertai setiap kali Tuhan melakukan pelayanan dimanapun. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi berkat buat banyak, buat hidup banyak orang. Dan kami berdoa biarlah lewat hidup Nona Riren semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dipulihkan dan menerima kasih Tuhan. Berdoa juga buat Erik Tuhan yang sudah melangkahkan kakinya ke tempat ini Tuhan. Kami percaya ada suatu hal yang hendak Kau kerjakan dalam hidupnya Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah memandang hina anak-Mu ini Tuhan. Kau Tuhan yang sangat mengasihi dia, menyertai dia dan selalu menuntun dia sampai hari ini sehingga dia tetap berada di jalan Tuhan. Karena itu teruslah pegang hidupnya, berkati rumah tangganya, bahwa Pak Erik dan keluarganya semakin jadi berkat dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa buat mamanya Pak Erik Tuhan, kiranya semakin pulihkan, sembuhkan, agar semakin sehat dan kuat dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Berdoa juga buat Cemong Tuhan yang mungkin sampai hari ini dia masih bingung Tuhan, Tuhan Kau ingin apa dalam hidupnya. Karena itu kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu menuntun Cemong Tuhan agar dia semakin menangkap apa yang Tuhan kendaki untuk dia lakukan dalam kehidupan ini, apa yang Tuhan mau Cemong kerjakan dalam waktu dekat ini. Biarlah mata rohaninya semakin bukakan, dia semakin mengerti jalan-jalan-Mu dalam hidupnya Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudari seiman kami Tuhan yang saat ini mungkin mereka mengalami kesulitan untuk mengalir bersama-Mu, tapi mereka rindu dan ingin. Kami berdoa biarlah kerinduan mereka dijawab Tuhan. Kami percaya ketika mereka punya kerinduan itu, kalau Tuhan yang akan menolong mereka sehingga mereka bisa tetap berada di jalan-jalan Tuhan dan bisa mengalir bersama Tuhan. Berdoa juga buat saudara-saudari iman kami yang mungkin saat ini masih sulit dan tidak mau untuk mengikuti mengalir bersamamu Tuhan karena banyak hal-hal yang dipertimbangkan. Tapi kami terus berdoa buat hidup mereka. Kiranya malam hari ini ada sesuatu yang baru yang mengubahkan cara berpikir mereka. Dan kami percaya Roh Kudus akan bekerja lebih lagi untuk membukakan pikiran-pikiran mereka sehingga mereka bisa melihat bahwa ada hal baik ketika mereka mau mengalir bersama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa juga buat orang yang sakit saat ini, kiranya kau Tuhan semakin pulihkan dan sembuhkan. Dan orang yang mengalami kesulitan dan perekonomian, kau Tuhan yang memberikan jalan keluar. Makasih Tuhan, sekali lagi mengucap syukur. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
0: Amin. Ya, Alisana, terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak, terima kasih juga sudah mendoakan dan juga partisipasinya sudah aktif di TikTok dan di semua ya. Kami percaya Anda juga aktif. Ya, berpendapat meskipun enggak nyampe ke radio. Ya, ya. Ya, karena sering dengar gitu kan. Ah, benar tuh gitu.
1: Benar tuh, iya, setuju.
0: Ah, gitu, ya.
1: Tapi enggak nyampe.
0: Terima kasih Alisana ya. Next kita gabung sama-sama ya. Terima kasih juga untuk Pak Erik sudah bergabung ya. Terima kasih sudah sampai di sini ya. Kami pamit listener, mohon maaf untuk penyampaian
2: meramaikan di sini.
0: Iya, mohon maaf untuk penyampaian yang kurang berkenan ya, kurang pas, tolong disampaikan kerja sarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dedi pamit.
1: Ayang juga pamit.
0: Iya, dan juga Pak Erik. Iya.
2: Saya Erik Ilewan juga pamit dari siaran ini.
0: Tuhan Yesus memberkati kita semua. Keep on growing
1: and never give up.
0: God bless you.
1: Bye-bye.
2: Bye.
3: Menatap ke laut dan berkata, walau derita penuh dan kendati pun susah terus menekan, tapi aku tidak mau jiwaku tertindas oleh kesedihan dan kepedihan. Maka ia mulai berseru, tenanglah jiwaku.

0: Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kebenaran kata-kata itu nyata dalam kehidupan Ayub. Tuhan menaruh kasih kepada Ayub. Allah sebagai Bapa Surgawi turut menderita dengan hambanya Ayub. Tatkala ia harus mengalami penderitaan-penderitaan yang demikian beratnya. Barang siapa menanggung penderitaan orang lain, pasti berusaha mencari penyelesaian yang baik bagi orang itu. Demikianlah pada akhirnya Tuhan memberi lebih banyak berkat kepada Ayub daripada sebelum malapetaka itu menimpa hidupnya. Tuhan mengembalikan apa yang dimilikinya. Itulah hukum kasih Allah yang kekal dalam hubungannya dengan umatnya yang terpilih. Oleh sebab itu, nantikanlah penyelesaian yang ajaib dari penderitaan itu, dan Anda akan mengalami bahwa di kemudian hari, Tuhan akan melakukan hal-hal yang lebih baik bagi Anda daripada sebelumnya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: apakah yang akan terjadi dalam hidup Anda dalam sedikit hari lagi? Berharaplah sesuatu yang baik. Allah itu baik dan sebagai Bapa Ia telah menyediakan hal-hal yang baik bagi anak-Nya. Akan tetapi, nampaknya Allah itu adalah Tuhan yang keras terhadap orang-orang yang jahat dan tidak mempercayainya. Dalam hati mereka, mereka mendirikan penghalang terhadap bukti-bukti kebaikan Allah. Sebab itu mereka menuai apa yang mereka tabur dalam ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak akan berbahagia dan akan tetap tidak berbahagia, karena kita menerima apa yang kita harapkan dari Allah. Maka berharaplah hal-hal yang baik daripadanya, dan Anda akan mengalami kebaikannya yang besar.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui. Ketika masih kecil, putri angkat Pat manis dan patuh. Lalu ia memberontak. Suatu hari, kehabisan akal, Pat berbaring di lantai dan berseru kepada Allah. Aku sudah menjadi orang tua yang baik baginya. Aku sudah melakukan segala yang kuketahui, namun ia tetap memberontak. Allah berbisik kepadanya. Pat, selamanya aku sudah menjadi orang tua terbaik. Nyatanya, anak-anakku tetap memberontak. Sejak saat itu, Pat tidak lagi memikul beban menyalahkan dirinya karena putrinya menyimpang. Ketika anak-anak memberontak, kita kira itu semua salah kita. Sementara, tidak ada orang tua yang sempurna. Ketahuilah bahwa salah satu alasan anak-anak menolak nilai-nilai kita dan menuju ke arah yang keliru adalah karena dosa dan pemberontakan dalam hati mereka sendiri. Kita boleh mengajarkan firman Allah kepada mereka, mendoakan mereka dengan beriman, dan menghabiskan waktu bersama mereka dalam kegiatan-kegiatan yang sehat. Namun ujung-ujungnya, keputusan mereka sendirilah yang menentukan arah yang mereka tuju. Kami punya teman-teman yang punya putri yang menyimpang. Ia dibesarkan dalam rumah tangga Kristiani yang baik, dan keluarganya bergereja dengan setia. Namun ketika remaja, ia membelakangi Allah. Orang tuanya menemukan ternyata bukan saja ia terlibat obat-obatan, melainkan juga memanjat keluar jendela kamar tidurnya pada waktu malam dan masuk lewat jendela kamar tidur remaja putra di sebelah rumah. Tidak lama setelah itu, ia minggat. Ketika akhirnya ia kembali kepada Tuhan, ia mengatakan kepada ibu dan ayahnya, "Jangan menyalahkan diri. Itu bukan salah ayah ibu. Itu salah saya sendiri. Saya sendiri yang mengambil keputusan untuk menempuh jalan yang keliru." Setelah saudara melakukan segala yang saudara ketahui, janganlah putus asa berdoa. Pastikan jalur komunikasinya terbuka. Biarlah anak-anak mengetahui bahwa saudara tetap mengasihi mereka. Lalu percaya saja kepada Allah untuk menuntaskan karyanya dalam hidup mereka. Dengan meyakini, sebagaimana yang Paulus katakan, bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Filipi pasal 1 ayat 6. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhanlah Sang Pencipta. Ini berarti bahwa bukan kita, manusia, yang menciptakan alam semesta. Kita inilah makhluk-makhluk yang diciptakan, bukan penguasa. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Barang siapa yang tidak mengasihi Dia, berarti menolak ketergantungan itu. Orang yang sedemikian itu ingin bebas. Ia ingin menentukan hidupnya sendiri. Ia ingin memerintah. Akan tetapi, barang siapa mengasihi Allah, bersuka cita karena ketergantungan ini, seperti seorang anak yang berbahagia karena sangat bergantung kepada bapanya yang dibutuhkannya itu. Ketergantungan ini bahkan mempererat ikatan kasih. Oleh sebab itu, akuilah ketergantungan Anda kepada Allah sebagai anaknya, dan sesungguhnya Anda akan menjadi anak Allah serta mengalami kekayaan dan berkatnya sebagai anaknya. Anda akan mengalami betapa bahagianya bila Anda dikasihi, dipimpin, dan dipelihara oleh Allah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: menjelang masa-masa kesukaran yang akan menimpa, Allah Bapa menantikan orang-orang yang mau menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Mereka itulah yang akan mengalami kesetiaannya dalam masa-masa kesukaran. Karena dalam firman-Nya ada tertulis, orang yang percaya kepada Allah akan memahami kebenaran, dan mereka yang setia dalam kasih akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Sebab anugerah dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang kudus-Nya, dan Ia memelihara orang-orang pilihan-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam. Heart and Islam berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling mendengarkan kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartland, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu. Di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan, kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, dunia kita malam ini, hari-hari ini, sangat menghargai orang yang pandai bicara. Kita kagum pada pemimpin yang pidatonya berapi-api. Kita terpukau oleh motivator yang kata-katanya indah. Dan kita menilai seseorang dari seberapa pintar ia merangkai kalimat. Tanpa kita sadari, seringkali kita mengejar kefasikan lidah lebih dari sekedar kemurnian hati. Tapi lewat ayat ini, Rasul Paulus memberikan sebuah tamparan rohani yang keras. Ia berkata, bayangkan jika saya bisa berbicara dalam semua bahasa yang ada di dunia, bahkan bahasa sorgawi yang tidak dipahami manusia sekalipun. Luar biasa. Itu adalah karunia rohani tertinggi. Namun Paulus berkata, tanpa kasih, semua kemampuan itu nol besar. Bukan hanya tidak berguna, tapi justru mengganggu. Ia diibaratkan seperti gong dan canang. Apa itu gong? Gong adalah sepotong logam yang dipukul. Ia hanya menghasilkan bunyi, bukan melodi. Ia berisik, memekakkan telinga, tetapi tidak memiliki pesan. Tidak ada nada yang menyentuh hati. Gong hanya mengeluarkan suara keras yang kosong. Saudara, inilah gambaran hidup kita ketika kita melakukan sesuatu tanpa kasih. Bisa jadi Anda seorang ayah yang rajin menasihati anak. Tetapi jika nada bicara Anda penuh amarah dan tanpa kasih, suara Anda hanya seperti suara gong yang menakutkan di telinga mereka. Bisa jadi Anda seorang pendoa yang doanya puitis dan panjang. Tetapi jika hatimu penuh kebencian pada sesama, doamu hanyalah geman canang yang naik ke langit-langit Roma, tidak naik ke hadapan Tuhan. Bisa jadi Anda rajin melayani, sibuk di gereja, pintar mengajar, tetapi jika tidak ada cinta kepada jiwa-jiwa, aktivitas rohani Anda hanya menghasilkan kebisingan yang melelahkan, bukan pemulihan. Yang terutama di hadapan Tuhan bukanlah seberapa hebat skill kita, tetapi seberapa dalam love kita. Orang lain mungkin bisa tertipu oleh keindahan kata-kata kita, tetapi Tuhan mendengar nada di balik suara kita. Apakah Anda
apakah ada melodi kasih di sana, atau hanya bunyi ego yang keras. Hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah perkataan saya selama ini membangun, atau hanya sekedar berisik? Apakah pelayanan saya lahir dari hati yang mengasihi, atau hanya sekedar rutinitas yang kosong? Tuhan tidak membutuhkan gong. Tuhan merindukan hati. Mari kita meminta kepada Tuhan agar hari ini, sekecil apapun kata yang kita ucapkan, sekecil apapun tindakan yang kita lakukan, biarlah semua itu mengalir dari mata air kasih yang sejati. Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang hidup, yang mengubah hati kami menjadi baru. Biarlah kasih menjadi dasar dalam segala tindakan kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan penuh belas kasihan. Pakai kami di tengah zaman ini, agar kasih-Mu dinyatakan.

Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup, pengalaman bersama Tuhan sepanjang hari atau sepanjang minggu. Tentu ada banyak perkara ajaib dan mukjizat yang telah terjadi. Ingat, kesaksian hidup kita dapat mengubah langkah setiap orang untuk kembali datang kepada Tuhan dan hidupnya diberkati. Silakan berbagi kesaksian hidup. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan kirimkan setiap kesaksian atau pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan secara khusus atau butuh ruang konseling oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, silakan di 021-5565-1350. Silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 021-5565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian.

0: Ya, dan kembali Heartiness Bapak Ibu yang baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Silakan berbagi kesaksian hidup untuk saling menguatkan, meneguhkan di dalam Tuhan. Dan mungkin saja ada di antara kita yang saat ini sedang lemah imannya atau sedang bergumul, dan melalui kesaksian Bapak Ibu yang luar biasa, tentu ia akan mengalami penguatan ya, dan imannya boleh semakin dekat kepada Tuhan. Baik, dan juga Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, jangan pernah menyerah dan putus asa, karena kita punya Tuhan Yesus yang hidup. Ia sanggup menolong, dan firman-Nya ya dan amin, karena ia Tuhan yang maha kuasa. Silakan Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, pokok-pokok doanya kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, silakan menghubungi Heartland Counseling Center di 0215565-1350. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita angkat telepon dari Pak Ferry. Shalom, selamat malam Pak Ferry.
1: Shalom, selamat malam Pendeta Epi.
0: Ya, selamat malam juga.
1: Sehat selalu, Tuhan berkati, selamat Amin. Melayani.
0: Puji Tuhan, Pak Ferry.
1: Ya, Pendeta Epi, saya mau mengucap syukur, terima kasih doa Pendeta Epi. Pada Jumat malam yang berada di IGD, sudah pulang, sudah pulih, walaupun masih dalam perawatan jalan. Dan tapi ya, jadi
0: puji Tuhan.
1: Saya Tuhan tidak pernah meninggalkan anak Tuhan dalam segala keadaan.
0: Amin.
1: Tapi pada tapi boleh tolong doakan perkumpulan kami dalam hal pekerjaan, dengan Pak Budi. Saya merasa ada pekerjaan yang berlarut-larut. Saya kuasa Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Jadi Pendeta Epi, salam buat semua Pendeta Julius dan semua kru yang bertugas. Melayani, sehat selalu, Tuhan berkati, shalom.
0: Shalom, Tuhan berkati Pak Ferry juga, shalom. Baik, dari Pak Ferry ya, Tuhan berkati dan tetap semangat buat Pak Ferry, sehat selalu, Tuhan tolong ya. Baik, dan silakan di 0812-8784-7210. Dan juga saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk. Sebelumnya kita angkat telepon dari Mas Duta. Shalom, selamat malam Mas Duta. Halo. Ya, shalom. Ya. Puji Tuhan, selalu luar biasa Mas Duta, gimana?
2: Puji Tuhan, Amin. Kita percaya bahwa apapun yang kita alami itu ada kesetia dan kasih setia Tuhan. Tak pernah meninggalkan.
0: Amin.
2: Saya mau baikkan satu firman Tuhan dari Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita takut akan Tuhan dan suka kepada perintah-perintah-Nya Tuhan, maka hidup kita akan berbahagia. Berbahagia setelah mungkin ya banyak masalah, banyak tekanan, banyak pergumulan. Ya, kita percaya bahwa sukacita yang benar itu tidak akan pernah tergantikan dengan apapun. Sekalipun mungkin banyak hal yang kita nggak ngerti, hidup kita di dalam Tuhan sungguh bahagia.
0: Amin. Amin.
2: Jadi, untuk semua pendengar Heartland, tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa kasih setia dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kita semua.
0: Amin.
2: Saya minta dukungan doanya juga Pepi. Pertama buat kesehatan saya dan keluarga, juga kesehatan dari kakak saya. Kayaknya setiap proses pengobatannya boleh berjalan dengan baik sampai kepada nanti tindakan operasi yang rencananya di bulan Juli ya. Ya Tuhan, semua yang tercampur tangan di segalanya buat pekerjaan saya, kita juga Tuhan berkati, sertai dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bisa minta diputarkan satu pujian dari GPCC judulnya Kebesaranmu.
0: Kebesaranmu, baik Mas Zeta.
2: Tuhan
0: berkati juga. Baik dari Mas Duta ya. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa juga datang dari Ibu Tuti Aryani. Salam Pak Pendeta, saya Oma Tuti minta dukung doa sedang sakit pinggang. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati. Baik, kita akan doakan Oma, Tuhan berkati dan Tuhan sembuhkan ya. Kita angkat telepon juga. Oh, terputus dari Pak Antonius Samarinda ya. Terputus. Silakan dicoba lagi Pak Antonius, Tuhan berkati. Di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon. Halo, salam, selamat malam Pak Antonius.
3: Halo, shalom, selamat malam Pak Pendeta Epi.
0: Iya, puji Tuhan Pak Antonius.
3: Iya, puji Tuhan. Gimana kabarnya Pak Pendeta Epi?
0: Selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus, Pak.
3: Oke, luar biasa juga Pak.
0: Saya berharap keluarga Bapak juga demikian keluarga. Dengan keluarga ya.
3: Ya, amin. Sehat semuanya ya Pak Pendeta Epi, kami keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih Pak Pendeta Eti atas segala kebaikan Tuhan, sehingga Tuhan sudah menolong dan membantu. Tuhan sudah menolong kami dalam dukungan doa Pak Pendeta Eti datang ke Yulius, sehingga mertuaku yang ada di Flores NTT semakin baik, semakin pulih. Terima kasih. Dan juga anak kami Maria sudah semakin baik dan tinggal 2 bulan lagi dia menjalani minum obat paru-paru.
0: Puji Tuhan.
3: Puji Tuhan, Tuhan Yesus sangat dapat memulih dan menyembuhkannya, dan sekarang agak sedikit baik dan sehat Pak Pendeta Eti. Lalu kemudian Pak Pendeta Eti, aku minta doa untuk anakku Fredianus yang ada di Sumatera Riau sana Tuhan. Baru-baru tadi malam dia kena sakit, mungkin demam. Dan dari jauh sana beri informasi bahwa dia sakit. Mohon didoakan supaya dia cepat kembali pulih, sembuh. Dan beraktivitas seperti biasa. Lalu aku juga minta dukungan doa untuk keluarga kami juga, kebutuhan kami saat ini. Pada kali lalu sudah dimintakan doakan pengajuan aku pinjaman di bos kami, Pak Marbon. Tetapi sampai dengan saat ini belum dijawab. Semoga Pak Pendeta Eti tolong mendoakan supaya kebutuhan-kebutuhan kami terlebih pada besok hari ini. Anakku yang terakhir, dia mau ikut PLS pendidikan luar sekolah dan mau mendaftar sekolah di Samarinda sana, yaitu di jurusan keperawatan, sehingga mau ada butuh dana, sehingga mohon didoakan supaya besok pagi ini ya Pak Pendeta Eti, aku boleh ke sana dan mengajukan lagi, dan dia akan memberikannya dengan ikhlas.
0: Amin, amin.
3: Itu saja Pak Pendeta Eti, aku juga mau minta lagu itu berkali-kali.
0: Baik ya, Pak Antonius.
3: Oke, Pak Pendeta Eti, terima kasih banyak Pak Pendeta Eti atas dukungan doanya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Salam Tuhan berkati Pak Antonius. Salam dari Pak Antonius di Samarinda ya. Tuhan berkati dan tetap semangat juga buat beliau dan keluarga. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-Mu Pak Ferry dan keluarga. Mereka ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami mendengar anakmu Pauline sudah boleh pulang ke rumah dan saat ini sedang menjalani pemulihan. Beri kekuatan bagi hamba-Mu, berikan dia kemenangan dan pulihkan keadaannya. Oleh bilur-bilur-Mu ia boleh sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Ferry dalam pekerjaannya dan juga hubungannya dalam pekerjaan ini dengan Pak Budi. Biarlah semuanya boleh lancar ya Tuhan. Mudahkan bagi hamba-Mu ya Tuhan, agar pekerjaan ini boleh lancar, sehingga ia boleh mendapatkan hasil dari setiap usahanya. Dan ia boleh hadir menjadi seorang bapa dan suami bagi keluarganya, untuk menafkahi mereka semua. Beri kekuatan baru, bukakan pintu-pintu yang tertutup buat hamba-Mu Pak Ferry. Engkaulah kekuatan dan perisai baginya. Bangkitkan Roh-Mu atasnya, sebab dia adalah anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Duta dan keluarga. Terima kasih atas pemeliharaan dan pertolongan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa buat keluarganya. Hingga hari ini tangan Tuhan menopang, menjaga, melindungi, dan mereka semua aman karena Engkau yang memimpin ya Tuhan. Berkati keluarga ini, limpahkan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa buat kakak terkasihnya yang di mana saat ini sedang menjalani proses pemulihan, dan rencana Tuhan di bulan Juli nanti akan menjalani operasi. Tuhan tolong, Engkau berdaulat atas hidup hamba-Mu, kakak dari anak-Mu Duta yang bernama Ibu Christine. Ulurkan tangan-Mu atasnya ya Tuhan. Kasihanilah dia agar ia boleh mengalami kesembuhan yang dari Engkau. Melalui terapi obat saat ini, ia boleh mengalami kekuatan yang baru, pemulihan yang dari sorga, sehingga hamba-Mu sehat dan ia boleh lepas dari segala sakit penyakitnya. Kami terus memperkatakan dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kuasa dari sorga dan memenuhi anak-Mu Ibu Christine. Tuhan memberkati pekerjaan anak-Mu Duta juga Tuhan, sebagai seorang pengajar, dosen. Tuhan tolong, Engkau memampukan dia agar ia boleh menjadi berkat bagi mahasiswanya, dan juga ia boleh menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas. Urapi dia, perlengkapi dia dengan hikmat, kepandaian, dan juga dengan kebijaksanaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus buat hamba-Mu Pak Antonius dalam pergumulannya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi-Mu. Segala sesuatu yang menjadi harapan mereka di dalam Engkau. Hingga hari ini mereka bergumul untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ia juga sedang mengajukan pinjaman. Tuhan tolong, kalau memang Engkau berkehendak, Engkau menginginkan, kalau ini adalah solusi yang terbaik, kiranya Tuhan mudahkan bagi anak-Mu dalam proses pengajuan pinjaman ini. Tetapi kalau Tuhan punya maksud-maksud lain, kami percaya bahwa Engkau akan memberi rancangan yang terbaik, yang di mana anak-anak-Mu Engkau pelihara dan jaga. Dan kami berdoa, Tuhan tolong berkati pekerjaan hamba-Mu agar ia boleh mengalami kesejahteraan dalam keuangan, dalam kehidupannya dan keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan buat anaknya Fredianus yang saat ini mengalami sakit demam. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperkatakan dari tempat ini segala sakit penyakit demam apapun itu bentuknya yang menghinggapi Fredianus saat ini,
kami cabut kuasanya sampai ke akar-akarnya dalam nama Yesus Tuhan. Dan penyakitnya dibuang ke dalam jurang maut dan tidak boleh kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia kesembuhan tercurah buat Fredianus sehingga ia boleh sehat kembali. Kami juga bersyukur pertolongan Tuhan yang ajaib buat anakmu Maria, anak dari hambamu Pak Antonius. Kalau ia sudah menjalani beberapa bulan ini terapi obat untuk kesembuhan paru-parunya. Kami mendengar pemulihan ini luar biasa. Semakin hari semakin baik, anakmu boleh kembali bersemangat dan 2 bulan ke depan ia harus menyelesaikan obat ini. Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat dan luar biasa. Beri kekuatan buat Maria agar ia mampu menyelesaikan terapi obat ini sehingga ia boleh menerima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat mertua hambamu Pak Antonius yang saat ini kami dengar juga ia saat ini boleh kembali kuat, pulih dari segala sakit penyakitnya. Dan kami percaya kalau Tuhan beracara, penyakitnya total diangkat dari tubuhnya dan kesembuhan penuh full diberikan kepada hambamu, mertua dari Pak Antonius. Mengalir kasih dari sorga dan memenuhinya pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Oma Tuti yang saat ini mengalami sakit di bagian pinggangnya. Tuhan, mari jama dan ulurkan tanganmu yang berlobang paku. Jama pinggang Oma Tuti. Setiap saraf otot-ototnya, apapun yang menyebabkan sakit ini, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kuasa kesembuhan memenuhi, menjama hambamu Oma Tuti pada malam ini. Dan penyakitnya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tubuhnya boleh pulih sehat kembali. Pinggangnya tidak lagi mengalami rasa sakit. Karena Tuhan telah menyembuhkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Baik, dan pokok doa selanjutnya untuk kita doakan juga datang dari Salam, selamat malam Kak Pendeta. Mohon dukungan doa agar dalam bulan ini lagi bergumul, agar terjadi closing-closing bertubi-tubi dalam usaha pekerjaan kami properti. Karena kami usaha pekerjaan kami di dunia properti dengan suami dalam kebutuhan dan dalam kebutuhan hari-hari kami. Tuhan Yesus mencukupkan Kak Pendeta. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, dari Ibu Yuni ya, dari Ibu Yuni ini. Baik, kita doakan ya Ibu Yuni, Tuhan tolong, Tuhan berkati ya. Baik, dan juga dari Ibu Ave Maria Emanuela. Kepada yang terhormat Bapak Pendeta dan Operator, salam dan selamat malam kesaksian karena doa Pak Pendeta yang tulus dan serius di minggu yang lalu. Jesus Christ memberi surprise kepada saya berupa hari-hari libur sejak Rabu 27 Mei sampai Senin 1 Juni yang penuh kasih, sukacita dan damai sejahtera dan penuh kejutan yang menyenangkan bersama-sama bersama teman-teman gereja. Dan juga mohon lagu untuk mengekspresikan rasa syukur di libur panjang yang lalu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Kurasakan hadirat-Mu, Kau tenangkan jiwaku. Baik, dan teramat terima kasih sekali lagi untuk Pak Pendeta, Operator dan kru teknisi yang membuat siaran via radio ini dapat didengar dengan sempurna. Salam. Baik, puji Tuhan ya Ibu Ave Maria Manuel, Tuhan berkati, sehat selalu dan tetap semangat ya. Terima kasih atas setiap kesaksiannya, Tuhan berkati. Baik, dan selanjutnya juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Pak Pendeta Epi minta lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Terima kasih Pak Pendeta Epi, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Ibu Rita Mutiara, Tuhan berkati juga, sehat selalu dan Tuhan tolong ya. Kita akan coba carikan lagunya. Selanjutnya juga pokok doa datang dari keluarga Prajogo. Salam Pendeta Julius dan Pendeta Epi, mohon doa untuk kesembuhan bagi Pak Rahmat Pasca, operasi jatuh cedera cukup parah bagian tulang torakal 11, dan kiranya kuasa Tuhan sembuhkan kembali aktivitas serta gangguan Parkinson yang dan demensia beliau pulih dinormalkan. Serta Ibu Yuliani istrinya, Tuhan limpa kesabaran, kekuatan dan dalam merawat penuh kasih suaminya. Dan juga mohon kemudahan untuk pengajuan peserta Kongres Velin Internasional di Edinburgh bagi Bu Lidwina dan Bu Matilda. Kelancaran syarat dana sponsor perlu diajukan H3, hal booking tiket ya. Kiranya rancangan Tuhan saja yang terjadi, berkati dalam perwakilan negeri ini. Amin, amin. Dan terima kasih Bapak Pendeta atas dukungannya dan penuh rahmat. Selamat melayani. Tuhan berkati dari keluarga Prajogo. Selanjutnya juga dari Pak Kelik. Tolong doakan dan bukakan pintu berkat juga Pak Pendeta untuk pergumulan kebutuhan keluarga saya yang lagi bermasalah dalam ekonomi dan belum ada pekerjaan. Terima kasih, selamat malam Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik Pak Kelly, kita akan juga dukung dalam doa. Kiranya mujizat Tuhan terjadi ya, Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini. Dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati memohonkan doa buat anakmu Ibu Yuni dan suami, yang saat ini Tuhan merindukan dalam target mereka untuk penjualan properti, agar terjadi closing yang baik, sempurna, dan mereka boleh mendapatkan hasilnya. Tuhan berkati hamba-Mu, perlengkapi mereka dengan hikmat, kreativitas, dan juga kemampuan untuk dapat memasarkan setiap perumahan, properti yang mereka tawarkan kepada para konsumen mereka. Urapi kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga mereka menemukan orang-orang yang tepat, yang membutuhkan rumah. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah, melimpah-limpah buat anak-Mu Ibu Yuni dan suami. Kami juga berdoa buat keluarga Prajogo, khususnya buat Pak Rahmat yang saat ini pasca operasi jatuh cedera dan ia mengalami sangat parah di bagian tulang torakal 11. Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu nyata bagi anak-Mu. Boleh mengalami kesembuhan sehingga ia boleh kembali beraktivitas dan juga ia boleh pulih dari segala gangguan Parkinson dan demensia. Beliau boleh dinormalkan kembali seluruh keberadaannya, saraf-saraf otaknya dan semua organ-organ tubuhnya yang mungkin saat ini lemah. Kami bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Boleh kembali berfungsi dan normal kembali sehingga hamba-Mu Pak Rahman boleh kembali kuat dan sehat dan melakukan aktivitasnya dengan baik. Juga kami berdoa buat hamba-Mu istri dari Pak Rahman Ibu Yuliani. Urapi hamba-Mu, berikan dia kekuatan baru, sukacita di dalam merawat suami yang dikasihinya, agar ia dipenuhi dengan hati yang penuh kasih dan kesabaran, sehingga melalui perawatannya, tangannya, kehadirannya, suaminya boleh mengalami kesembuhan yang dari sorga. Kami juga berdoa buat juga buat hamba-Mu Ibu Litwina dan Ibu Matilda yang merencanakan mengajukan Tuhan visa ya untuk ikut Kongres Velin Internasional di Edinburgh Tuhan. Kami mohon biarlah kiranya semua dilancarkan, baik itu syarat dana sponsor dan juga yang harus diajukan hak ketiga sebelum booking tiket Tuhan. Kiranya semua dimudahkan buat kedua hamba-Mu ini, rencana-rencana perjalanan mereka dan keikutsertaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengurapi kedua hamba-Mu ini sehingga mereka boleh mendapatkan kelancaran dan kemudahan untuk pengurusan semua hal yang mereka perlukan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Kelik dalam pergumulannya. Tuhan, saat ini yang membutuhkan pekerjaan, tolong hamba-Mu, berikan dia hikmat, pertemukan dia ladang pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan bidangnya. Bukakan pintu-pintu yang tertutup baginya, sehingga anak-Mu boleh menerima, menikmati, mengerjakan segala pekerjaan yang Kau percayakan baginya. Dan melalui pekerjaan ini, ia boleh menerima berkat-Mu, dan ia juga hadir di tengah-tengah keluarganya untuk menafkahi mereka. Sehingga sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ia boleh berbangga dan bersuka cita karena Engkau Tuhan telah menolongnya. Urapi hamba-Mu, kami percaya tangan-Mu tidak akan pernah terlambat. Tangan-Mu hadir tepat pada waktunya dan kuasa-Mu Tuhan juga nyata baginya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terjadi atas hamba-Mu Pakelik ya Tuhan. Demikian juga kesaksian hamba-Mu Ibu Ave Maria Emmanuel. Berkati hamba-Mu, urapi dia, kuasai dia dengan Roh-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu memenuhinya, sehingga hatinya boleh mengalami kedamaian dan sukacita dari sorga yang mulia.
dan juga hambamu Ibu Rita Urapi, beri kekuatan dan damai yang dari sorga memenuhinya dalam seluruh aktivitasnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heart Innes bagi yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, dan bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Dan juga tetap semangat buat saudara-saudara kami yang belum sempat kami doakan setiap pokok-pokok doa, atau belum sempat untuk mengirimkan doa dan juga ikut terlibat berdoa di malam yang indah ini. Tetap semangat, Tuhan berkati, dan kita akan berjumpa kembali ya besok malam di program yang sama. Tuhan tolong kita semua dan tetap andalkan Dia. Sebelum kita mengakhirinya, saya akan tutup kita dalam doa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Allah campur tangan. 3 pemuda ini bersahabat karib. Namun dalam suatu perjalanan ke Las Vegas, mereka terlibat dalam suatu kecelakaan mobil yang sangat serius. Matt dan Cole selamat, namun Steve, sahabat mereka, tidak. Pengalaman kehilangan sahabat karib mereka membuat Matt dan Cole tak terpisahkan sebagai orang-orang yang mengalami tragedi bersama. Mereka senang mengendarai sepeda motor off-road bersama-sama, dan akhirnya mereka merencanakan perjalanan besar. Berakhir pekan di sebuah kota pertambangan emas tua di padang gurun. Scott, sahabat ketiga, juga ikut. Perjalanannya sungguh mengasyikkan. Demikian Cole mengatakan. Mereka sudah sampai ke tahapan terakhir perjalanan mereka. Matt yang pertama-tama menanjak bukit, lalu menghilang dari pandangan. Ketika Cole menaiki bukit itu, ia tidak melihat apa-apa selain sebuah lubang raksasa. Dengan panik, ia dan Scott mulai mencari Matt. Namun kemudian, mereka menyadari tragedinya. Rupanya, Matt telah jatuh langsung ke dalam cerobong tambang sedalam 780 kaki yang sudah ditinggalkan, yang tidak ditandai, dan tidak selamat. "Saya tahu hidup saya akan berubah," demikian Cole mengatakan. "Anda tidak mungkin mengalami semuanya itu dan berakhir sebagai pribadi yang sama. Saya bisa mengasihani diri sendiri, menyalahkan Allah, dan mungkin mulai minum-minum. Atau saya bisa berbuat sesuatu dengan hidup saya." Pada usia 21 tahun, Cole memutuskan untuk menghormati Steve dan Matt dengan menjalani kehidupan yang terpusat pada Allah. Pertama-tama, ia mulai memberikan kesaksiannya di gereja-gereja dan sekolah-sekolah. Lalu ia magang sebagai pemimpin muda-mudi di gereja. Cole mengatakan, "Saya bersumpah demi hidup sahabat-sahabat saya, bahwa seberapa tidak nyaman pun rasanya, kalau saya merasa Tuhan memanggil saya untuk mengerjakan sesuatu, saya takkan pernah lagi menepisnya dan membiarkan peluang itu lewat." Sekarang Cole bisa mengatakan bersama Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia pasal 2 ayat 19-20. Entah apa yang Allah sediakan bagi masa depan Cole. Namun, ketika Allah demikian jelas campur tangan dalam kehidupan seseorang, itu jelas ada maksudnya. Apakah selama ini Allah sudah berbicara kepada saudara? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, korban dengan hati yang benar. Saudara pendengar, apa arti berkorban bagi Anda? Jawaban untuk hal ini pasti beragam. Tetapi yang pasti berkorban itu menuntut sesuatu keluar dari kehidupan Anda. Biasanya apa yang kita sebut korban itu tidak enak? Korban itu selalu identik dengan rasa sakit. Tidak heran banyak orang yang tidak suka dengan kata korban atau memberi korban. Pada zaman perjanjian lama, korban itu lebih ditujukan untuk persembahan binatang. Dan tentu saja hanya orang yang kaya saja yang bisa memberikan korban. Dan orang kaya selalu memberikan dari kelebihan yang dimilikinya. Tetapi sekarang berkorban adalah memberikan segenap kehidupan kita. Salah satu contoh yang paling menarik adalah Abraham. Dia adalah orang yang sangat kaya. Tentu tidak masalah bagi dia untuk memberikan korban dalam jumlah yang banyak. Tetapi ketika Tuhan menuntut agar dia mengorbankan anaknya Ishak, maka hal itu menjadi pergumulan tersendiri bagi dia. Kalau kita katakan berkorban, itu berarti secara manusia adalah rugi. Kemungkinan yang rugi adalah uang, waktu, dan sebagainya. Namun ada kalanya tanpa kita sadari, kerugian yang sekarang bakal membawa manfaat atau keuntungan pada masa mendatang. Manusia lebih suka yang instan, jadi haruslah mengalami keuntungan saat ini, bila perlu, tidak ada kerugian sedikit pun. Saudara pendengar, korban yang kita berikan kepada Tuhan sebenarnya belum apa-apa. Kita sudah menerima korban yang terbaik dari Allah. Korban itu sudah menebus hidup kita dan membuat kita menerima hak-hak penuh sebagai manusia. Dari milik Allah yang paling berharga, Anda sudah menerima korban yang terbaik, yaitu Yesus Kristus. Melalui hal ini, Anda dan saya akan selalu ingat bahwa Allah sudah lebih dulu memberikan korban. Oleh karena itu, seharusnya sikap kita berubah terhadap pemberian korban kepada Tuhan. Korban kita bukan hanya ikhlas, tetapi juga haruslah yang terbaik, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ini kita lakukan bukan untuk menyogok Tuhan, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah kita terima. Pola pikir kita harus diubah, bahwa memberi korban kepada Allah bukanlah suatu kerugian, sebab semua yang kita miliki pada dasarnya adalah pemberian Tuhan kepada kita. Korban yang kita berikan kepada Tuhan akan mendatangkan banyak berkat apabila kita memberikannya dengan hati yang benar.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mana suara pikolonya? Corrie ten Boom pernah menceritakan satu kisah tentang konduktor terkenal bernama Sir Michael Costa yang memimpin suatu latihan dengan ratusan instrumen dan vokalis. Paduan suara bernyanyi dengan suara penuh, diiringi oleh suara organ, gemuruh drum, dan deru trompet. Di tengah suara yang hiruk-pikuk ini, satu pria yang bermain piccolo jauh di pojok ruangan berpikir, "Tidaklah penting apa yang saya lakukan." Dan ia pun berhenti bermain. Tiba-tiba, sang konduktor hebat ini mengangkat tangannya dan membuat latihan itu berhenti total. Ia berteriak, "Mana suara pikolonya?" Bagaimana dengan Anda? Dalam orkestra kehidupan Anda mungkin tidak memainkan biola di baris terdepan. Mungkin drum genderang juga bukan instrumen Anda. Talenta Anda mungkin lebih sama dengan pikolo yang kecil, tidak signifikan dan tersembunyi. Namun, Tuhan mendengarkan bagian Anda di dalam orkestra kehidupan. Alkitab menceritakan suatu kisah tentang seorang panglima perang yang bernama Naaman, yang sangat dihormati, benar-benar orang penting di negeri Aram. Namun, ia menderita kusta. Kemudian, tentaranya menangkap seorang anak perempuan Israel, dan ia menjadi hamba dari istri Naaman. Pastinya, ia serupa dengan seorang pemain piccolo. Ia hanyalah seorang tawanan, seorang budak. Namun ia berbicara dan berkata kepada tuannya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Naaman melakukannya. Dan melalui Elisa, Allah menyembuhkan Naaman dari penyakit yang menakutkan itu. Allah memakai seorang budak untuk mengarahkan seorang yang penting kepada dirinya. Sejak saat itu, Naaman berkata bahwa ia hanya akan menyembah Allah yang sejati. Sahabat, Anda sedang membuat suatu perubahan di dalam kehidupan ini. Tetap mainkan drum Anda, atau biola Anda, atau, ya, piccolo Anda. Sang konduktor ilahi dari orkestra kehidupan sedang mendengarkan bagian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Salam hangat sahabat Yaski. Malam hari merupakan waktu yang tepat untuk merenungkan kasih Kristus yang Anda rasakan dan alami sepanjang hari ini. Saya Sasongko Adiono hadir menemani Anda malam ini dengan berbagai program dan lagu rohani serta renungan yang menenangkan hati dan menghibur jiwa. Mari kita bersama-sama meresapi kedamaian Tuhan di malam yang indah ini. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Hidup Anda Adalah Sebuah Surat, bagian 2. Nats Alkitab dari 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Allah. Anda mungkin pernah mendengar pepatah lama tentang dokter dan resepnya. Mereka bisa membaca tulisan, tetapi mereka tidak bisa menulis yang dibacanya. Surat harus mudah dibaca dan dipahami. Tulisan yang tidak dapat dipahami akan merusak pesan dan membuat pembaca tidak tertarik. Tujuan surat adalah untuk menyampaikan pikiran penulis. Jika tidak, pembaca akan berhenti membaca atau tidak mendapatkan pesannya. Karena kamu adalah surat Kristus, 2 Korintus 3 ayat 3. Berikut adalah beberapa distorsi umum yang perlu Anda hindari. Pertama, ketidakjujuran di tempat kerja. Ini termasuk hal-hal seperti membesar-besarkan pengeluaran, mencuri waktu perusahaan, dan membawa pulang barang-barang yang menurut Anda tidak akan diperlukan lagi. Yang kedua, sikap yang buruk. Misalnya rasa kesal ketika seorang teman, rekan kerja, atau bos meminta Anda pada saat yang tidak tepat untuk membantu mereka lebih dari yang seharusnya. Yang ketiga, pekerjaan di bawah standar. Ini tercermin dalam produk dan layanan yang buruk. Lalu yang keempat, ketidakandalan dan ketidakkonsistenan. Dapatkah Anda diandalkan untuk berada di tempat yang seharusnya dan memenuhi kewajiban Anda? Yang kelima, menjadi orang yang menyebalkan. Orang Kristen yang sangat kaku dan bertindak seolah-olah mereka tidak memiliki sukacita justru merugikan tujuan Kristus.

0: Telah Anda dikenal dan dibaca oleh semua orang. Jadi pastikan sikap dan perilaku Anda mencerminkan iman dan Tuhan Anda dengan baik.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Temukan jawaban atas persoalan hidup Anda dan panduan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan bersama Dr. David Jeremiah dalam program Titik Balik. Titik Balik memberikan pengajaran yang mendalam dari perspektif Alkitabiah, memberikan pemahaman baru tentang sisi kehidupan yang relevan pada masa kini. Dengarkan program Titik Balik setiap hari jam 9 malam waktu Indonesia Barat di Yeski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yeskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Jadikan momen ini sebagai titik balik dalam hidup Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati. Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, episode 100, Visi Hidup. Firman Tuhan diambil dari Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara pendengar, visi hidup orang percaya selalu berkaitan dengan kehendak Allah. Visi itu dituangkan dari hukum Allah. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dasar bagi visi, bukan kerajaan dunia dan kebenaran diri. Beban dari Tuhan ditanamkan di dalam hati orang percaya untuk mengerjakan apa yang ada dalam hati Tuhan. Visi yang agung pertama-tama didasarkan pada kepentingan Allah, dan selanjutnya pada kepentingan umat manusia. Visi hidup dari Tuhan akan mengarahkan pikiran, kehendak, sikap, dan tingkah laku. Hidup orang tanpa visi hanyalah menjalani hidup, sedangkan hidup orang dengan visi menghidupi hidup. Dinamika hidup dihembusi oleh visi hidup, sehingga visi itu melampaui ruang dan tempat hidup. Hidup tanpa visi akan digeser oleh usia hidup, dan hidup dengan visi akan menggeser dan melampaui usia hidup. Visi berada dalam hati, bukan hanya pikiran saja. Pikiran tentang visi tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan bagi hidup seseorang. Tetapi, hati yang memiliki visi yang jelas akan berkobar dan mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup. Hati kita menentukan kualitas hidup dan membuat hidup menjadi unik dan berbeda dengan orang lain. Apakah visi hidup pribadimu? Apakah Anda hanya menjalani hidup tanpa visi? Atau visi hidup mengendalikan hidupmu? Mintalah visi dari Allah mengisi dalam hati. Maka kita akan mengerti apa artinya hidup bagi Allah dalam dunia yang sementara. Selain itu, visi hidup timbul dari pengalaman hidup sehari-hari. Apa yang dilihat dan apa yang menarik perhatian kita bisa berubah menjadi visi dari Allah. Visi Allah timbul dalam hati Nehemia tatkala ia mendengar apa yang terjadi dengan Yerusalem. Beban dalam hati Nehemia demi kepentingan Israel begitu mengendalikan hati dan pikirannya. Tanpa mewujudkan beban itu, hidup Nehemia tidak dapat tenang dan damai. Berdoalah kepada Tuhan, supaya kita memiliki mata rohani untuk melihat apa yang ada di dalam hati Allah melalui kehidupan sehari-hari. Visi hidup tidak jauh berada di sorga, sehingga kita harus memanjat ke

0: Anda. Pertama, apakah Anda memiliki visi hidup? Apakah visi hidup itu? Kedua, apakah hidup Anda berakhir pada usia tidak produktif atau terus berkarya bagi kerajaan Allah? Ketiga, apakah visi hidup dari Allah mengendalikan pikiran, kehendak, dan tingkah laku Anda? Dan yang terakhir, bagaimanakah orang percaya memperoleh visi hidup? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Mazmur pasal 103 ayat 13. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di tengah hiruk-pikuk dunia, terkadang kita merasa terhimpit oleh beban-beban hidup. Mari datang kepada Bapa dan dapatkan kekuatan baru melalui program Father of Comfort. Dengarkan program Father of Comfort setiap hari pukul 4 dini hari, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Marilah datang kepadanya, karena Bapa akan menghibur Anda. Yaski

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. Dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis. Saya sudah ikut gereja selama 8 tahun dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan."

Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: merasa terganggu karena tidak dapat mengerti tindakan-tindakan Tuhan lagi. Akan tetapi memang seharusnya demikian. Jika kita, manusia yang diciptakan Tuhan dan yang telah jatuh ke dalam dosa, selalu dapat memahami pikiran-pikiran Tuhan dan kepemimpinannya, maka ia bukan lagi Allah, yang pikirannya jauh lebih tinggi dari pikiran kita. Tidak mungkin kita memahami seluruhnya. Akan tetapi, pikiran-pikirannya itu senantiasa baik dan indah. Pikiran-pikirannya itu senantiasa diilhami oleh kasih. Ia memimpin kita dalam cara yang mengherankan, menurut rencana-rencana yang kekal untuk kepentingan kita. Ia memimpin kita ke arah tujuannya. Hendaknya Anda ingin menjadi sesuai dengan wujud Anda yang diciptakan Allah, yaitu makhluk yang tidak mungkin memahami Allah, akan tetapi dapat menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Maka Anda akan dibebaskan dari pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: hal-hal yang dapat diguncangkan. Di dalam Yesus, kita memiliki keselamatan, keamanan, dan kasih yang kokoh teguh. Firman Tuhan dari kitab Hagai pasal 2 ayat 6 sampai dengan 9.
1: Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikulah perak dan milikulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati, Tuhan memiliki cara-cara yang mengguncang dunia ketika Dia hendak melakukan suatu hal besar. Dia benar-benar membuat bumi bergoyang ketika Yesus mati di salib dan setelah Pentakosta. Bacalah Matius pasal 27 ayat 51 dan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Inilah pesan-pesan yang sangat jelas yang berarti, perhatikanlah karena hal-hal penting sedang terjadi. Hari ini, bumi mungkin tidak bergerak secara fisik, tetapi Tuhan tentu saja sedang melakukan hal yang mengguncangkan. Manusia terlalu sering membangun hidup mereka di atas fondasi yang lemah dengan hikmat, kebaikan, dan kepintaran manusiawi mereka. Padahal, hanya ada satu dasar yang teguh, Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Tuhan selalu punya tujuan dengan mengizinkan guncangan pada tatanan ciptaannya. Di antaranya, Dia mengguncang gereja karena sikapnya yang tidak peduli dan berfokus pada diri sendiri, mengingatkan orang percaya agar tidak bersandar pada struktur-struktur dunia yang fana. Sebaliknya, kita harus bersandar pada dasar yang kokoh dan aman yang berasal dari kerajaan, keselamatan, dan kasih Tuhan yang teguh yang ada di sini dan saat ini. Saudara pendengar, sebagai wakil-wakil Tuhan di bumi, dan satu-satunya yang berdiri di atas dasar yang teguh, kita memiliki tanggung jawab untuk menawarkan pengharapan nyata kepada orang-orang yang dasarnya sudah goyah. Pekerjaan, pemerintah, atau bahkan agama tidak dapat memberikan keamanan jangka panjang pada seseorang. Relasi dengan Yesus Kristus adalah satu-satunya tempat perlindungan yang kekal.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengaku kepada iblis. Izinkan saya menggambarkan suatu skenario bagi Anda, dan Anda dapat melihat apakah Anda cocok berada di dalam gambaran ini. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan. Oke, jujur saja, yang saya maksud adalah dosa. Namun, Anda juga tahu bahwa Kristus telah mati demi dosa-dosa Anda, sehingga Anda mengakui dosa ini kepada Tuhan, dan Ia mengampuni Anda. Sebab Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat ini menenteramkan hati Anda, bukan? Mungkin tidak. Saat Anda membuka mata Anda keesokan paginya, kemungkinan Anda masih memiliki perasaan bersalah yang terus mengganggu. Anda tidak merasa diampuni. Akhirnya, Anda mengaku dosa Anda kembali dan meminta Tuhan untuk mengampuni Anda. Hal ini menjadi lingkaran setan yang Anda ulang terus-menerus. Sangat menyedihkan. Ayah saya, yang melayani Tuhan selama 74 tahun, percaya bahwa iblislah yang membuat kita merasa bersalah untuk dosa yang telah diampuni sebab ia berbohong kepada kita. Ia disebut sebagai pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu pasal 12 ayat 10b. Yohanes berkata, apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Ketika Tuhan telah mengampuni Anda dan Anda masih merasa bersalah, bukan Tuhan yang sedang menuduh Anda. Sebab Alkitab berkata, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma pasal 8 ayat 1. Siapa yang tidak termasuk di dalamnya? Hanya iblis. Saat Anda mengakui dosa yang telah diampuni, sesungguhnya Anda sedang mengaku kepada iblis. Sepakat dengannya bahwa Anda masih bersalah di hadapan Tuhan untuk sesuatu yang Tuhan telah ampuni. Namun, ada kabar baik. Alkitab berkata bahwa kita dapat mematahkan setiap siasat yang dibangun untuk menentang pengenalan akan Allah. Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Tolak kebohongan iblis dan terimalah kebenaran akan pengampunan Tuhan. Dan sukacita akan menggantikan perasaan bersalah Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah Bapa yang pengasih, amat sangat berduka bila peringatan-peringatan serta pekerjaan penyuciannya tidak berhasil sedikitpun atas hidup kita. Hal ini selalu terjadi bila kita menentang ajaran Tuhan serta melukai tangannya yang membimbing kita itu. Duka cita Allah Bapa karena perbuatan dan sikap kita itu tak dapat terkatakan. Kita merusak pekerjaan yang ingin dilaksanakannya dalam diri kita. Kesalahan kita sendirilah yang membuat Tuhan harus merencanakan cara-cara baru untuk menghajar kita supaya kita hidup dengan benar. Barang siapa merendahkan dirinya di hadapan Allah dapat meluputkan diri dari banyak penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perspektif tentang harga diri. John Piper menyampaikan beberapa hal menarik yang telah manusia temukan di tahun-tahun belakangan ini tentang dimensi-dimensi angkasa. Katanya, teleskop angkasa mengirimkan gambar-gambar inframerah dari galaksi-galaksi yang samar-samar yang mungkin 12 miliar tahun cahaya jauhnya. Berarti 12 miliar dikali dengan 6 triliun mil. Mutlak tak terselami, bukan? Maka hal itu memunculkan pertanyaan. Untuk apa ya Allah menyia-nyiakan angkasa yang sedemikian luas di alam semesta demi mengakomodasikan manusia di sebuah bintik kecil bernama planet bumi? Satu-satunya jawaban ditemukan dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Ayat 2. Ia menciptakan alam semesta yang demikian luas untuk memberi kita petunjuk tentang tak terukurnya kemuliaan Dia. Piper melanjutkan, rentang alam semesta ciptaan yang tak terlacak, yang tak terbayangkan, memberikan gambaran tentang kekayaan kemuliaannya. Roma 9 ayat 23, yang tiada habis-habisnya. Mata jasmani dimaksudkan untuk mengatakan kepada mata rohani, hasrat jiwamu bukanlah ini, melainkan yang menjadikan ini. Dengan kata lain, dunia yang diciptakan dimaksudkan untuk mendekatkan kita kepada Sang Pencipta, Allah sendiri. Kita semua lapar akan kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri sendiri. Demikian Piper menulis. Tidak seorang pun pergi ke Grand Canyon untuk meningkatkan harga dirinya. Lalu, untuk apa kita pergi ke sana? Karena ada kesembuhan yang lebih besar bagi jiwa ketika kita melihat semarak di alam semesta daripada ketika kita melihat diri kita sendiri. Sungguh, apa sih yang lebih menggelikan di alam semesta yang demikian luas, demikian penuh kemuliaan, daripada manusia di planet bumi yang hanya sebintik kecil, yang berdiri di depan cermin, berusaha menemukan makna dalam gambar dirinya sendiri? Memang, dibandingkan dengan luasnya alam semesta, sebagian besar orang hidup lumayan terpusat pada dirinya sendiri. Apa sih artinya? Apa kata kita tentang diri kita sendiri dibandingkan dengan apa kata kita tentang Allah? Alangkah baiknya kalau sebagian besar orang mengurangi waktu bercermin dan lebih menghabiskan waktunya untuk merenungkan kebesaran Allah. Saya rasa itu akan sangat membesarkan hati dan mengubah perspektif kita tentang kehidupan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Tuhan menawarkan kemurahan kepada kita. Kita diciptakan oleh Tuhan bukan saja untuk menerima kasih, pengampunan, dan kebajikannya, tetapi kita pun boleh memberikan sesuatu kepadanya sebagai balasan. Kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan mempermuliakan Dia di hadapan manusia. Karena apabila mereka melihat perbuatan baik kita, maka mereka akan memuliakan dan menghormati Bapa di surga. Bersediakah Anda menerima tawaran kemurahan ini? Bersediakah Anda menyatakan terima kasih Anda dengan jalan hidup yang berkenan kepadanya? Bersediakah Anda membiarkan Tuhan memangkas tabiat Anda yang condong kepada dosa, sehingga hidup Anda akan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadanya? Hal ini akan menjadi pernyataan terima kasih Anda yang sesungguhnya kepada Bapa yang tidak tahan melihat seorang anaknya bersedih hati.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Senang kembali boleh berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya mau mengajak ibu bapak, saudara sedang mendengar siaran radio ini dimanapun saudara berada. Saya percaya tidak ada peristiwa-peristiwa yang kebetulan dalam situasi baik sebesar apapun atau sekecil apapun yang terjadi dalam perjalanan aktivitas hidup kita. Saya percaya sebelum saudara melangkah lebih jauh beraktivitas di hari ini, ketika firman ini menjadi bekalmu seperti pelita menerangi langkah hidupmu, maka engkau akan melihat jalan-jalan terbuka, pintu-pintu berkat terbuka, mujizat-mujizat Tuhan terjadi, harapan-harapan menjadi kenyataan, impian-impian menjadi sebuah realita, impian-impian yang indah dalam aktivitas kehidupan kita di hari ini. Tetapi sebelum lebih jauh, mari kita terlebih dahulu memohon pertolongan Tuhan di dalam Kristus. Kita berdoa, ya Roh Kudus, kami memerlukan pertolongan-Mu untuk membuat kami mengerti dan memahami firman pagi ini. Karena dengan pertolongan-Mu sajalah kami boleh sungguh-sungguh diberkati oleh firman. Kami yang tidak mengerti dibuat mengerti, yang kami tidak sadar dibuat kami menyadarinya. Oleh sebab itu kami minta Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus, biar kekuatan kuasa Roh itu nyata. Karena kami percaya ketika kami berseru kepada nama yang ajaib, nama yang ajaib itu pun membuat kami menikmati keajaiban itu, yaitu Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Renunganku pada kesempatan pagi hari ini berbicara tentang Tuhan sanggup menolong hidup. Saudara yang sedang mendengarkan siaran ini, terkadang ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti dan sadari. Kenapa ini terjadi bagi hidup kita? Kenapa terlalu berat? Kenapa terlalu sulit? Tak mampu, aku tak sanggup. Aku tidak mampu lagi. Tapi dengar baik, ada berita yang luar biasa pagi hari ini buat saudara. Beritanya adalah Tuhan Yesus sanggup menolong hidup. Pertolongan Tuhan tidak dapat dihadang, dihambat, dan dihalangi oleh apapun dalam kondisi apapun. Mungkin engkau sedang tidak berdaya di atas tempat tidur. Percaya firman pasti menyembuhkan hidupmu. Untuk itu, apa yang harus kita buat agar supaya pertolongan Tuhan Yesus Kristus atas kehidupan saya dan saudara menjadi nyata? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh dapat melakukannya. Saudara, dalam kehidupan perjalanan Kristus, hanya kota Nazaretlah yang kurang terjadi banyak mujizat. Di kota inilah di mana Kristus lahir, di mana Kristus dibesarkan, kurang terjadi mujizat. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya orang yang mempercayai bahwa sungguh-sungguh Yesus itu adalah Tuhan. Karena yang mereka tahu bahwa Yesus itu papanya tukang kayu, mamanya Maria. Mungkin ada juga di antara saudara yang punya pemikiran seperti ini. Mari kita abaikan pemikiran seperti ini. Karena ketika pemikiran seperti ini mendominasi, memenuhi hidup pola pikirmu, engkau tidak akan melihat mujizat itu terjadi. Lukas pasal yang pertama ayat 37 berkata, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayakah saudara Tuhan Yesus sanggup menolong? Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan? Mungkin keluargamu sedang mengalami kehancuran. Percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan keluargamu, rumah tanggamu, Mungkin anak-anakmu memiliki karakter yang sangat-sangat bertentangan dengan firman. Percayakah saudara bahwa anak-anakmu sanggup dipulihkan oleh Tuhan? Kita harus percaya bahwa Kristus sanggup, kuasanya sanggup. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit untuk memberikan kemenangan. Dia naik ke sorga untuk mengirim rohnya yang kudus untuk menolong kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, apa yang harus kita buat agar supaya pertolongan Kristus Tuhan itu menjadi nyata atas kehidupan saya dan saudara? Yang kedua, sederhana sekali. Dengarkan firman-Nya. Yusuf mendengarkan firman-Nya dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 12. Dia tidak mendengarkan bujukan-bujukan istri Potifar. Jangan dengarkan bujukan dunia ini. Jangan dengarkan tawaran-tawaran dunia ini. Jangan dengarkan perkataan-perkataan dunia ini. Karena perkataan-perkataan dunia ini tidak memberikan kepastian, tidak memberikan jaminan untuk saudara keluar dari persoalan saudara, untuk saudara terlepas dari ikatan-ikatan belunggu saudara. Jangan mau mendengarkan. Dengarkan firman Tuhan. Karena Yusuf mendengarkan Tuhan pada akhir kehidupannya, mujizat Tuhan menjadi sesuatu yang nyata. Karena Daud mendengarkan firman Tuhan, akhirnya Daud dipulihkan oleh Tuhan. Karena Petrus mendengarkan firman Tuhan, maka Petrus memperoleh ikan yang sangat banyak ketika dia kembali melemparkan jalannya. Dan yang terakhir, apa yang harus kita buat agar supaya pertolongan Kristus menjadi nyata dalam aktivitas kehidupan kita? Yang terakhir, lakukanlah firman-Nya. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 22. Seandainya Noh tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan untuk membuat bahtera, ketika air bahbat air itu datang, tiba saatnya air itu datang, maka Noh tidak pun akan tertolong. Dengar baik, lakukan apa yang Tuhan katakan. Jangan kita menjadi pendengar-pendengar yang setia mendengar firman,

0: tetapi tidak melakukan firman. Ketika air bah itu datang, Nuh akhirnya tertolong dan dapat diselamatkan. Persoalannya adalah karena dia mendengarkan apa kata Tuhan, yaitu mempersiapkan bahtera bagi kehidupannya dan istri serta anak-anaknya. Saudara, dengarkan firman. Ada tiga hal penting agar supaya kita dapat menikmati pertolongan Tuhan. Yang pertama, percayalah bahwa Kristus itu bukan nabi, bukan manusia. Kristus itu bukan orang biasa. Kristus itu adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidupmu, yang sanggup menolong persoalan hidupmu. Kristus adalah Tuhan, bukan manusia. Buka hati sudah. Yang kedua, firman-Nya. Dengar. Jangan dengar apa kata orang. Engkau tidak akan menikmati pertolongan Tuhan. Jangan dengarkan apa kata dunia ini. Engkau tidak akan pernah melihat mujizat pemulihan. Engkau tidak akan melihat perubahan, perkembangan. Engkau tidak akan mengalami terobosan dan pelipat gandaan serta percepatan dalam karir kehidupanmu. Dan lakukan. Jangan hanya sekedar percaya dan mendengar, tetapi kerjakan. Kerjakan apa yang dia sampaikan. Kerjakan apa yang dia ajarkan. Petrus tidak tinggal diam. Setelah mendengar firman-Nya, setelah mendengarkan perkataan Kristus, dia menuju, dia kerjakan. Abraham tidak tinggal diam. Dia datang naik ke atas Gunung Moria. Musa tidak berdiam, dia mengerjakan. Buka hati saudara. Biarlah Roh Kudus menjamah hidupmu pagi hari ini. Biar engkau sungguh-sungguh menikmati pertolongan Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biar firman ini jadi jawaban bagi mereka. Mereka yang membutuhkan pertolongan itu dilepaskan. Lepaskan mereka dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan pertolongan itu disembuhkan. Hamba berdoa, apapun penyakitmu saat ini, sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Apapun persoalanmu hari ini, jawaban Kristus, firman-Nya, datang pada Yesus, engkau memperolehnya. Kami percaya, hanya bersama Yesus, pertolongan itu menjadi sesuatu yang pasti bagi hidup kami. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus

Diperluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi hard listener dimanapun Anda berada pagi hari ini. Ya, senang sekali saya Indra dari balik meja siar boleh menyapa Anda semuanya di Voice of Life edisi 3 Juni 2026.

Ya, hingga pukul 9 pagi nanti, Hal Listener Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda bersiap-siap mengerjakan setiap aktivitas dan apapun yang harus dikerjakan sepanjang hari ini ya. Oke deh, selamat pagi. Indra hadir untuk Anda semuanya, menemani Hal Listener semuanya pagi hari ini di Voice of Life. Dan Hal Listener juga bisa gabungan tentu saja di line telepon dan juga di line WhatsApp di 0811 5830944. Ya, listener bisa gabungan pagi hari ini saling sapa satu dengan yang lain, saling memberkati lewat lagu-lagu dan pujian yang Hal Listener bisa request bareng Indra pagi hari ini, dan juga melalui ayat pilihan Anda, dan kita bisa sharingkan sama-sama di Voice of Life edisi kali ini. Ya, terlebih dahulu apa kabar Hal Listener? Indra berharap semuanya dalam kondisi dan kabar yang baik. Kabar baik, sehat, penuh sukacita dan penuh semangat. Dan juga mau sapa dulu nih buat Hal Listener yang ada di grup Komsel Heartland Samarinda. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tetap semangat menjalankan setiap apa yang harus dijalankan untuk sepanjang hari ini.

Ya listener, jangan kemana-mana dulu karena Indra akan hadirkan beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi pagi hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di jalur hati Anda. Voice of Life kembali lagi setelah yang berikut ini.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicen!
3: Halo?
4: Halo Mas Arif.
3: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
4: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
3: Oh iya, aku kesana.
4: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
3: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
4: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
3: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Iya, kembali lagi di jalur hati Alizar di 94.4 Heartland FM. Dan Alizar, selamat pagi buat Anda yang baru gabungan pagi hari ini. Selamat bergabung di Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Dan juga selamat pagi buat Alizar yang sudah dalam perjalanan. Hati-hati di jalan ya. Sampai tempat yang Anda tuju dengan selamat. Pagi juga buat Bang Erik. Udah pantengin Voice of Life aja dari pagi tadi ya. Oke, terus apa juga buat listener yang masih di rumah nih, lagi prepare, lagi sarapan. Tadi sempat beride pengen bubur ayam, tapi kayaknya nanti aja deh, siangan aja deh, kalau masih ada. Oke, selamat pagi juga listener yang lagi live streaming di www.hotline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati dan juga melalui Facebook dan juga live.

Okay, selamat pagi buat yang berulang tahun pagi hari ini, tepat tanggal 3 Juni 2026. Kiranya panjang umur, sehat selalu, doa dari Indra semuanya disertai Tuhan dan semua hal yang dipergumulkan sepanjang waktu ini semuanya dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Happy birthday, God bless.

orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dan dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

EBI Bahtera Kasih kini hadir di Samarinda. Dengan sukacita kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam ibadah yang penuh kasih dan kuasa Tuhan di GBI Bahtera Kasih Samarinda. GBI Bahtera Kasih hadir untuk menjadi rumah dan keluarga yang siap melayani setiap pribadi bertumbuh dewasa dan tangguh di dalam Tuhan. Ibadah GBI Bahtera Kasih bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercur lantai 3, Jalan Mula Warman nomor 171 Samarinda, dengan jadwal ibadah sebagai berikut. Ibadah Raya 1 pukul 10 Wita, Ibadah Raya 2 pukul 17 Wita. Semua ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Datang dan rasakan kasih serta kuasa Tuhan. Untuk informasi dan pelayanan dapat menghubungi PDM Irham Sundelebu, Pendeta Insinyur Eluzai Rudianto, Pendeta Trinugroho, dan PDM Winda Agustin. GBI Bahtera Kasih Samarinda, rumah untuk bertumbuh bersama, menjadi kuat dan menguatkan sesama, dan terus bersinar memancarkan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.

0: blok kiri kananmu, gua tahu lu punya masalah. Bilang-bilang blok kiri kanan, lu punya masalah.
1: Ya balik lagi nih di Voice of Life di menit ke-56 ya, lepas dari pukul 7 pagi. Masih bareng Indra nih di Voice of Life hingga pukul 9 pagi nanti. Dan ditunggu abangnya Alisa di 0811-5830-944 untuk line telepon dan juga WhatsApp. Selamat pagi yang baru gabungan, dan selamat pagi semua yang lagi menyimak lewat berbagai macam platform, lagi live streaming di website maupun live streaming di sosial media hotline Samarinda. Selamat pagi semua, selamat menikmati hari Rabu ini dengan penuh sukacita. Kau yang tak pernah jemu-jemu.

Pagi buat Bang Rizal, gimana persiapan pagi ini, aman? Semuanya terkendali ya. Dan juga selamat pagi buat Bang Johan. Selamat pagi untuk Mbak Ayang dan Bang Deddy Pasaribu. Ibu Angel juga selamat pagi. Semuanya selamat pagi yang ada di studio Heartland Samarinda. Selamat menikmati apapun yang harus dinikmati hari ini ya. Jangan lupa ngopi. Yang lagi sarapan nih di tempat masing-masing, mau di rumah, mau mampir di rumah makan, selamat pagi semua. Selamat menikmati santap paginya. Apa menu hari ini? Kalau Indra sih lebih suka kalau pagi-pagi ini kuah-kuah gitu ya. Sop buah misalkan. Bukan. Yang hangat-hangat lah ya. Air hangat. Teh hangat boleh. Kan kuah juga tuh. Kemudian banyak lah. Ini teman di grup sudah pada sibuk nih. Kirim pap gitu kan. Kirim. Sebenarnya pap ini apa sih? Pap. Picture as possible atau gimana sih? Saya kurang paham nih bahasa anak-anak sekarang. Ya, jadi sudah pada kirim gambar lah ceritanya. Ada yang sarapan soto, ada yang sarapan besi, maksudnya olahraga gitu kan. Macam-macam sarapannya hari ini. Dan selamat pagi buat teman-teman Indra di grup olahraga semuanya. Salam olahraga, salam pelarian, salam perpedelan. Oke, buat teman Indra ada Kohung nih, dan Bang Edsir yang besok mau ikut turnamen. Selamat bertanding aja untuk turnamen pedalnya besok. Semes bang. Oke, pagi juga buat teman-teman di gereja semuanya, di GPK dan juga di YHS. Selamat pagi semua. Selamanya menyambut berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yo, siapa yang bilang gini yo? Ya, Ayub. Ayub 23 ayat 10. Dia tahu jalan hidup kita, dia tahu yang terbaik buat kita. Dan dia tahu kapan kita harus digosok. Apa ya bahasa yang kita harus menikmati prosesnya. Dia tahu kapan waktunya dan Tuhan juga tahu kapan waktunya yang terbaik untuk kita timbul seperti emas. Stay tune terus Alizer di Voice of Life. Indra balik lagi abis ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.